0: Okey, semakinlah lagu gawai kita dah berupa pagi Siti, walaupun meh periin buran ya Filo ya. Apakah suasana anu gawai saya masih lagi sebenarnya?
1: Masih lagi terasa. Ya betul, masih lagi kita dapat saya mungkin nangnya pengirami anu gawai di aku bisa nang walaupun ada de masih nangnya mempari ke tempat yang ada masing-masing nangnya ayah Linda ya balik ke sarang ya. Jadi daun itu pun masih lagi aku bisa nang ingin pikir-pikir pasal pengirami gawai de meropas de mengingat nyamut dan ni unburan dua topik Amin jangan ngupi tentang pagi ini. Yeah. Bikai tu gawai ke?
0: Ya betul. Jadi mungkin dia ya, ada timpu penyambut anu gawai dah merimpas kon kita ya. Aku percaya ahi kenangan-kenangan manis dah mungkin udah tinura bala pikaping kita lebih lagi mungkin ada bala kita ya dah pertama kali nak kirekna nyambut anu gawai. Mungkin bala dengan kita dah masuk semenanjung Malaysia sama-sama mendekati ataupun bala dengan kita dah berbangsa beken kuat kita sama-sama nyambut anu gawai mungkin pertama kali mungkin ada bercerita dan kita adakah pengalaman

0: Pengalaman ni ke cerita-cerita pasal gawai kita dah udah nak atur kita
1: kan. Jadi ini dah topi pagi dan pagi ti ini kerakak pasal kenangan gawai ingan dan soa ini mungkin mengkenangan ingan sama ada kenangan manis ke kenangan de lucu-lucu ke mungkin lagi cerita de kira inang dah de ingan tawa ataupun dah ingan tawa de keradin dan saya ingan cerita parit dia mesti ingan datang pasal gawai dan soa ini. Jadi ini cerita ingan dan gawai ini because you bersama dekai dati dan YFM dia ada lagi Angela Dale ya desen kampung kuap ya nang kenangan dia dapat dok kembut sewa hati di karami su kena berjoget kasut nah terkang terpaksa ngayam maat ataupun kaki ayam.
0: Jadi saya nak ini kenangan dan mungkin boleh kena tak lucu semana nak
1: suk mi joget.
0: Mungkin okay, aku ada lagi bukan kenangan aku lah kenangan ijab beken ya. Okey, jadi biasalah setiap kampung yang ada aktiviti-aktiviti gawai kau kita yang ada berarakan, ada beramat ya. Apa mana beramat filo? Beramat kan. Okey, jadi ti aku kaping masuk inya lah cerita. Menang. Okey, dayung ti mati ne. Suk beramat kan dari ngamat dayung. Okey. Jadi dari ti sebagai sebagai inya da ampu kampung lepas en dayung sebagai tetamu kira balat ti ngamat dayung. Anamilah contoh nama en. Okey. Jadi dayung ti mati na merasa kita matiin angah ataupun haus ya semasa beramat en. Jadi ada penati inya beramat ti kan ahim bermacam-macam umok teban. Sekali dah tubek tapi gelas en ada umok macam color umok zeppel. So semangat lah nyihep. Padahal ai umok sen adalah umok alkohol. Kira na macam ner tersalah nyihep lah sebenarnya. Sebabnya semangat ini gelas en one go kuana. Sebab ada pernah rasa terlalu angah, terlalu haus kuana. Pak kena kepoan umok sen sebenarnya adalah alkohol.
1: Pas mabuk lah.
0: Okay, aku puan. Kita ada pengabak kita ya.
1: Okay, kita cuba teruskan.
0: Kita cuba kat asli pengabak kita ti. Hello. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ Phil, selamat pagi, selamat San-san.
1: Selamat San-san. Mide San.
2: So, ani agah kan, ani agah.
1: Agah kau dua pagu pagi ti.
2: Betul, DJ Phil, how's your feeling? How's your personal feeling after Hawaii?
1: Exhausted.
2: Very exhausted, my goodness. So you need to relax then. Especially for all the day long and night long.
1: Yeah.
2: How much did you enjoy your gawai?
1: Yeah, enjoy. Koy enjoy gawai, koy di konti, Mide Sam.
2: Ada Jelida. Menanya ada enjoy gawai di konti ya.
0: Betul. Memang ami semua bergawai di konti. Libur bala kita, pikaping kita. Pemani pan sama gawai Mr. Mide Sam.
1: Ya, sama gawai ya.
2: Okay, sama-sama. Thanks extended to both of you then.
1: Okay. Mide Sam mungkin mana gawai dengan soal itu. Okay ke?
2: Di tempatku sebetulnya mati kan ni amun gawai parent lah anilah so ani biasa de mun welcome bara visitors aku on the first and second day memang ku diare sambut bara visitors pengabangku pak on the third day and ani after aku mengabang so aku agi dengar ani agi pasal kelucuan mun datang abang de. So, ada dua kelucuan kami. First day, ke di kampung Mundai. Aku ngah dengan ku. Jadi dengan ku, ana ayah mistake. Agi mistake. Eh. Ayah ngah dengan mi gan, geng awak pakai. Ayah kambut. Ayah kambut reminana. Aku berdi ka ramina ni anak geng awak ana. That was my very first time ana di ka mana ngagawai ati sometimes a week ago at mana. So ke okay, mereka min daya Ayah sabar aku ngaka remin daya. Jadi ia kaki remin ini seno-seno dengan kawan sikit. Jadi ini owner, the owner of the house nang de hati ye, de hati ye, ke hati dia beken. Si ruangan ke anak-anak ane daddy de poremin ane. Jadi dengan kawan kiri gambar. Oh, jenuh segar lagi, jenuh segar lagi. Aduh, aku jaman menguh. Mengenyam ya, merah remin daya bukit. Instead of wani gengawa. So, kedika remin gengawa. So, second day ni, evening time, aku ngadengar kau anak ke, dika baru. Dika baru. Jadi, cara harap, kamera remin, dan kamera remin daya, kedika remin daya, kesikit ni baru. Maka tiap-tiap pilih kehidika baru keh mesti de puat naranana pergi very very simple naranana amai keh pari terus de, directly di ka main road directly di ka main road pakai muni keh di mana keh mesti menyap anak dengan lucu pakai di baru anak lah, kamera berpusing-pusing, ngawang kaki pari, matinya no problem, terus directly dengan kak main road, ni endega main road, takkan ke ni anak, aku dah buat lah, ada sama dia ya atau deku, tak deku sama gelah, very confusing. Very confusing lah di baru. Sebab pergi bergerak ni anak
0: Remin.
2: Simpang. Simpang. Ini jadi hati kelucuan ni. So, muni dia patut aku dah enjoy. Muni pasal okay, gawai ni, occasion lah, success ni anak gawai perarakan lah. Sebab di sebulan nanti, mending rek mundi sirian, bau atau pirawan. Meeting. So aku bisa nang I really ni appreciate ni mun occasion ga mun gawai di bau Sirian lawan especially ya sebab aku selalu dekat Sirian anak memang being celebrated di a grand scale. Bau
1: rami
2: ni. So rami very very enjoyable, very interesting. Very interesting. Highlight. Muna singarum highlight, special highlight. Tapi di tempat kami ada such a boring
1: place.
2: What a bore, man.
1: Jadi, minta saya mungkin ada kebaut lah masa gawai titik lah.
2: Meting. Aku ni ada di Sirian. Di Sirian. Sirian. So maybe next year lah aku di Kabau.
1: Ya. Bau memang okey. Boga pingami gawai de bau.
2: Sini.
1: Setiap kali nyamut gawai maksudku.
2: So aku I need to change some my destination by next year.
0: Betul.
2: Bau. Sebab di Sirian aku selalu di Sirian. Mostly aku di Sirian gagak muna gawai sebab saya rasa ane sinetnis lah. Kata Madin ya dere aku dah haripa either you sindek atau you on the
1: on kan
2: on the on yeah.
1: On asalkan lagi rami
2: asal lah bak dah bergorot
1: betul
2: asal bak dah bergorot
1: betul
2: so next year aku maybe aku change my destination
0: Did you salam?
2: Aku dika ni first might be your house, my first destination by next year, but not confirmed,
1: Confirmed,
2: because ni ati confirmation dia nere bisa tetap ngalah,
1: Betul.
2: Kami nere yang confirm take na break confirmation dan dega kena pakai. Sodang-sodang sijak lah.
1: Ya, sodang-sodang sijak. Ya, okey, moga peluang. Peluang ketaruh pun lagi ke?
2: Peluang ketaruh bahaya lah.
1: Okey, Mida Sam.
2: Aku guna. Salam. Salam.
1: Okey, terus.
2: Sebab gawai babe babe de babe gi sebab bayu merun kasar. Bau bayu merun kasar. Sirian kedai bayu merun merun kasar pakai di seburan merun kasar.
1: Oh. Suamnya awal.
2: Awal memang lah sebab pakai ya aku nang mesti biasa lah ke hati biasa. Kau gawai kok de. Ngabak mana de lah.
1: Okay.
2: So aku panggil Happy Gawai dika DJ Phil, DJ Linda di Kedah berhenti. Selamat Gawai kangen dua, dan palau-palau menyadap bak bergorot. Enjoy dengan enjoy, extend enjoy, enjoy ngan ane ane yen gawai so ane kabaro geng dia berkut geng awal kau mana baru pamena radio station wife am berdaya dikit di morning in the day ni kau di kaset biru kau mana baru ngasin du el kau mana di berkut lah dikit di dem sudah ingat ingat selamat gawai kau harap sok reng baru di dem senang kau damai. Okey, terima kasih. Aku minta raguan nak di top. Top hits di chart Madinah nah, napa-napa.
1: Okey.
2: Tujuh kangen dua. Tujuh kangen dua. Kau mana ke barang-barang di Bekan dengan
1: Okey. Okey, bye-bye.
2: All the best. All the best. That's all today. Okey, bye-bye.
1: Bye. Okay, so minta Sam nanti dari bersama dengan Koi Nama FM. Jadi ya, saya membuka kerima khas. Atau kerana masa gawai dah guna itu dan pagi itu mungkin mempengar mi gawai kan. Kau nanti ya, minta Sam di keserian. Dek apa borinya. Kau Angela Dalek nanti suk-suk yang berjoget. Seripar, pari muda pakai seripar dia. Okay, lagi.
0: Okay, kita ada pengabar kita lagi. Jadi kita sama-sama ngakak asyikkan pengabar kita kali ini. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Dada.
1: Dah. Selamat tu gawai tu inganmu.
3: Selamat anu gawai. Aku menyapa aku nombor 2 ya. Media sem mandi aku nombor 2 ya.
1: Ya, nombor 2. Ha. As they have asalkan your top 3. Semua gawai dah ki so I think. Rami tu gawai kan.
3: Aduh, aku mau jemput ingan, tak boleh aku terbuka sebelum menyenang tawah aku tak ada. Jangan nyenang mau buka boleh yak nejat jadi aku buka boleh anu limoh anu bulat anu aku mogak ingan Pak Dendi DJ njok penyanyi oge okay, sama penyanyi Kepokadun.
1: Oh.
3: Bogo sampai oge okay, dalam 400 lebih lah.
1: Wow. Wow. Cukup rami. Kau itu bigawi ada konti si ada dapat dari bu togan anu konti ni.
3: Oh todah, todah. Aku masak tak memang masakan kebanyakan pengumuman tau di mana aja tik si ada bogo tikun. Jadi aku sobat aja dengan nama sobat aja.
1: Okay.
3: Aku gawe ada anu de sewaktu kira paling-paling bagi aku happy le sebab orang pertama kali kok enak berandak setuju nara jangan buka poli jadi setiap sewak ke enai rame ni dua taruh no empat no lima no biasa saja tapi kok isubana kelainan le kok enai buka poli no pertama kali kok tapi nampak memang noh le bogo meriahnya anu le dengan maksud dengan peminat memuno pen club sejuk-juk sok sekandi sok sekian sok ngomi bogo bara-bara demuno ada demuno nong tobat dengan as ngogi bara iban no bara anak sekia ku de sok serangau kami tobat 45 buah kereta bono na makin lancak yang namen saduang-saduang no dayung dari demuno rami joget-joget and then masa aku lami de ane na peredas ane de bau no perakan no aku semua ngojit DJ Madino memang DJ Pilo jadi MC Dino tapi dah kirim jawit dengan sebabnya beribu-ribu dah nampak ingan dah takut de zaman perakan de bau no
1: ogi suai
3: ingat ogi aku ne no le ya cerita aku ne tengah ke pono-pono ruan lawan ke no pasal bau no ya pono balik ke ada wan di BNA no kasut aku tekopak kota bobak bu ID dia ketak ketok ketak ketok nak mau tahu aku nak ni ngan kasut Mana ada aku buat nak kasut kena terbuka.
1: Ya, kenangan, kenangan.
3: Ya, kenangan masa alami kau ya, no.
1: Ya.
3: Yeah. Dan ku selut le pakaian memang su asaragam. Cuma ogi yang bau, ogi yang saya oma, ogi jomoh yeah. bau, ogi oma. Macam-macam le tradisional untuk bidayuh tok-tok. Memang tok-tok paguh le.
1: Betul, ogi the contemporary.
3: Iyo, iyo, iyo, iyo. Ogi the original le, kodak ngeselomor, ogi ngan bojuh, ogi gaut jomoh dia maru uwe. Macam-macam le dekilitnya ne. Sumbuk sumbuk wakil no jabatan pertanian sebab aku wakil peradang.
1: Okey.
3: Pesuat no kumpulan no yo sebab pri puro bi kontijen saiku. Cukup buka umbu.
1: Rani ba. 2000 nya ara suah.
3: Yo 2000 lebih saya ikut.
1: Ya ya.
3: Tapi paling ramai ni tu.
1: Atau kajian 2020 moy lagi.
3: No makin okor lagi saya ikut ya nah.
1: Okay mu.
0: Salam gawai.
1: Ingin salam gawai ya
3: lagi. Ya thank you ingin kurang aku. Tunggu salam dek ingin ada dua dia sama gawai walaupun alat dia lambat deh.
1: Terima kasih.
3: Ingin. Yo yo, dua sok pada dengan Brendaja, Pransi, Rina Tambi, Angela Angel Shedul, Angela Jebi, Midi Sarup, dua sok pada dengan Pencrap, ada Omar Omar, geng awah Muno, Midi Shem, Dek Tieno, pada dengan Bukon Pencrap, Sembuk Rinas, Mentan Imai, Hendri Bali, ada Bukon-Bukon Mati Ayu, ada Noyong Tua Soma, kota Kepos Rapid, kajian-kajian kuda kupu stas, rumah dia ayos, kesudik kuda rasa unik, rasa dua, lagi DJ, susuk DJ pada DJ ada nyambut perayaan gawai le, ada muslih, ada bidayuh le, susuk adik ku sokot tapi susuk pada DJ, DJ ku minta lagu cuti parik kupu, mau main kan ko?
0: Cuti parik kupu,
1: joget gawai ke?
3: Ya, joget gawai Lilian N no, Lilian N.
1: Tiap kali sebab kali ya, asal gig dia main saingan asal.
3: Asal ada doi dia ingin kali main lagu Baradingan Show Mega Post.
1: Baradingan.
3: Boleh mana-mana.
1: Okey, boleh, boleh.
3: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, terima kasih Muk.
3: Ya, sama-sama. Bye-bye.
0: Dadah.
1: Okay Linda, tadi komen sendingan tadi yang nang Rosa Antugal yang nang sama berpagi dengan sama tiga salam gawai gawai masih ada lagi ti ngampam pinutup gawai dengan inya saja.
0: Iya. Jadi sebenarnya anda penyebut gawai kita dalam merimpas kita tu beka mengendakwamin desem je memang cukup-cukup meriah cukup-cukup ramai mungkin berbanding dengan sawat-sawat ada beken. Ini penyebab nak mungkin gawai jatuh dengan komisi cuti sekolah kau kita ya. Jadi memang cuti dah cukup dah mu. Jadi memang akhir bermacam-macam lah kau kita aktiviti-aktiviti donatur berandu dengan nugawai dah. Bukan saja dah kampung-kampung bukan masa lagi dah setiap-setiap daerah setiap-setiap bahagian ada ngatur perarakan kau kita ada lagi ngatur macam-macam aktiviti ada pentas-pentas gawai ada perarakan konser semua lah kau kita. Yang paling penting sekali ya DJ Philo ya sebenarnya kebanyakan aktiviti dan natur masa gawai berarti sentiasa mengekalkan adat dengan minat pakaian tradisional tarian tradisional ada lagi persembahan tradisional semua nah pitengah kita pitengah identiti kita bidaya sebenarnya
1: betul jadi tenangnya tak dapat fikiran dah nudu yang ada luar amamata pinomi tenangnya saya ingat mungkin mu ada asal atau bidaya ini bukan sejak terbidaya sebab bangsa ataupun bangsa Dayak itu dia nyamut gawai Dayak sebenarnya dan ruk Dayak itu dia teninga bogok masam Dayak bukan sejak Dayak dogi dan Sarawak itu patino ke negara jiran te Kalimantan pun bogok ke Dayak sebenarnya jadi ku bisa nang ogi ote ada ogi peruang semasa gawai titi odi ke ni nanya bat negara te negara jiran te odi nyamut gawai danu jadi dapat buka botol te bukan sejak te dapat ninga ni dia kaum bidaya dia ogi dang Sarawak ini Iban ke ataupun Nyat Boken ke ataupun kawan-kawan Boken dan nyambut parti negara de negara jiran ataupun mata dapat ingat news media sosial saja ada dapat ingat bagi bogo masam Dayak sebenarnya nah bogo masam basa de ogi dang Borneo itu Linda.
0: Ya betul sebab kita tumbak ya kita tumbak ke media-media sosial sebentar bala dengan kita ada Kalimantan Barat lebih-lebih Kalimantan Barat ya bala ti ada Balati walaupunnya Indonesia lah kau kita tetapi Balati ada lagi kaum Dayak pandai senak bidaya pandai senak Iban kau kita
1: ya betul jadi tempat kita pasti ada dia sama lagi kerana pasar Pingami Gawai dan Sowat 2020 mata bihibur dua ragu-ragu lagi kasih dia tempat kita
0: dengan misalnya pukul peri berbagi tempat kita rasa bersama kapi agak jam peri 20 masa pusat berita radio Kuala Lumpur.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nu jarat. Nong na ngampar na it. Ya jemun ibu muto ditir lalu ga ih.
1: Mene raya nemat uti bu. Mengani muto ramatani lu ga ih. Kurang pikir nemat uti bu.
0: Bukan muto tikungang mabur. Nunuh kersati kurang berapa nemat ih sih.
1: Nuhun lagi ngana? Ah, truk mu. Aduh nuruang bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk nasih pupadumpu na tu bukti muto diti puli luah marit luah marit cuba lalu lupet kerasa ticek tarik icek mana bengemen di nak dapat lalu ah luah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasa nicek mati na ti puli neminan tiraknya pa menemene nama tingana kai berapa nama ti saja jani ngana
0: ye
1: payah menyesak bagi kerasa
0: ya tebuk tebuk saya kena ramun tebuk tebuk ah do kah
1: nak kuda ucek ngan nak kuda ucek eh aban apa aban apa parit de bagi mudamu
0: okey okey okey okey okey ti ya do kerasian kah
1: ha gunet gunet
0: okey okey okey ah nya penduh ma lada na duh ma
1: oi ngano inya de kai beradat mani nuang kerasa padinya minan muto mungsi et mana kai bo bala batu sampu dengan padi
0: oi be be be kia cek nyana be masu ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah marit kam amir amir tulung kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji-baji mani
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa kai beradat dengan nama kai kusinan tubuh muto mudamu biri pun utang kine ju sawa manje
0: hai hai hai hebat nak ijo sawa panakam pun aku mamanya nanyap ku ngajak mamanya bakam nak sebarang sebarangnya nak anyap ku nak nyungkamaan masuk kam ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lo amrul lo amret
1: tubek kini aku nawan pedi parik kami ka kini dua ngasat muto kini di simpang ngai panu kajak kan rami kini lamat andu mati pajin nak mimit muto kini
2: ngan asat keraja kam tipuan kam jaran ti jaran ratus buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran nak nalih kemikir lah kerasa kemti dapat muto ngerimpas nu seen kai luah kap limina kap luan dilek adep ti modip ni kampung mengti ditimbang rasanya mengti kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datinan kam lawan padi jaran ratus
0: pantai nama bajak.

segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dengan segmen ya dengan di arah di anu 2 itu beri anu bulan 2 masawa 2026 mani abar so berapa penguji YFM Royo. Jadi harap so beringan sihat-sihat. Okey, jadi terima kasih ke dua selamat pagi nudo so beringan di agi bersama dekat i chai ke so pukul no ama pagi dengan segmen makat ke moha so bersama dua pingarun ke idip tugas pagi ti kelakar pasal topik meja ngupi. Jadi adina terus bersama lagi doku di JJ sedang segmen aja dengan di Aaron. Jadi sana pengisi segmen to pagi ti yang ada pukul pre-i setengah pagi ti atau yang sesama ngocit program yang betul ya to pagi ti seterusnya pukul semong pagi yang ada pukul semong di setengah pagi yang ada kena sebaik ti ya program live jatuh di pantun. Jadi aku saya dengan lagi berapa peminat-peminat pakar-pakar pantun mau dua minggu kimisi di pantun sebab tu ingin peluang saat program tadi bokon. Jadi minggu itu tu nyambung lagi program live jauh topi pantun. Okay, jadi saat peringan tadi mungkin mau ogi jadi pantun dua minggu lepas nanti lana sebagai pantun dia dapat ke terus sampai pantun dengan ke ruangan Facebook atau pagi ti ataupun pukul semoga pagi ti dapat dia terus telefon ke konti ke nombor 0-22-25-04-3 ataupun 25-05-50. Okey, jadi tema pantun atau pagi ti atau dia pakai tema babai ataupun ini dia kenang datuk lah. Ataupun yang jadi serian nang babeh pun lagi. Jadi harap so peringan nanti hibur pagi ti sama dua koi dengan segmen yang dengan di arena. Sama dia dengan aku jumpa dengan dengan pagi ti terus ngoji ta siaran radio YFM Radio. Baik ta peringan nanti tikai ti di Toya pesungguh punya nang di Toya pakai ogi kita bat na radio radio isu ikutan di tutun ataupun di tongon jagung. Mun sekira nak di boleh rumah ti ataupun dai dapat ngoji ta. Ikutan dia di tengok ni jagung masa ada pada ngoji tak bihbul bih pantun tak bagi ti. Jadi info di pukul sini tu so beringan apa gitu ya suruhan jaya perkhidmatan awam Malaysia cawangan Sarawak di anai sesi temu duga saat meet calon latihan separa perubatan bitakah diploma yang noha gabungan semua latihan grade U rimo lagi temu duga itu ada mengatur dan 22 nog 22 bulan nuwa mendoga taruh ono bulan cu iti. Jadi ngin puan kan duduk calon-calon di mohgi dapat pimogan temu duga iti supaya periksa pari portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA dua email dengan di mohingan daftar di dang SPA PE ya ningat pari mungkin lagi penorang-penorang di berguna di perlu dengan puan sebaik berlainan di ke temu duga ini ya. Jadi ada terus bagi bol dua lagu ping bol terus pagi ti hati nak cubung jadi sambringan ni cubung pagi ti terus bersama aku nak juang segmen dia pukul semua ngedua tengah handu.

0: ni aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak ku kudu.

0: sa barang Basi, Basi Dogalar, Basi Tambaga.
1: Ako, Jobong Ingan pon Jobong. Jobong di atin sampai di Botong.
2: Digadu asyong ku, kadang-kadang. Natong onak ku obok muka tujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Engan dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 03.

0: Okey, jadi kita ragu panggil Porto Morana Dapo de Jaras Ursula Stefani. Jadi okay, jadi di studio di Mopo Kor PRIA setengah pagi. Jadi selamat pagi, terima kasih kan dulu beringan di gitu bersama ko pagi ti radio to Dapo de Bengoji te pakai kerumang FM ni 0.2 MHz atau dapat ge ngoji ta siaran radio to pagi ti pakai aplikasi RTM Klik Dapo de Dapo de terus buka Facebook rasmi YFM Ebroyo. Okay, jadi ngan ino jatuh sesama dia ngaji ta program atau apa gitu ya na program ya bito ya ya program di apa puluh ada bunyi sun ada apa na bita Lenny Cimon jadi ngan ino jatuh sama-sama dia ngaji.
1: Selamat pagi, doa salam Malaysia Madani duduk balap pengaji radio YFM di Kayu. Dan program kita yang pagi ti otok ya puan pasal pimurah podi. Juk pagi iti, okok Lenny Cimon selaku penerbit program Bitoyak teman dengan Kiku Puak Tubih Pelaman Sungai Ujan Serian bidapo duo miknaan KK Demok Naik Pemurah Podi. Selamat pagi, dua sama bidapo tu dengan.
2: Selamat pagi, terima kasih kepada pihak RTM. Saya KK Jekan Anak Monton daripada Kampung Tubih Pelaman.
1: Ya, terima kasih untuk ingat sebab sudi kerahkan bersama dua okok pagi iti dalam program Bitoyak. Sebengas penyikian okok. Mau kudu sawak tak ingat naik pemurah podi?
2: Aku puruh padi sebenarnya kira mbuh ku besara masuk perkhidmatan sebagai tentera sejak sawak pri-punom.
1: Pri-punom, mau tuit dengan puruh podi tak dong?
2: Iya.
1: Ingat puruh podi sawah ataupun podi bukit?
2: Ami puruh padi, padi sawah atau skim padi.
1: Juk okey sikit tu ingan, oni sokoh ingan raan puruh padi dibanding do pimurah de bokon.
2: Sebab puruh padi ti adalah boleh turun sejak turun penurun. Ya, sejak turun menurun. Jadi padi ti sebab nya de berumah puruh padi sebab zaman dulu sani-sani nah memang nah bergantung harap dengan padi, ya. Supaya nah bala ti dapat ngago maan lah. Padi ti memang ataupun beras memang keutamaan bagi setiap mamba ataupun setiap ni ada berumah lah, ya. Sebabnya susah karenanya beras kagunya kita terpaksa mirih. Jadi dengan kalau kita mirih kita mungkin pada antama pada masa sian nanya duit kan yang ini, jadi beras ataupun padi tidak ada ti kita boleh mana lah ataupun menggunakan dengan sepenuhnya. Jadi sebab nak mati nah ami puruh padi itu selain daripada mengutamakan padi puruh padi, ya, sen makun aku matin na dapat membantu keluarga sen supaya kaya mirih padi, ya, daripada na puruh tanaman-tanaman na buken ataupun hasil na kaya dapat menampung untuk mirih padi ataupun beras lah.
1: Maksudnya dapat menjimatkan barang dapur lah, barang di bukun lah.
2: Ya.
1: Sebab keluarga padi itu asalnya mimih di sopak memang mahal. Pulau sadi untuknya kira paguh lah kat untuknya.
2: Iya.
1: Kudu moti tanah deso ingan naik timurwah podi iti.
2: Puruh padi iti, ami kalau kan di skim pek payang sen, ami ada setiap perserta, ada indi eka setiap perserta, ya. Dan jadi ami puruh padi cuma di sawah, di sidah sajalah.
1: Jadi ingan puruh podi sadi untuk ingan atau pakai grup? Masih mau pakai grup, nak kudu naan dan di grup.
2: Cara ambil puruh padi itu adalah cara berkumpulan, ya. Sebab ambil mudah di sebuah skim lah yang berdaftar dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian dengan negeri sekali lah. So setiap sawah, tiap-tiap peserta akan mengusahakan lot masing-masing lah. So diusahakan cuma sekali saja di sawah.
1: Maksudnya dalam setiap kumpulan ada lot masing-masing. Jadi kudu naan dang setiap lot.
2: Skim payah-payang ni disertai oleh 122.
1: 122 naan.
2: Orang.
1: Kudu lot. Ogi kudu lot.
2: Ngajah lot. Dia karena mandi matin lah. 122 orang sen. Mana na 122 lot lah.
1: Bermakna ogi 122 lot dinaiknya lah.
2: Iya.
1: Naik kawasan
2: pulau. Iya, iya.
1: Kudu bisan tanah dipakai. 122 lot mah.
2: Dengan keluasan tanahnya prii pru 2 hektar. Walau bagaimanapun ada lagi tempat sen memang menurut da kawasan skim. Akan tetapi ada lot-lot da bawah. Bayuh do usahalah, ya, disebabkan masalah untuk meratakan tempat sien dengan kudrat ataupun minan tenaga adup memang kai dapat ya. Kami telah memohon kepada pihak Jabatan Pertanian Daerah melalui Pertanian Daerah supaya lot-lot da aduh da bayuh da usaha ti diratakan menggunakan jentera lah supaya nya dempuk lot sen dapat mengusahakan lot nah dengan menanam padi lah.
1: Ju ogi okay, kengan dapat pinulung desok Jabatan Pertanian Daerah Serian ataupun pinulung desok agensi de Bokon. Simo ogi okay, oni mun basa pinulung de dapat ingan.
2: Di segi pinulung masuk pertanian ataupun peladang ya sebab peladang terlibat secara langsung dengan bala dan masuk pejabat pertanian. Bala ti ada membekal baja dengan racun serangga lah. Walau bagaimanapun setakat iti ya kami tiap persawah, setiap persawah ada di eka. Akan tetapi baja dan dok bekal cuma untuk 0.4 eka saja. Maknanya kayak nyampe setengah lah. Ya. Mungkin lagi racun memang kayak mencukupi. Kami berharaplah pihak pertanian dengan peladang supaya memberi kami ataupun nyukur kami baja ada secukupnya lah dedek sawah kami.
1: Dan mi sawah enggak kudu sido dapat pinurung.
2: Bantuan baja ti cuma dok jukur setiap sawah saja. Misal kata untuk 2027 setiap pesawah akan mengisi borang permohonan sawah 2026 ti ya untuk bekalan 2027.
1: Maksudnya, dan mik sawak, mik sidoh sejak dapat.
2: Ya, mik sawak, mik kali saja.
1: Juk sebayu ingat naik pimulah padi, koni dia perlu ingat naik dia, dapat ingat mirang.
2: Penyediaan sebayu tanam padi memang kita, mik para pesawati bungasnya memang main racun, ya, meracun rumput. Racun rumput, selepas en baru mik puru padi lah. So puru padi ti biar kebiasaannya dalam buran semeheng dengan buran semeheng di lah karena padi sen umurna taruh buran saja mong da praktis ami itis ami puru padi da taruh buran lah. So pemulaan untuk ami spray bala uduh da sawah adalah seawal buran mahi ami mustad mundah kerja-kerja da jenis lah buat pemulaan ada skim masing-masing
1: pakai sebayu kudua. Sebayu merumput, rasun, mesti ingat lagi tapak doh. Pilih tapak doh. Tapak tanah dia sesuai.
2: Tapak tanah memang boh, memang boh ada lain. Memang individu memang boh ada tanah lain, ya. Jadi sen lah dan usaha bala na.
1: Oh ni membasa tanah di paguh desok udah padi.
2: Untuk skim padi, memang tanah ti kai lagi na tentu konnya milih bina padi ya. Da ada penting matinna mong sawah ti adalah semasa penanaman padi ataupun semasa mi puru padi umon mesti mencukupi murid dawah umah ya. Dengan ada na umon ada abih ada abih umah ti ataupun da sawah ti dapat membantu supaya padi saya mudip dengan paguh lah. Penjagaan selepas ambil puru padi sen dalam masa ada tempoh na lebih kurang dalam 20-an du ya kami terpaksa bukan terpaksa lah memang kan ngajah arahan masuk Jabatan Pertanian masa sen lah kami start membaja lah selepas puru padi dengan meracun racun daun untuk kami menjaga masuk serangan serangga lah sehingga mengeluarkan hasil.
1: Nena pengalaman untuk ingan pura podi, oni mun basa penyakit de selalu ogi nyorang tangan podi. Ju wat ki wat ingan dua.
2: Itu saya pun kurang pasti juga. Tetapi serangan serangga ini dia ada bermacam-macam serangga. Ada yang serangga yang makan maan kayaknya makan batang nah, nah makan puun nah, jadi padi kayak paguh lah pemudip nah ya. So sen mah serangan serangga jadi aku pun kayak berapa puan nah nih jenis-jenis serangga nah. Tapi memang ada serangga ada etek ataupun mene ada dawe dengan batang sen lah. Sen ada selalu berlaku.
1: Asal buah nyorang penyakit itu, no? Bodoh ingat okay, nak rasun ke sembol pakai rasun ke waki?
2: Memang kami apabila ada KUCN, memang bu, nasihat ataupun pengajaran masuk pihak pertanian pun memang kami akan meracun lah supaya serangga-serangga kayak ngaco padi lagi lah. Lebih-lebih lagi masa padi tengah bedek na peluah buah na ya, mau bunga, dan masa seen memang perlu jagaan da rapi lah, ya, jagaan da paling rapi supaya bunga na seen dapat menjadi buah da paguh lah. Dengan cara ambil memendung na matin na, menan spray serangga saja.
1: Oh, ini jenis racun dipakai dengan spray no?
2: Jenis racun ada bala nyukur bala karate lah, karate untuk menjaga supaya serangga ti kayak ngaco bala dawu betang semua lah ya. Di samping saya naga ada lagi racun-racun bukan lah. Ya, ada macam-macam racun juga masuk jabat pertanian dengan peladang.
1: Maksudnya racun nanti ada sok jabatan pertanian.
2: Ya, yeah. Semua racun ti adalah masuk jabatan pertanian dengan peladang yang berbekal.
1: Nak kudus itu ingat ngabok padi.
2: Baja padi ti sebab bekalan baja kayak ihong, ya. Jadi biasa na dua kali saja selepas nanam padi usia dalam 2-3 minggu bajaan pertama. Nah, selepas sen apabila padi ti dembuh ra betihak koninya ya, betihak. Then masa sen lagi kami akan membaja lagi ya. Dengan diserta apabila padi kami embuh berbunga atau bisuat koninya, kami akan meracun suat lah untuk menjaga supaya suat padi ti kayak dok terkaco pada serangga.
1: Biasa so start 10 log nun hasil biasa kudu bulan nya dapat nun hasil padi.
2: Hasil ti padi depend kepada ndek padi de puruh ya, padi de puruh. Sebab buat masa ti ame ada puruh taruh macam padi MR2 di PRI, MR2 6 PRI dengan the latest the paling pengen ti nyandun bekalan masuk pertanian MR315 ataupun taruh di rima ya. So padi-padi ti semua na akan mengeluarkan hasil dalam masa taruh buran na akan asap lah. Ada lagi bala na puruh padi kira padi de senuka bala de na lah, ada padi-padi ada usia na 6 buran sebab padi sen memang na makan masa ya. Jadi kait na ihong lah bala na puruh padi sen cuma untuk bala na kudip benek na saja. Sebab padi sen menang na padi kita, padi asal kita ya. Ada 6 buran ti lebih paguh pimaan na masuk beras padi de jugon perintah sen lah. Tetapi hasilnya kan untuk mengajar hasilnya dapat diperintah ti agak paguh ya, agak paguh masuk padi dak puruh adep lah.
1: Ingat pula padi cara manual ataupun pergi pakai mesin.
2: Setakat ini kami masih puruh padi secara manual saja ya. Jadi that's why kami pun nyungka bantuan masuk kerajaan supaya pihak kerajaan dapat menyugon mesin untuk menanam ataupun untuk kami puruh padi secara modern lah, mesin secara modern. Sen de harapan kami supaya generasi-generasi dagang dapat di rumah lah secara modern. Pada 16 Februari yang lepas, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Siben Rundi telah merasmikan sebuah mesin menuai lah, mini mesin menuai di Skim Pak Payang. Dengan mesin CN ada peruntukan masuk YB kawasan lah, YB Dr. Simon Sindang Anak Bada lah. Nyugun peruntukan dah kami taruh bak binua sebab kami memohon jadi kami dapat merih indik buah lah. So buat masa ti kami masih bayuh lagi dapat minan lah sebab operator untuk menjalankan mini mesin sen lagi kaitan tu faham lah. Kami akan menggunakan sepenuhnya mungkin sawak bau. Ya, sawak ti pun kami cuba lagi akan menggunakan lah dengan harapan kami da Kampung Tubi Pelaman ti dengan Tubi Mawang, Tubi Behem agar pihak kerajaan dapat membantu kami ataupun membekalkan mesin-mesin de, seperti mesin pembajak, mesin menanam padi, mesin pengering dengan mesin menuai yang lebih paguh dan masuk dada daitis lah. Semasa ucapan Yang Berhormat Datuk Seben Rundi dari Rimpas pun memang ada nyukur kira kata-kata ada ataupun jenis ada pagulah, ada berita ada pagulah, ada binua mi Yang Berhormat Datuk Seri Doktor akan membantu untuk membeli ataupun membekalkan mesin-mesin de dok mohon ami lah ya. Iyalah senlah harapan ami supaya ami dapat bertani secara moden.
1: Simo ingan modon hasil pemulang podi, podo ingan jua atau man sadi ada pingan.
2: Podi podi ti memang nanaan adup saja, ya nanaduk ada lebih kurang dalam tempoh di sawah lah, ya sebab sawah ada akan mandek akan ada lagi padi bau, ya. Jadi ada lagi bala nanti padi dari impos kayak bonaan. Ada bala daerah merih na, so bala na jual saja lah, sebab na kayak buat nangan.
1: Simo ingan jual, daki ingan jual.
2: Jual ti bukan na agensi-agensi merih na, cuma ada individu-individu daerah merih na.
1: Jual di sekitar pasar Serian pun.
2: Iya.
1: Ataupun duduk bala-bala dingan
2: sekitar. Iya.
1: Jadi kudu loga podi, jual ingan nik kilo, kudu loga.
2: Aku pun kayak pasti kuduh raga na bala na berjual, tetapi aku kedengah bala ada dah berjual sen lebih kurang dalam 2 ringgit di kilo lah. Di kilo 2 ringgit lah padi, padi ya, dembal.
1: Oni pingarap dosinas baya ingan duduknya adraan yak naik pimurah padi.
2: Aku harap bala dah berumah ti dah ada skim padi supaya masih mengusahakan lah. Mengusahakan skim padi masing-masing, akan tetapi dengan masa yang sama, ami kai dapat puruh padi tanpa baja, tanpa racun, ya. Sebab di andu memang na baja adalah mengancak padi ti paguh udip na, kaya na nyukur hasil de paguh lah. Hei, pada ami perlukan baja dengan racun serangga dan secukupnya masuk pihak kerajaan.
1: Ya, terima kasih Nidu Ingan, Ketua Kampung Jekan Anak Monton, Desok Kampung Tubih Pelaman Sungai Ujan Serian, Demok Nirang Pasar Pemurah Podi, dan program Bitoyak Pagi Iti. Berdepak lagi minggu depan dan masa dua nada sama. Salam Malaysia Madani.
0: Okey, jadi nanti ya tambah sama-sama ngajita program Bitoyak atau apa gitu ya, no program di berpeluh ada menyusun ada apa nabi tah leni cimon. Okey, jadi di studio kira supaya dua semong taruh minit lagi ngari pukul semong pagi. Jadi saat palingan nanti rakan suami pantun pakai tema bye bye pagi tih. Ingat dapat terus pada depan tu dengan ada ke Facebook resmi YFM Radio ya. Saat lepas buku semong apa gitu aku dapat bahasa bantu dengan Dino. Mungkin segera beringan di haraan ke telefon ke konti tiap mak. Dan saya dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3-E ataupun 2-5-5-0. Jadi mulai sekali dengan lagi ke pantun dengan di modio dengan sedia dua minggu lepas apa ke tutup gaun atau doi bi pantun mulai dengan alaan ke bahasa pantun dengan no ataupun alaan ke pai tempat tuningan ini pun ke soon sungguh punya nang itu apa kai tema pagi ti. Ada bapa dua minggu atau doi bi pantun, jadi memang apa-apa pantun boh doi sabar kajut. Nah. Ada lebih saya kudu anda terlepas masa duti ngarom support gaya gini atau pai tepantun ya. Tapi saya nang memang yang boleh sabar tiap hari berpantun. Okey, jadi kita dah tahu bimbul dah, dah ragu bimbul terus asal kepulauan Peace Band, apa-apa. Jodi, YFM dah, yuk kerap bersama.

0: bidaya gerak bersama.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu palperas bisa beda mebe, neman ubah, kewe, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu palperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur dut gedut goyang dangdut ragu dangdut pagi ti so sumo ke klinas ke jadi sama pagi cuma kasih kedudu so beringan jadi tetap setia mi en station radio YFM doyo jadi dengan menghibur ingat pagi ti. Jadi sama tugas gen untuk beringan di tugas nak kerja pengundangan pagi ti. Oh, terima kasih ke sebab support ke ngojita siaran radio. Rarabis an peminat pakar-pakar pantun pagi ti. Jadi pagi ti to pakai tema babai. Okay, to bihibur bi pantun pagi ti sana so beringan. Rarabis an peminat-peminat pantun yo sungguh penyenang agi ge peminat-peminat pantun yang dapat doi pandai bi pantun pakai suka ngojita to bi pantun. Okay, jadi terima kasih nudu seberingan radio tetap on ke noga nyua kan segmen dari apa kor semua tuah tengah hantu. Okay, jadi selamat pagi terima kasih nudu Ronald Dennis lagi bersama tu apa pagi ti. Ya nama selamat bro pagi anda ke semua geng-geng awak pingga-pingga YFM. Ya harap semua sehat selalu. Okay, selamat pagi terima kasih lagi nudu Atiang Pako sama tu pagi ti. Henry Bali ya nama selamat pagi ya nama babai ayi dari penai apa pantun atau pakai suka ngojit ini. Terima kasih dulu Babai Ayi Henry Bali terima kasih dulu Asfiana Mahyus di Kalimantan Barat ya terima kasih sebab pagi ngajit siaran radio YFM do ya pagi ti sungguh pun cua apakah dapat ngajit siaran radio atau pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook resmi YFM do ya. Umuh punggu di Sipang Bakun di uut na puno da subibiria. Dua minggu doi bipantun. Bipantun leh atau pagi ti. Beragu sadi mun manuk tikukur di puun sorai bogok buak bai. Minggu iti bipantun bihibur. Bipantun pakai tema babai. Okey, jadi jatuh sesama bihibur bipantun pagi ti bersama deku DJ Jazz. Dan zone interaktif atau so pukul semoga pagi atau ke pukul semoga di setengah pagi. Okay, jadi mak rasa-rasa terus sampai tempat tu dengan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-22-5-4-4-4-4-4 ataupun 2-5-5-5-5-0 sama dengan raan pai tu kudu-kudu ke pantun pagi ti memang tetap on saja. Saya kumpulnya dengan naik kujap dengan naik dengan pagi ti baik tenang di dalam bori luar bori ataupun di tempat kroca di kaiti.
1: Hello. Hello bro. Hello.
0: Hello.
1: Selamat pagi Mr. Sam.
0: Selamat pagi Sanisa. Selamat pagi Sanisa. Pagu, pagu Mr. Sam.
1: Pagu, pagu. Mungkin cuaca.
0: Mungkin cuaca di seburan.
1: Oh, terang, paras bro. Terang, paras. Geng kau selamat gawai kangan. Mana yang penting di open house ku dua ni berat ada tak dehar sebab ku understand ke situation bara geng-geng memang lah ada de payah lah ataupun ada yang tak ngabang ke turun berkel ataupun yang tak ngabang ke bara remin keluarga depi jadi aku faham lah faham.
0: Okay, Bresim.
1: Oi.
0: Okey, pantun tu pagi tak ke?
1: Dah ya bagi ni kerat pantun ada ni kerat pantun dah sebab apa ke lepas gawai dah. Faham sama pengap lah. Jadi hati ya lagi berkaitan gawai. Jadi aku membahasa Madinah. Okey. Metak mari karamin babai. Di kat mana? Di mitik buah dabai. Baku meh begorot saman palau anda mati dog ngari pas gawai.
0: Memang betul betul.
1: So aku ngit na selamat tau isan isan na ka selamat dua dua ka kau mena dinge amai gawai babe ge sekai agi ah di bayu bayu dog te amai bage Baga bara kapok diki bayi diki e bayu wa merun kasah. So sekira babu lah. So aku ngit na selamat gawai ka ada pa DJ brother DJ J semua dia nadi sedang berkonti ya kau menebara geng-geng awak kau menebara di beket na mene bara peminat peminat pantun di awak YFM berdaya. Dem sudah ini aku ngit selamat gawai ka harap bara di dalam senang kak damai. Amin. Terima kasih DJ J.
0: Okey, terima kasih Dudu Medese Mahdi Tengah Pantun pagi ti. Pantun berkaitan dua Nugawi di mo harapas setengah Nugawi bakal bergorot ya. Okey, terima kasih Dudu Medese. Agi jadi tengah dengar tu di agi dang Facebook tu pagi ti di agi pait pantun okay, jadi sebunga se pantun pagi ti so Feben M yang nang on pantun sekejap DJ okay terima kasih iti in pantun so Feben M aku ira aji magau pau gatuh ko lagi buah bahai wang lagi bujang masih handsome paguh wang matuuh lagi handsome bye bye. Okey, terima kasih Dudu Fabian M pantun sebenga sepagi tidak ruangan Facebook tu. Okey, jadi pantun seterus so ati yang pako. Tongon bay di bingon sungi, buah dimasak bogo di tanah. Maman odap piin sukup mun bara eh otin ku tibora natong odap ku doi kirin mun ki jawin babay. Ayo. Terima kasih Dudu Atiang Pako. Nah, jadi harap semua mereka nanti terhibur. Jadi sangat beringan nanti aluk ke bipikir ini ke pantun dengan diri dengan kursi ya pagi ti. Aluk ke support ya sebab program live jauh topi pantun untuk ti hedak ni jam setengah. Dogo pukul semong ni setengah pagi ti ya. Bakal bergorot ya pikir ini ke pantun pagi ti. Naik pantun di mudah-mudah saja lah. Bahkan mu ni jauh lagi idea dapat naik taruh pat pantun ke ataupun semong pantun lagi ke paguh. Atau mandi tu dengan ngibur berdingan untuk naik kerja pengguna ya pagi ti. Baik tu di luar bori ataupun ogi ke hanya ada di mokos nyenang kedua saya di sepak bori mokos dan banduak ke mokos sepokuh ke sebab dia ngoje ta radio pagi ti. Bapa bila nuduh pukul 9 pagi memang ikan on radio rana ngojit dengan tu bipantun tu pagi ti. Okey jadi sebenarnya tu kajian dengan tu bipantun ataupun perkusi pantun tu pagi ti tu bibul tu ragu pingbul tu seterusnya pagi ti Jawa pingudi pejok di YFM Doyoh gerak bersama.

Nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, menyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang mengurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Menyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Menyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okey, ragu menghibur tu ramang ada bihis jadi atau aru kadang zone interaktif dan program live aja atau bipantun di dapat tengah jeda setiap pukul 2. So pukul 9 pagi atau ke pukul 9 di setengah pagi. Sungguh pun idoh senunuh gogah mutak berumoh nyau sukun bogo umur makin tuu inoh leh iyo si babai sonu. Babai sonu bisukan di lori ngatiak dengan oboh tawak dak sapi. Kapai-kapai tongan sok penyan bori ngajak dengan ponu di ngupi. Buat nakak gandi papi bikoduh. Mujua gede bingon perigi, setegal obuh tawak dak sapi, babai bukoduh ndo gesung pagi. Apa suka perolah babai bukoduh ndo gesung pagi, na bakalu bakal sama mobilu kamu mondam kerasa. Okay, jadi datang, ngajak tanya si keringan tergi telefon ke konti apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ Jess, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Ma Padel.
1: Yo, selamat gawai dengan.
0: Selamat gawai, ane agak.
1: Pagoh. Anu mami cuaca anu di Kuching.
0: Pagoh cuaca di Kuching.
1: Potik pun bengoh anu terak.
0: Okey, memang suku perancak boleh nak berpantun tu.
1: Mula dengan pantun babai ya.
0: Terus dengan pantun babai.
1: Mohon mamu ku ngeban sabun. Singa sekejap ku ngumit sarai. Meje dua minggu doik berpantun. Aku cap nak dijejes selamat anu gawai.
0: Selamat anu gawai.
1: Pantun sempurna anu gawai busut kan je.
0: Gawai pun boleh. Tema babe pun boleh.
1: Sama dia ni no. Pantun tema ya babai. Jadi aku pantun sempurna gawai sebab masa gawai aku nyap pantun ba.
0: Ya betul.
1: mulai ya nombor ni lah.
0: Ya terus.
1: Nguruk de bangku makan kerupuk. Sambil si makan si buah gajus. Masa kita berjoget gawai abang ngerko. Binduk dengan mati dengan reus. Mana kali DJ masa tak ni no?
0: Masa berjoget
1: abang ko mati dengan reus nanti.
0: Yo betul.
1: Nana nombor dua JT. Inya ngemak agung dah bangi papan. Salah. Muti. Nya ngamak agung dengan tong sanang. Sanang dengan tong debengi pepak. Abah kita bijoget bi enang-enang. Bandingan debeket empat-empat. Ayo leh. Buat joget enang-enang mesti dengan debeket ngintis. Dan bahag empat. Ada nama tarun itu. Mun aji ke ngaban gaban bekal. Sambil ku tubek si anak tupai. Budaya kita memang dikekal. Sen maya na selamat ngintu anu gawai. Nama tak mempat nyete. Lanjut si anak tupai. Kain dadawan, kain warna biru. ko ngucap selamat anu gawai dan semua bala babai. Alapala babai sehat selalu. Nah, enak ada DJ.
0: Oke, terima kasih.
1: Minta DJ main lagu gawai. So, Mike Rantai.
0: Mike Rantai lagu gawai ya, tak tahu oh, kita.
1: Sen saja DJ, terima kasih. Selamat buruk pagi, bye.
0: Oke, selamat buruk pagi. Terima kasih untuk Mang Padel. Gisa untuk pagi ti. Oke, jadi seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi.
2: Anmu Siti.
0: Iti sendok Rebecca ti.
2: Ya, dah itu lain ku tiada aku dari tu de tingkran ji ti se foton tu lain sana.
0: Idah foton nyambung eh.
2: Iya, tak aku nyambung pakai kapul dengan sama Rebecca kan naik nak nyukat bajunya. Aya DJ aku ni ge ba pantun ke tin ajak lain ku putus ya.
0: Iya, ajak tu ngajit eh.
2: Iya, iya ngajit ya. Ah, sama pagi DJ, moka cem pagi no kopi, mun ke pasar mini dawai. Hello DJ Jason, selamat pagi dalam konti. Aku ingin selamat anu gawai, nanti jasa aku.
0: Oke, terima kasih.
2: DJ, lagi main lagu tiap lagu gawai so Harry Accident kan?
0: Selamat, ini tajuk sama begawai.
2: Iya, ataupun so Speedway, oke okay, ke lagu gawai. Ya. Salam ti nuju duduk sok para pengajit lah dan pagi ti lagi ngajit radio walaupun aku ti sobot atau dengan ada pengen sok ingat terhibur lah duduk lagu demi ti aku ti bergaut ada yang lain tu siap pasal ada komut anak buah aku kena kepotongan lah sok sok atau menok lagi di kepotongan kena dengan Wendy jangan nak harap lagi ngajit radio pagi ti doh. Jiket lah dari selalu mitik lagu Romeo Bercinta. Siap main lagu, saya harus siap DJ ya.
0: Iya, jangan marah deh ya.
2: Iya, jangan si Ian deh. Aduh si Ian, aku dikupain halam duduk ya. Nanti kumut mati ayo di kepala sonik. Kedua, potongan terus. Tuh ada bokon, aku dengan mati ayo aku deh. Laki-laki seogi lah. Kada ingin aku deh serian muni seratau. Alap siap ingin sehat. Walaupun rami gawiat di Semeria deh. Jangkanya lah di dia kan no. Ayo kan dapat salam ti kunuju duduk tua me apo kadun. Iya lagi saya dia di saya ku. Ada kamu tebakan me kada ngan dengan ku Wandolin ke ngan pesta pagerut mun ngan puan Nimo sino bos sama boy ke sino sama Gustin di Selatau anak angkat ku di Tiajun di Serian dua anak angkat ku Angelit Impul. Harap sehat selalu selamat gawai dusu balaingan aku mau laju tak tindi jae.
0: Duh, itu ngingi salam di sama Rebecca ke.
2: Eh sama Rebecca kan di tepi ku tu sao. Sama sok di jae main lagu dah ya bagi lagu main lagi tu du. Sok sok bala pengajian tu de pagi tih harap sehat selalu ino si jadi jae thank you.
0: Ya okey terima kasih bye bye. Okey, sino Rebecca hendik kita ngan pantun pagi ti. Okey, jadi seterusnya asyik dengan tu di kita telefon ke konti ya pagi ti. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi BJ.
0: Selamat pagi.
3: Kowe yo kowe. Coba kedik mana di pantun aku dawo. Aku nyusun paku re BJ.
0: Nyusun paku yo.
3: Iya.
0: Sino Deni tetasnya biru.
3: Iya re, asa menyebut paku mas sino Deni re BJ.
0: Betul.
3: Di masih hat alu bi aku agi adi kak body smuglinai no. Dapat cikwak ngan ada pergadon ado.
0: Yo.
3: Oh gemelan ku kiri ni no.
0: Agi lagi ngan berjoget ya.
3: Ku berjoget di kukungan di kota tu sehat no. Aku ningat dengan munu aja sih berjoget ni. Pagub mui kiri
0: Iya iya berjoget ni polusi iya ke?
3: Iya eh, ngidak ni an munok nuak munok. Yo, aku min salam ingat dia yo.
0: Yo, terima kasih.
3: Salam manu gawai, dua salam dua sumpah giti, salam berpantun. Danya abi pantun pagu-paguh ngojit eh paguh nyam eh ngojit eh.
0: Iyo, kayak lo kajo ninggan bi pantun deh nih.
3: Iyo, le mak dio. Aku mau berpikir dio kau nang eh.
0: Iyo.
3: Aku mengin, yo ngin salam di sembuk lina, ngene sino eh, ngene pik, ngan duen, ngan kiniah, ngan odi bibin, ngin salam di meresem le, ngin salam suak nyari mono. Ngin salam di sikat sedihnya. Boleh main lagu Nino Tia, lagu Bilok ni boleh yo.
0: Gibat bilang yo, jika lagi masa tetek atau main lagu ni yo.
3: Yo, main lagi saat kamu tuwi di kungaji ya, teh menjobong yang ku, aku kamu tuwi dia kedi ku sindar dengan mono dia.
0: Yo.
3: Aku dikesehat di. Terima kasih yo.
0: Yo sama-sama.
3: Jadi aku di korea bi pantun naik lagi pantunnya yo.
0: Yo yo.
3: Aku ngaji teh, aku rindu ngajinya bib pantun.
0: Yo, terima kasih kena dengar.
3: Terima kasih, yo.
0: Oke, sindo Denny di Tasik Biru ya, gips sama Dato' pagi ti. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
0: Selamat
4: pagi, DJ Jess.
0: Ah, selamat pagi. Masih ada masih ada telefon pagi ti.
4: Ah, Babe Jep ti.
0: Babe Jep, ini agak Babe Jep.
4: Pagu. Memang hebatnya pegawai itu pak. Okey, Babe Jep kira nyugut ini pantun saja.
0: Ini pantun, okey.
4: Oh ni aja jadi babe jep di menang senap di sadung lah. Babe is ami menang babe.
0: Babe, okay.
4: Ah, okay ni aja. Okay, pantun nemu si. Jaga buruk pagi aku mamu. Baladayuk mamu minang tape. Anuti aku magon pantun. Tama agung. Belangi bo bela babe. Bela babe nyeno bo belangi wang no gawai. Memang tradisi kita memang buka pembukaan resmi kita gawai memang belangi semua dari dayung.
0: Okey.
4: Aku menang hi terima kasih selamat no gawai ini semua kita ada menyemut gawai ya. Bangsa bedaya lah daki ya.
0: Okay.
4: Jadi DJ aku minta lagu Masuk Sudin je Joget menang steady babe.
0: Joget steady babe. Okay, mati kita kapan.
4: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Selamat pagi duduk Babe Jep. Ni tanggono pantun memang suka pemantap ya. Okay, jadi sebaik ko bahasa pantun dia gi dengan apa tadang Facebook tu bagi ti tu bibul duduk lagu mengibul tu bagi ti joget bunga melati.

0: Okay, ragu ngi borto seraru gaun so Antonio Poji agres pedo ma tuo pro taru meni tagi ngari pukul semong di pagi. Terima kasih nudu so beringan to aru gadang zone interaktif ya dan wagre ma ja atau bi pantun. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Jejek.
0: Hello, ya.
1: Penyeng, kita ini penyeng.
0: Asyik di telefon pagi tu.
1: Aku di pantun gawai ni aja.
0: Ni pantun, ah, okey. Ya, tunggu je tu.
1: Anak singa berajuk no pun saya gai. Nah, saya bila siok budan buho. Mina pagu lagi pegayat namu wang anu gawai tenamu belangi. Wang anu gawai. Tina, cukup ni tima.
0: Okey.
1: Ya, saya winyeng ti.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Okey. Ni itu pun so ni nangkup saya nang iya ti pun sebunga se gitwa doto bi pantun. Terima kasih kita tu dengan tadi lagi telefon ke konti ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo DJ, DJ Jais.
0: Halo, okey, seri kedua. Terima kasih pada Sam.
2: Okey, kali kedua. Bantu lagi kaitan dengan babai sama gawai ya.
0: Okey.
2: Steady topik bantu na pantu ta dua ti. So aku adna get na dua kerat pantun dikaitan dengan babai dengan gawai.
0: Okey.
2: So okey. Babai leo. Ngandai dak sirian. Dak sirian binua dak pice. Mengkupuan binua babai, ira ku ngabang sampai palau. Masa gawai babai berkuntau. Babai berkuntau dengan renta agong. Oh babai abak lagi palau-palau. Mati tayung daruh dengan babak pangpong-pangpong. Okey DJ. Okey adik ayun ayun ceria ceria adalah.
0: Ya betul.
2: Okey, terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Mr. Sam. Siri kedua telefon ke konti. Dua tagan pantun. Ya aja betul. Pantun berkaitan dengan baba ya di nyambut nu gawai ya. Okey, jadi aku rasa dia pantun dia lagi dengan topai tentang Facebook to apa gitu ya noh. So Brendaza di buang beratak dekat itu aku saya nak ikut ngajit radio benar kau tak boleh dengar dari bukun Frenzy. Ok, terima kasih Nudu Brenda Zah taruh tokong pantun di Brenda bagi itu. Pari esok boyuh kabin kabang, kabang warisan turun-temurun. So juwa ku kerinmu dari bujang, paduhal iyo babai moh dua sukun. Sumuk bidoniat babai bisandiah, sumuk bisandiah babai ngunuh. Mak tahu-tahu kakuh ingan bida suwal. Jaknya bikadang ditunduh. Tihai. Seterusnya, sangon mana hamun bojuh biriah warna tirang sojua getonga. Sina babai ma ingan supiah, mestinya natong sebab cukup diguna. Okey, terima kasih Nudu Brendaza terlalu tangan pantun. Okay, jadi pantun seterusnya so Clifton Cliff itu hijau di kado silapku kedua-dua terlepas aku bertugas ngarum support ke bi pantun dua aku. Okay, yang nak buat pepaya buat nanas biar tu asal bergaya cukup rami babai berjoget di tengah panas. Aduhai tengah bongoh pun berjoget ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ, selamat du gawia ingan aru kang lu mud gawia te.
0: Selamat gawia kan du ingan.
3: Kadang kajon kada nang sita na ragu kadang kajon ingan do boli uti buka gawia boli ku. Doi mu timbul timbul.
0: Ya lah besal ya adop nyada poya. Anya ningat gambarnya joget to yo ge.
3: Nolak-nolak jadi nanya pisan tuang kadang ini nggak kok ingat tanak.
0: Aku nengah cukup rancangnya tanak.
3: Yo, kok ingat puan nyimoy, kok ingat nanti ngan geng fan club kita nak berjoget ya, ya mau subuh-subuh aja ya, entah kalah gong tiang nanti tepat parking kereta kena ya buka gong terus nang dengan nari ke kena ada ni dan tau
0: agi ngajit agi ngajit tu nah
3: lah anak ya tapi kan besar dia
0: saya buka ayah ngajit tentang bonal ya bonal itu yang saya ku
3: ya anak itu hadisnya itu.
0: Okey, semua kudu tengah pantun apa gitu?
3: Ah, pat kelimo titi ada support ku nimak-nimak aja titi. Cuba-cuba aja betul ke dok kenyok pun nanti. Cuba aja. Ya,
0: ya tengah jit.
3: Okey yo. So pagi aku ada milih buat tabai. Pono-pono pakdik ku. Pakdik ku kirim babai. Laki-laki eh. Arab-arab babai itu moyap. Duo bye-bye.
0: Mm-hmm.
3: Arab itu moyap le. Ayo. Buah dabai dua remang memang ngam mandu tika sum ikir seluang maknang no tia in babai pak reno maknang no in babai pak reno okay. Mara pono menyukat orang pono lagi digaya banyak pono mestinya bye-bye digayak dua penu otin tetap natong babai.
0: Iyo.
3: Walaupun nyak penu begayak kan kat orang kan tetap natong babai.
0: Iyo, tetap gaknya telefon si kian ni abal.
3: Iyo.
0: Mokok nuak ke bayu.
3: Iyo, iyo. Walaupun nang daki so ngan dek babai sebab nyawat kalik ni tapan es. Ya, nak mawak ke kupuak serapit dapat babai. Penu sape nyeduk dong tanak ya nok tanak bak ya. So isit nok ku nyoma hormat babai oge le panyoma de pono sebenar de jeti original memang reality ya pono pu anyan ya pono emang kupu ngono mo macam terlipat duo ma jawi rano memang me nok tanak tapi pono tu kai tongan le tongan do poon kelas sok patano ya pono pakai tongan ge pakai poon ge yo enggak kada gawang no tapi ada perlu lo sehat ada pernah sih nak berpilu hodoknya okay mabai suka pono minduak suka ga pono ketorun umum mau nyoba pak tetap rajin jadi sembuh tetap nyayang babai okay Nana jadi je dek naik ke dia dek nimak ku jadi dia ni.
0: Yo, okay terima kasih Sumuk.
3: Dapat ingin salam lah DJ.
0: Ayo terus ni salam kan.
3: Okay, ku ingin salam tu Brenda aja, Pranci, dek Bung Bratak dia, dek Pastun Serusta, nak Pastun Ino. Limo bala dengan lebok konten kerap Sumuk Grindas. Kazen ku terstas, nadi ayu ada sapit leh, rasa ni rasa duo. Dua geng-geng awal dia kenal aku dia masih lagi ingat Angela NJB, Encedul, Mina Tambi, Miri Sarup, barengan Durin Kubes, Puan Nimoy, aduh bara-bara dia bokon Sinok Denny, Sinok El, Sinok Ayang Boy, dua bara pemantun-pemantun dek biasa habis pantun no. Tidak ada yo, jadi aku mitik lagu, mau main dengan lagu. Cuti parik kupuak yo, gawi ya parik kupuak nanti.
0: Aduk ke main lah?
3: Asal dengan takut main nanti, main lah yo. Cuti parik kupuak na yo, gawai lagu gawai na yo.
0: Okey yo, tiap support tak
3: okay, main. Terima kasih DJ Jess.
0: Okey, terima kasih Nudu Sumuk Linas Patah Tengah Pantun apa gitu. Okey, jadi aku pasal lagi pantun di lagi dengan apa itu ada Facebook to apa gitu ya no kali itu so Fiona Fo yang nang manuk di bawah timbili bipusi ngenua to doh kira mona ataupun tu harap suap pingojit setia YFM Radio sehat paku ya nang ngapo itu nah pakai janji agi sawu aja deh tak iyo betul gua kan mana ngapo tong iyo ge tong be pantun ge jadi aku okay, terima kasih dulu Fiona Fokado negi bersama Toto apa gitu. Okey, jadi kalau dengar teteh bogok ke apa itu pantun berkaitan duo tema atau pagi ti babai lagi nanti kait lagi duo nyamut duo gawi jadi kan dino atau bibul ngaji teragu gawi atau pagi ti sok kumpulan acid rain.

0: LT Ragu menghibur joget Bigawa. Jadi atau pagi lagi dang program live jatuh di pantun tak pagi ti. Okey, jadi sampai dengan nanti yang anda telefon ke konti payah tak pantun dengan anda pada terus telefon ke nombor 0225043E. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Tayung Jep.
2: Tayung Jep ti. Okay. Aku ni kon ni pantun ya di je.
0: Okey.
2: Pantun gawai.
0: Pantun gawai. Okey.
2: Ada banyak ramil ami. Ada dengan dabai. Aku ira mirih ikan karau. Dan ini anu burat semua belabi daya buat bikawai. Semuk babai. Happy happy natau natau tingin bilangi. Tidak pantun ke aje.
0: Okey, terima kasih Tayung Je.
2: Harap temu sifat tersebut.
0: Okey, ya terima kasih. Okay, happy gawai. Okey, Tayung Je di tengah pantun dapat gitu. Okey, jadi tolong kajian dengan tadi pokok nanti anda telefon ke konti Rodobis. Aku percaya nang Mang Padel oleh nyusut pantun dapat gitu. Mungkin yogi siri kedua hati ya. Mungkin lagi dua atau pantun mungkin ya kena telefon pari ke konti. Kena minggu terlepas. Babe Je ke Babe Je Mang Padel memang cukup mantap ya. Memang ia timang peminat pantun. Jadi pantun seterusnya so Sebastian Lotai. Ya nang selamat pagi DJ. Ya nang selamat gawia. Nuduk seprog peminat setia YFM doyo. Ya nang ni pantun ni so dope. Ya nang mekat isa-isa ta pagi di Kataya. Di Kataya ngetem pedi. Babai mbah bisi dia tenek yen tengah hanu. Tenek tengah hanu yen berasuku di Taya. Okey, yang nang babai steady biar jepuh rebang, biar jepuh rebang yang penting babai bergaya. Okey, dah dengar seterus pagi tu. Hello, selamat pagi.
3: Hello, pagi.
0: Selamat pagi. Cino L.
3: Yo, Cino L si. Iya.
0: Oh, ni abah Cino L.
3: Kadung lama. Pagu abahnya apa DJ?
0: Pagu.
3: Okey.
0: Tahu dia. Ayo tahu dia. Kudu tengah pantun pagi ti. Ni.
3: Ni gabe.
0: Ya jatuh ngaji tu.
3: Terima kasih semua ya.
0: Yo sama-sama.
3: Salam berkat kau. Terima kasih bang bangko nemu o.
0: Yo jatuh ngaji pantun
3: senok. Sorry nemu o je. Sorry nemu o je. Nanti asok dia tiyo.
0: Yo.
3: Aduh jelas bukan nak masak tiyo. Okey deh, min pastu dia ti.
0: Yo, dia tengah jeta.
3: Terima kasih ni DJ. Kroni solai, daun bay, kucai, daun egomu beresi. Oni babai no, kapai, kapai tongan guru tuntusi.
0: Yo, kapai dah di no kopi.
3: Ada apa?
0: Terima kasih nutus sinar ya.
3: Bapak ni sangat jecit dan nang kiriak patah yo.
0: Yo angin ya.
3: Okay, salam nutus di jejas dia leh, mak bertugas.
0: Yo.
3: Ini susah DJ, tak bertugas dan Adin, mak bertugas.
0: Yo.
3: Mari coba kawai, sama kawai. Nutus fakat semuk lina sesuai ber sopak kani, geng di awal. Madi ayuwa aku dek pak semolang sudah semobak bermuak kupak ngeramak dia bau tileh sudah nak kopi peninjau ramak sedikit stas juga babang nuduh so ada pada ogi ngajit radio orang pagi tileh nuduh ni ayang boy nuduh diri sendok leno semuk dinas no
0: sama el
3: sendok si teh sendok mereka yo
0: yo
3: sendok mereka nuduh sendok si teh. Terima kasih nonton channel nyebut adon kita ya bagi ya.
0: Iya, di sama L tu kamu teh.
3: Aduh, iya sama L tu telah bagi adon beno. Yang ini salam sama L kan?
0: Iya.
3: Ada diri ngajit pantun di tiap senyumnya DJ.
0: Senyum ya.
3: Iya senyum ya. Anu tu susahnya ah, madi ayu ada pilih waktu ya.
0: Iya.
3: dapat minta lagu ke?
0: Oh, ini lagu lah ni kan.
3: Sorry sorry pula bako. Tetap sorry cinta aku ti. Iya tu ya aru, iya. Aku dah mau main lagu dengan pecinta je ya.
0: Hmm.
3: Sebab ogi ada sama El nabi.
0: Iya, romeo pecinta ya. Tiada tengok jita.
3: Okey, terima kasih dia ya.
0: Hmm, iya sama-sama. Oke, si Noel nanti tengok apa antun apa gitu ya ke? Seterusnya dengan tadi kita ke ruangan na Facebook tu apa gitu? Nur Azira Azira, ya nang selamat pagi, selamat pekonti, ya nang selamat atau gawi ya masih on geng-geng awah dengan peminat setia WFM tu yo di pilu hodop ya pakai hinang daun dari penai pepantun ne percuma ini kuis ragu, okay ragu gawi ya, okay terima kasih nudo Nur Azira Azira ya, okay jadi ya tu aruk kedang program live ecak atau pepantun, okay mungkin sekarang beringan aruk agi pantun dengan jadi dengan kursi ya. Ngada apa tiga telefon yo kira supaya do setengah jam lagi atau dang program live aja atau pi pantun pagi ti okay, jadi ngadi noh atau bi bul do ragu pingi bul tu satu sedia pagi ti cuba ngeso kumpulan atau sela ya.

0: Okay, jadi nanti ragu menghibur tu Jobong. Jadi sabringan di Jobong nanti di babai ingan sebab babai supiah di Kupuak ingan moh di ke Semenanjung Malaysia moh flight dengan sumia ke ataupun ke kudu untuk diropas mungkin lagi nanti moh Jobong tiap leh sebab yang nyambut untuk gawia diropas lagi kudu kedua sumbu ke babai mungkin ada Jobong dapat kenai pantun berkaitan dengan babai mungkin babai lagi ngojit radio pagi ti munya hagi ngojit hingga dapat pantun mungkin ataupun dia senyum kurang asok kenya mau Jobong ya puan nang syukur nah natong yo. Jadi sama pagi kan untuk babai-babai ya di toyak di kaiti baik tadi nyakul parit ke di ataupun di puluhan nanas ke di nebong dengan borak ke di kaiti. Okay, dua tangan pantun di soko berkaitan dua babai ya di naik koja bitoya pagi ti. Apakah naka emoh masak sia buat dijuah punua endog sopa motak bitoya di umbiah paya bitoya puluh banduak di sia priok baga buat makisar kapainya abi baris di luar banduak sia jua di pasar pakai branya mini boju seruar. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih kepada Patrick Stone Rama yang nang hello babai-babai di Kedingah Session Radio YFM Daya nak andu ti yang nang cukup peperas yang nang ada perhelaan nang yang salam dudu seprog tak dia berpantun pakai tema babai. Okey, ti pantun dia joget gawai menog ruah babai mendambak da anuh paras dan nu paras nyamba steady mun babai damba steady raya thank you dan ngejit lagu gawia ke ruak gembur te gawia so berapa ngejit pagi ti ya. Okay, jadi atau aru kita nak program live aja atau bipantun ya saya sangat beringan nanti ya anak suap bipantun. Okay, nyusun pantun dengan baik tenang berkaitan dua tema pantun atau pagi ti tema babai ataupun tema gawia ke ataupun ni saya dipikir dengan tika iti mungkin ya tengah dreba ke motoka tika iti kiki idea berkaitan dua dreba naik ke pantun dapat terus apa itu ke Facebook tu ataupun tema bak begolot tong yo ke pokok masak boleh saya ingin idea saja. Okey, jadi tolong ojek tadi Mang Padel lagi telefon ke konti ya bagi tu. Halo.
1: Halo. Hello DJ. Samung
0: bau. Kena dinangkut ya. Lagi yeah. Sedikit dulu. Okey, steady Mang Padel.
1: Lancet-lancet si anak tepai. Nak piit, nak piin cap kemal. Aduhai, mana rami otok begawai. Cuma, cuk babai pakai pakaian tradisional. Semua bala rakyat ikut bahas, nakanya, cuk babai pakaian ini nah. Pakaian tradisional dia DJ.
0: Ya betul. Lagi nyambut untuk gawai. Pakaian tradisional mesti
1: jadi. Nampak tuan itu. Ihong inya ne pasar balai. Sambil tok pasar meri ikan beku. Menerami mah kita nyambut anu gawai. Arab pegawai ti bersambut cowa bau.
0: Okey.
1: Ye.
0: Oi.
1: Ami nutup gawai wang ane ko in jukon info lah. Asih dengan daerah ane ne. Ga ngabang gawai. Amin tup gawai ya kegalah koi kon belum kersah lah.
0: Ya.
1: 20 anu beran 6.
0: 20 anu beran 6. Okey.
1: Ha masa ada 20 anu beran 6 metik lah. Ujung beran.
0: Di balai lah ya.
1: So Arab asisibah dengan daraban boleh mendek lah. Da dewan serbaguna kampung Batu Badan. Nana ada DJ, terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Bang Padel. Ha, siri kedua. Berpantun tu bagi TIT memang pakar pantun itu dah. Okey, jadi kan dia tahu bibul dia dah ragu bibul tak seterus terjoget dia ngajak ragu joget di kabar so kumpulan RDM di band.

0: Okey, jadi selamat pagi. Steady ya babe di Gip Jogeta pagi ti. Ngoje teragu pengibur tu. Okey, jadi tak tunggu je tersi dengan tu seterusnya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi dia je. Ah, babe jap tera nama ni pantun.
0: Okey, terus dengan pantun babe. Ah,
1: ayo. Ah, pantun mu ti eh. Ngajah babe pano nak kede. Ira miri ikan kerau. Terima kasih amu DJ. Nancak ami semua ira natau.
0: Ah. Okey, terima kasih okay, Babe Jep. Mantap Babe Jep. Kali kedua telefon ke konti ya begini. Okey, terima kasih duduk babe di Gip sama tu pagi ti. Ha. Sungguh pun dai suap bi pantun apa ke terhibur ngajit atau bi pantun pagi ti ya. Okey, jadi sama pagi kena duduk dengan tu Brindaza yang nang dapat nama pantun pagi ti yang nang sawa iti kawai ni minggu puas man puas nok piin bi sawa babai mu bu budi babai selalu dang otin. Okey, kali kedua Sino Deni mokos pokuh di Bori. Sino L kirim salam duduk sama L. Sumuk linas nang mak komut babai di Bori. Wat inoh le moh ke Adel. Ha, jadi taluh na antih ngojit ke doh. Pantun di sok perintah saat yang masuk mantap. Jangan silap Sino Deni pun tahu ngojit hati. Okey, foto dan lain telefon dengan hati. Mungkin dia dapat subah pari ya. Okey. Jadi seterusnya pantun di soku tih berkaitan dua babai suka bidonar. Nah, lagi atau di so-so menurut kata aku nak suka ngejita babai ku bidonar. Jadi itih ini ya buak bai gurang di orang gurang rabu dan piin tepayan babai memang suka bidonar bidonar guru di jawi tiban. Kedua tiboyan omu otak disusun bicoran dipunduak ke pastorun bidonan nudu anak sukun bidonan semadinduak piin susun. Jadi semua itu kajon dengan tu telefon ke konti ya tu ningat dia si dengan tu seterusnya. Okay, jadi Nurul Atika yang nak selamat pagi ya, harap kita semua sehat terasa ada anuiti ini. Terima kasih duduk Nurul Atika. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Tayung Pinyeng, Tayung Pinyeng.
0: Ah, Tayung Pinyeng. Ada lagi pantun?
2: Ya, yeah, pantun ni buat lagi. Okay. Ni buat pantun lagi.
0: Terus dengan Tayung Pinyeng.
2: Tumitku cabai, tumitku lada. Naku nyamal si buah mangga. Terima kasih dengan ODJJ. Ku minta lagu buat petik para.
0: Buat petik para. Okey.
2: Jadi mas. Ni tu aja.
0: Okey, mati kita kapi lagu ni ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama ha Tayung Pinyeng. Miti ragu. Jadi itu dah dapat tertolak memang tong ngaji tu ya. Pantun lagi miti ragu. Hello, selamat pagi.
3: Hello DJ.
0: Ceri ketaruh.
3: Lambung lagi.
0: Lambung on terus.
3: Dan yang mau pangan tilas nulah. Lemat anu kuneng jaring. Singa ada jaran kumbik buah kanus. Oh baladingan wang beringku obat driving. Pagu atau ngebon bak kita buus.
0: Yo.
3: Kan saja ni je.
0: Okey.
3: Information nak beladingan lah. Supaya kan dek beringku apa driving lah. Aku buus saja klik. Wang dek mau pagu pejin dek driving balik lah bang dengan bang. Kan saja ni je. Thank you.
0: Okey. Terima kasih Nudu Hamang Padel. Pantun nasihat Nudu dengan tu di nama bak bergorot. Mungkin sekitar bak bergorot. Muka buus dia okey. Sebayuhnya driver motorcar paguh wa ini nang info di so Taya ini lah Mang Padel. Tahu si dah tiap telefon ke konti. Terima kasih. Jadi dengan ini lah Tobi Bol dah ragu pingin Bol tak yang berkaitan tu pantun sekasun ni soku ti eh babai suka berdonan. Jadi kali ini tengah je teragu pingin Bol so kumpulan telah itu donan babai.

Okey, ragu menghibur tu Dona na babai. Pada nyama teman dok pia buat dah program live jatuh pi pantun tu pagi ti dipakai tema babai. Jadi terima kasih ke duduk suara beringan di lagi bersama dua koi pagi ti dan program live jatuh pi pantun yo. Jadi terima kasih kena kata bi pantun lagi di minggu bau. Jadi minggu bau tu dipakai tema sumbuk lah. Sebab minggu ti mau tema babai tengah peluang lagi minggu bau atau bi pantun pakai tema sumbuk lagi eh. Jaga sumbuk sikian ti babai ogi pakai sumbuk ke doi mungkin buat gaya no. Okey, jadi sama pagi nudu beringan di TKT harus naik ke Japung Daingan. Jadi mudah ke mungkin lagi nadi aru di toyak di TKT mau lihat di ke boleh toyak apa mau suka apa bongoh ti ya. Putiak pun mula di tun bak inya nang pak sugu mano dang nu bongoh ti perlu gato jaga penyihat adop ya nu ke pi kosong cukup pakai ge topi mun sekira atau naik kerja pun naik di luar body dapat gato naak adop to buah putiak pakai baju nu di lidi warna nu di terang sana do dari ke buah kaus bongoh botan nu. Okay, jadi dengan dinah tok bibo lagi tu ragu pergi portal seterusnya pagi ti hamun kajun bulan Rabu so pol ponang.

0: segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, jadi itu yang ragu penghibur untuk Romeo Bercinta. Ha, kena supaya dua sembang 2 minit lagi atau dan 22 minit lagi atau dan segmen ia dengan dia untuk saat 2 itu ya peri nomboran nua masa 2020 nua. Jadi program Inspire iTalent atakah bahagian 2020 dia mengatur dia cu kawasan. Jadi program itu ialah saat piru bakat asas keupayaan sukan saat orang kurang upaya OKU. Jadi dapat berkakat lagi di takah lebih bergantung bayar dapat jadi pelapis atlet para negara. Tadi program itu hari mengatur yang dia semarahan mengatur yang nuti ya perihal nubrat nuam sewaktu 2020 nuam jadi tiap pagi hari mengatur di Sibu semong ni nubrat nuam itu hari mengatur di Kapit semong nuam nubrat nuam yang di Limbang 20 nubrat nuam di Miri 20 ni nubrat nuam di Pintulu 22 nubrat nuam itu hari mengatur di Mukah. Jadi ragu pinggir tu terus pagi ti buat peta para ragu di agi bermiti ada dengan tu dia agi sebab berpantun tu pagi ti so Richmond Allen Mercedes jadi wife yang berdua yo kerap bersama.

Okay, ragu mungkin baru tu Robi sapa aku ku ngundur. Apakah ada bayu ku ngundur dah kena sepi ada mas bong di minit lagi atau dah segmen yang ngandi arat. Okay, jadi sama pagi terima kasih kena duduk seberingan di Rogi bersama doko iya pagi itu. Jadi sama beringan di hari arwah sebori mit anak sukun ngapa di eskorah ke harap ingin anak kita driba motokar nak ke tempat motosikal ya. Menugasan baru tu di bokon baik dan kroja driba ke driba roli ke driba bas ataupun ini sejak sama ke harap kena anak kita dah ngapi menu atau dedaki ke pemenu atau di pagi ti okay, jadi ragu pinggir porto seterus ayo-ayo saja so Edward Sayu Jody Wi-Fi bro yo gerak bersama.

0: segmen Yengan di Aren barang anu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, jadi di nyamah tu menoka hanjuak segmen aja dengan di aran tu saan adu dua itu ya pri ini bulan nom sawa 2026. Okey, jadi rupa itu ya tu dapat ngaji tu program di pakai bang sina kayan di beberapa radio tu so Miri FM. Okey, jadi program di pakai bang sina bedoyoh dapat ngaji tu pari pukul nom ngumite dan segmen ngancang pete bersama lagi dua pengarut ke i di bertugas ya ngumite ya. Terima kasih kepada bagu-bagu untuk sobringan di lagi bersama dua ke i so cai ya guys mono guys amperikan di agi sewa bepantun do ko dan program live jatuh bepantun pagi ti kuliah juga bogot. Terima kasih kan do beringan di agi bersama ke idang Facebook live pagi ti do ko berapa de bauh di segmen 2 hono de bekon aku di jejes mengucap selamat pagi do ko berapa de bauh bye bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, hello hello, sengadau deh lo senglara manitam limu ina maklo bake bake hello tekleng hiredo kaya miri FM ngajalo program tamalanguna loy hati program ngelarah ngelu ana dahin hapan dan lahu bladau nih pejedahe ke DJ Baun. Jadi manitam limu ina maklo bake bake hello tekleng hiredo kaya miri FM beluadau ani anun dengah klo bake bake nginah lim klo sayu mage deh lahu nginah klo hipun kenap alang melu. Jadi manitam lima dani hana pita nada bulan 6 duma 2026 dan lahu dani iha 3 te daw adua. Oke manita melantai kucing Sri Aman tebedu abau kelodang keleng hirado kaya mire FM pakai frekuensi FM jikusun nompenji dan lahu FM jikusun ji puen tusu napa lahu manitam hui nama kelo bake-bake halantai halam daleh kan repahawan daleh jaka ani kelodang keleng hirado kaya mire FM pakai radio online tam repah RTM klik dan lahu mengkelolong hipun Facebook ama kelo hadone pejidahik ngejeloh live hapesh radio kaya. Dahil lahu ang pain aku hadau tino lagu alang buka lasan taman adi aku upah panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan koni layun ihati aku ngenap halam. Dahil men onin aku sengkeritam tekeleng hiji lagu ala kenan Suzy Shania ihati aku.

0: le atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam at akupi na kre. Mamarana bleh ni.
1: Nun di dati pong, nun. Ale ale leba doan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na atak. Imbara pa, emmi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Te-te na do.
0: Dan, nuk pitu seng na. Jadi ta ni umali. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tek basak de.
1: Tipong u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayur kena jima duji, sayur kena nak.
1: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena.
2: Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit, jenis ni ketek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dah kui, aduh, nak ni tu sah kena puah.
1: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Ban akui Lorita Daruhat, Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Kena naji lagu Amai Inai ala kena Suzy Shania terlagu Negeri Itam pada 20 minit pukul 62 beluadau. Dan lagu na anda papa ni tamlim hui nama kelo bake-bake ala tek lenghi redo kaya Miri FM ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, tina aku nak barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate pita nada bulan 6 Duma 2026. Okay, tina pukul 62 junang naai tampeji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanai tam tepayang jaki tai kelenghi dengah men pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men onan hanai tampeji alam segmen dahok tamado ani minate balai men kelola meteng nun kadahok tamado ani tina ku umetai HP Shredo Kayan kedah tanpa kalai doa ni ihatih peteh. Jadi aku nginah makhluk lima lanjam arti dah peteh ani. Makhluk hadau metai haji dua kata keluk tih jasi kudang basa na alam pukul naji 25 minit ngedau na'a. Okey, pukul naji junang hitam peji alam segmen dah petangan nurepah terbara men ohanan hanaku geri hitam lalu pejoh peji alam segmen dengah keliah pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tekeleng hilong doa ni alam sejarah men ohanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang daleh dilahu tepat pukul telur levin ak lalu pejoh peji alam program PDK alam atoh mampu kuna telok levi atang pukul 6 na'a. Kena nana ana program ngelarah ngeluan dahin hapan alamatoh ma pukul 62 beluadau atang pukul telok levi ngena nalim dang panau papa nilah wadah ma'uk info men itam lim. Jadi men itam lim lantih notu ajakan ni huina makulah bake-bake hala tinggin live fakpe syaridu kayan makulah hadau ni maja usu ma'uk ke jipusu halam manakui lelahu makulah hadau share live anih men bake-bake ketam alang tehno tua jaka ani napalahu maklah hadau kusi ajulun dau manatatah ngavan kloti ya jasi tampe peh jam hino ngavan alang lasu alang ngelidam alang ngelemat ajaka ani jadi kreni tetelo kelenghi jilagu ala kenan ibau ajeng ihati spui do spui ake
1: online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

0: You miss ya.
1: Kaya Miri FM.
2: Okay, mau sayu belada dan lahu senglara mani tamlim dan lahu tini teji info aku si mani tamlim mani tejo anu dutu madang tepala hak bahagian miri. Okay, tepita nada bulan 6 ya tidawani tino ajih madi anu dutu madang tepala ramudu dahin tepulu da bulan 6 ya tiga te adau atelo tino pedah jihma anu dutu madang tepala lung lamai dahin pedah levi tepala lung banga dahin tepulu ji da bulan 6 tiga te adau pat tino pedah jihma ana dutu madang te pelalung sa'id. Okey, jadi mengkelo poke pudo alang te ha kuri-kuri ngavan alang aktu tanidi mengkelo hadau ala havah ni te pelasa ageh kelo nurepa mengkelo ala emte nguyok taban tih ajakan nina kelo te kahi nguyok taban kahum tegu adalo te pala kuri-kuri ngavan te ada bulan alang kusi anidi. Okey, di kerana ku sengkritam pelo pejoh peji alam segmen Ngelarah Jaki.
3: Temuh peji Ngelarah di hina kami Radio Kaya di Miri FM tak nama Ngelarah Telok. Kerana biar meteng hari ini telok urus yang nak urang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu. Temuh peji di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
4: leken
3: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
4: Alang amdang aku na, aku rasa bin aku sendiri alang alung du na. Usi tak masalah, cuma alang pawin tak aku pedong ilau dahun tam kayaan bin usi ha sukuk. Usi ha biar dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku na ilau dahun tam kayaan alang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngadap ak nalam leket.
3: Abin dahun tam kayaan apa?
4: Usi ha sukuk.
3: Alam ba ekok nak wan tam nak jadi ilong.
4: Maksud nanti dap seimnan jadi teh ji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi japi-jam na bin ku ngendap anak tampaan gem daho ta melengasen na.
3: Minimah ati apa ni ika apa hipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani jadi nun daho mendaha.
4: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu alang-alung alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun na. Belajar bau. Abin tetap pejidihin kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayaan. Telok pakai huruf putih, telok pakai dahun Melayu. Jilah belajar bergaul dahin kelunan sayu. Pejidihin kelunan, tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok ngenap nah duya nih menepati masa nan penting abin hitam pakai jam leng tetap. Oke, jadi menana anak telok leng hinok tuate. Sebayang ampain kelok nanun habi kelok ala Tuhan tubuh kelok kem kelok namle utak kelok senang uk nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nuntua kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelok RTM kayang kenyang lahu nampakan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelok lem-lang tek program ni semoga lebih mujur.
3: Nunanai tam peji, ngeri yang pengku jaki. Peji dihin hari ini telah urus siana orang. Ya ini ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kinah ihat temu pejoh dalam bekerjaya anak dahin lahu dang mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu tapi dalam industri kreatif hina dalam bidang hiburan peji dah yak DJ tanam dengah lang jangwa ya sayu kena men kelolim bye. Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi Ngelarah Jaki, Pijirahin, Radio Kayan, Miri.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipah ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong rajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya oke kah ujam nan kah? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ok, mau sengah daun hai mau sengah ramani tam lim kerana aku sengkusi ke lundau mandalai tam Sarawak alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ok, dan ni hati pitan ada bulan 6, hati gate ada 2, tino pedajih madi, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman dan lahu hak betong. Dan lahu tagak norepah megang, hak sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang. Dan pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hati hak miri, dahin hak limbang. Dan lahu tagak norepah megang, hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, dahin hak bintulu. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak miri, dahin hak limbang. Dan lahu tagak norepah megang, hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, dahin hak bintulu. Okey, tepulu dah bulan 6, mi hati gate adau atelok, tino pedah jihma, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik, pedah levi, bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik, dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik. Tepulu ji dah bulan 6, mi hati gate adau pat, tino pedah jihma, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik, pedah levi, bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Jadi hana dau jarun telau dau ani hati mana 24 ateng 35 darjah Celsius dan lahu angkyo bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey, dan anak kelundau mandalai tam Sarawak darat telau dau. Dahin lah aku nginah menitam lim hui nama kelo bake-bake letek leng hira do kaya na belo ada ni mang kelo hadau kusi julun dok manundi kusi julun dok lotih mana kui hak konti hini. Dan lahu mang kelo hadau mate katah kelo ngejeloh segmen dahok ta medoni ihati pete jasi kudang basa katah kelo ti alam pukun ji 25 minit ngedau na a. Dan kui ni aku sengkritang pelalo pejoh peji tek leng hija lagu ala kena na joli jengan ni hati alang kuma nusite salana
1: ngelarah ngeluan dahin hapan
2: beji dahin radio Malaysia kaya
1: man itam alang teh atah kucing dahin semarahan.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam deng nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam deng megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita, deng pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelok, ngajaloh program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Kena naji lagu Amalina menitam limi hati secangkir madu merah. Kita naji baketa mihati Asfia Mahyus mempawah Kalimantan Barat tadi jebaun sayu bladau dahin lahu membake-bake hari doka Miri FM hinut tua klote dahin lahu akai ji lagu ala kena dianan ini dahin sekenap di jebaun dahin lahu sayu bertugas. Okey sekena manika Asfian alang lahavani nai penjedahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Nah, jadi apa aku geri itam atau kelenghi lagu pengakena tina aku seng apa hituk itam lim makalah hadau matai kata kelo ngejeloh segmen dahok tamadoni ihati pete jasi kudang basak kata kelo tih alam pukul ji 25 minit ngedau na'ah.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Kementerian Komunikasi Berhitung Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tekan dengan hati lan dorepah kop dan pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
2: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, mau ka sengada dan lah hoseng larah menit tamlim kren telah pajah paji alam segmen ada hota mado ani. Jadi nun ka dah hota mado ani tina ku umate HP shredo kayan tina dah hota bakalai do ani e hati apete. Tina dahun tuana to be cepet ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, tina panaku basa kataku ya tina ku nama o ka selebau dan lah sengada mandala bake-bake tam ala une maja usuh we nama Priscilla Ubungla. Okay, si Priscilla Ubungla selebau mana balan anyit tamalahong Jackson NALP selebau mana jau anyit payak ding Sebastian Balan Desen Hajang selebau mana Dublin ke baja dan lahu baketam Ulo John. Okay, tina kusang basa kataku ihatih lubunci petehnah uit anandi. Dahin alang lubun dua, nak nun pah ipak ka peteh do. Ah, anan dua kata ala etai.

Hapesh Radio Kayan. Dahina laho tini nusite aji mana baketa malang matai kata dalo. Dan laho aku nginah manita malang tek kelang hina do kayamir FM ngadawani. Dan aku lo matai aji dua kata kelotih jasi kudang basak nak menuh ani. Kadai kerana aku sengeritam pralo pejoh peji tek kelang hiji lagu ala kena ritajuk ihati ala kui Tuhan.

Okay, nana je lagu ala kenalian ngau hati jabatan long lamah tro lagu nang itang pla 27 minit tepuk naji ngadau. Okay, manit tamlim hui nama kelalan teh long lamah jaka ni ha maklo hada kusi julun dok lo ti mana kui hak konti ni ngajalah awas eptam hak konti ya. Dahin nanti ni abake ta ma bosikah do ten. Kena tini sayu ngadau DJ song tagak nah ni kurik kena tini ya. Okay, sekadar manika aben alang unai penjidah iklahu. Dahin nanti ni teji info sakusi manitam lim teja program anti-rabies. Sandana te plu telo do bulan 6 duman 2026 mi hati gate do nam ani hak serian mato mapuku na pita na jihma ateng puku na ji ngedau. Jadi man kelo poke pudo ama inai ala ampan geri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis ani mengkelo hada geri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis ani hak serian nore pahangawan apake ngaklita majlis daerah serian ya te ado nam ani hati perlu telok dua bulan enam mata mampuku napi tanah jihma atau puku naji ngedau. Dela hom empai kelo gre asok loti hitu kelo umun asok loti telok bulan berhujung mage nusi hamali dahe nusi hamo anakna. Alang kedua mekelo hadau sedia tiki kelo dahin kat vaksin asok lo. Dahin alang ketelo aman uklo geria soklo ala tusuk anyekang prah rebis aning kelo ulang asoklo ti darah 20 sayak dau jasi tusuk ana nesa te pala batung dalo. Dahin mangklo makau asoklo te pala ngawan habe haut ajaka. Kan anda hok pehituk mani tamlim alang ngendap geri asoklo ala tusuk anyekang prah rebis. Okey? Dan kerana aku sengkeritan pelalu pejoh-peji tak kelengheji lagu alakna Margareta Long ihatih datah benuang dan menonan hanitang pejoh-peji alam segmen dahopatangan Nurepa Tebarak.

0: Awi tuyen pakai basem kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imnang ngedone, nun aran guru alang imminat lan. Abin nun kami nanya kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat yang meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua menguru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam, tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah, perkembangan dah halam sekolah dah, markah dah, kuri mata pelajaran dah lang anda lah, anak mata pelajaran lang awan dah lemah, anak lang awan dah mahiang, angkloh hinang jia nakron, lebak taman hinan alang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah, abinu na tide, abin iha jan mengambil berat, abin iha jan metang, abin iha jan terlibat dahin report kad anak na, dahin markah anak na, anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Tapi anak tan ni ana ji harapan itong tak mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Berarti nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pita muakak antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin. Perhat usah alam sekolah, nyaman pita taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, kita mesti terlibat dalam sekolah dan ini.

0: parung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay teguh kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk kalang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang akalan kalau katu pati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah. Wena nunan nunan kalau nalaho. Mang kalau upak lo aman sekolah, ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lo nunan perlu kalau nae huli huma tangan nah hadui huma tangan liwo kelunan nah hadui tangan katuk kelunan nah hadui lo anan ureha nunan bang nae ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju re ke cenu kenan ketelok sang kelok sang tungtung tu kenap kelok nangat kelok liwa urip urip maju nang kurin dah are nangat ja urip kelok sayu ke liwa dah ngeo dah.
1: Radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Serep tuk buadian
1: legagang metegung
2: ujung patah.
0: Oh lim kena anak-anak kaya asanya radung tangan naskula.
3: Oke, mau sengah daud hema o senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena luto imat ihatih anakui. Dahina lahu manitam lima lantin notu ajakan ni mengkeloh hadau pelihai sayu geri kelitati dan lahu mengkeloh timah geri kelita. Oke, dahin kren ni jam tam hakonti hatih 45 minit pukul najinga dao tina kren ni aku senggeri itam perlu pejoh peji alam segmen dengah keliah.

Okay, dengar kelihatan lalu nala lenaman Sibu Tino Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS yang dipeji dengan Persatuan Muay Thai Sibu Naji Kejohanan Seni Mempertahankan Diri Berpretish Sibu Amateur Muay Thai Challenge 2026 Al-Andhana Matoh Mana Puluh Dua Atang Puluh Telok Dabulan Nam Ani Hadewan MUC Sibu. Dan hati ni te jatuh 20 laung dah alang sentai pete alang lahuh melavin dah man Kalimantan Barat alang sentai pete alam kahumnaan kategori. Okey, dan hati dengar alang unak lo hati alang naik man Sibu. Dengan halang kedua, Leneman Betong, Tino Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Saribas, alang jadi juara keseluruhan perarakan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Betong 2026. Jadi sekolah Anan, kira dengeri uli, puluh ribu ligit, piala pusingan, dahin lahu, Pepsi, kan hati ni ya, Behman Ohanan, SMK Saribas Lahuh alang jadi pemenang anugerah kontijen pakaian terbaik dan Lahuh Johan mana kategori C. Jadi acaranan andhana hadewan panglima rentap betong dahin kahum 2021 alang nangio dahin Lahuh te 32 kontijen alam sedap ken hati ni ya.

0: o itam alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio tam.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Ini radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.
2: Kenana je lagu ala kenan Edward tanya pai hati o kenah dengah ka man aku ya. Okey dahin lahu tini teji dengah ala nai man kucing sa aku si mani tamlim tiro dah ala geri mutau siken matai man o melavin alam tusah alan alun hak kilometer puluh saya jalan Datuk Muhammad Musa hak kota Samarahan pedah lebi dah lemdi. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William Bara atino tusah alan-alun ani jadi alam pukul ji 6 minit lebih melawin ji mutausikan dan lahu ji luri. Jadi dah halang pakai mutausikan ani hati ji lake menadalih ani umun 37 duman menglan matai hat tatah emang lain mata ya tegui ha anhanaban ha pusat jantung Sarawak alam pukul 4:30 minit lebih. Jadi ken hati ni cenalurian ni man batu tusu tepala kota Samarahan dahi man oh ateng ha kilometer plus saya jalan Dato Muhammad Musa. Lurian ni apa nau apa lihai halo ha beji baji hulai ya. Dahin lahu tegu alurene semasuk pedah pedah hulai tenup ta amu tau nerepah laki ane deh tai netungi ha man laung tapi tanan hana laki na nega ayah dahin dalam dri baluri no si tega. Jadi aberi barat ini patai lakianan anha aten tepla unit forensik umaprah ayat Sarawak jadang nyapa dahin siasat. Kes anak dan siasat haida section 40G bakaji akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Okey dan naji dengah alanai mana kucing man hitam lim. Jadi mengkela bakai-bakai alan tina tu ajakan ni huina mengkela lendri baklita ka tegu ada usan ka pelihai kelo geri kelita nampalah hoi kelo kudau mengkelah hadau ilau ngamai kep alang sayu ngelarah kelo jaki hana kledang pejoh apanau. Kadahin ampan hitam pejoh peji alam segmen adat asen tetruk lenghiji lagu alang aku mak kau ilhamku.

Oke, masa lebih dehema o kasayung larah menitam lima jadi man adi tam upaji alam segmen adat asen nanti loi tam ute kelenghi atekna ala kenan ubung imang man uma bawang barem dan hujidak sape lenggang kangkong. Jadi ngina segmen adat asen ini dang papa nitam lim huina man kelo ala ngelarah jaka ani. Dahin nanti ni aku sangku silaan aji info menitam lim huina man kelo anak-anak nurepalahu man kelo lenteha palima nepi 206 Tanjung Manis terodahana program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 dan lahu mengkelo langanap angio program mani mengkelo hadau ala borang kelo ha pusat khidmat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai dan lahu ha institut memandu Sarikai dan lahu manita malanganap angio program mani mengkelo hadau te kuri-kuri syaratna ihati manadaleh Malaysia umun 26 maduman berhujung dan lahu amhipun alisin driba dahin amtek saman norepa blacklist amanah JPJ norepah PDRM dahin lahu program ini huina menakuna bangu alantek melok hak parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, nana aji info manitam lim anginah mikelo anak-anak alang umun 26 maduman berhujung alana bah ni tengiah program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 ani no palahu mengkelo poke no palahu mengkelo amai inai lahu ala amtek lisin teh teguh ni nak lo nak lisin amutok lo ya. Kadang-kadang aku sengeritan perlu pejuh-pejuh teklengi je lagu ala kenan Alex Lihan ni hati tavit petingan.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu Shape of You dan lagu Negeri Itam pula 27 minit pukul 2 lebih. Dah nanti ni teji dengan alunemen Kota Samarahan seaku si Manita Mlim. Jadi aku nak bangun alun tehat Samarahan anakai tengok kau menaan petading alun anak na petgu dahin Samarahan Food and Culture Festival SFCF 2026 ala andahna dara puluh dau matoh man 26 da bulan 6 atang 5 da bulan 7 aduman 2026 ha Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Jadi lim petading dengan acara ala andahna ihatih petading paksak pengumuman ni hati ikan bawal nurep dahin orang SFCF 2026 anhana te 26 da bulan 6 hati amatoh mempukul 2 lebih bemon ahnan hati SFCF Mobile Legend Tournament 27 dahin 20 sayak da bulan 6 matoh mempukul 2 lebih te petading karom terbuka SFCF 2026 anak nate 27 da bulan 6 mata mempukun saya ajih ma te petading kupas nanas dan hias nanas SFCF 2026 anak nate 20 saya 26 aneh hati mata mempukun 2 lebih te petading slingshot anak nate 4 da bulan 7 matoh mempukul saya ajih ma petading silat tari liga anak-anak tepat tebelan tusu lahuh matoh mempukul saya ajih ma petading ala anak-anak tepat tebelan tusu lahuh matoh mempukul 62 beluadau auto show competition anak-anak te 5 tebelan tusu matoh mempukul 2 lebih SFCF night run anak-anak te 5 tebelan tusu matoh mempukul saya malam. Dahin lahu ate Ratu Kebaya dahin Ratu Kebaya Cilik SFCF 2026 ada datang up man 20 laung alang unaloh man haut kategori dan lahu dalam ni sang terima kemejati amte bayan ha grand final anak na te pat ada bulan tusu aduman 2026 bemon anan dalam na Battle of Basker te 2 ada bulan tusu dan lahu tang up man 25 kumpulan tua Pentas Samarahan Idol 2026 anda tengah men 20 laung tua mana dua kategori hati terbuka dan lahu remaja te 20 pitan ada bulan 6 Memang onan te petading bertanda Melayu Sarawak SFCF 2026 anda tengah men 5 dah mana dalai Sarawak dahin Brunei Darussalam dahin terhad man 20 laung tua dahin alam nena pa peng peresmian anan ihatih Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg te 27 da bulan 6 duman 2026 kanan tejoh program ala andahana petgu dahin Samarahan Food and Culture Festival 2026 dara puludau HMPKS Kota Samarahan. Okey, kerana aku senggerita pojok-poji te alam segmen longdo ni alam sejarah. Dewa ni pitan 26 alam 20 pitan 60 Menteri Kejaraya Pos dahin Telekom yang berhormat Dato Viti Sambatan pejadi jip pejabat pos Maring Hasik Kedah alam meduman pulpitan 50-an dahin pulpitan 60-an pejabat pos anan berguna men kunang bangu alam teha hawang pasen jadang tulung dalo alam petmai surat marung beng dahin kehomnaan hadui alam hakbe alam dahona Dato Viti Sambatan Kuma pelitah mauk adahok sadang ihatih miat perkhidmatan pos
Dahina hui man 50 wakil pos alamat duman ani. Bemot ohanan T22 pejabat pos bergerak endahna dahin limanan saknai atabah haut aduman. Okey, dan nah londo di dalam sejarah dahin alang sedia skripanan ihati arkib negara Malaysia.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin dah untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat tak?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies. Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan,

0: Okey, mau selawat hai mau sungla rahmani tamlim kan telah pejuh peji alam segmen dengah manhawa ngedale. Kita dengah langun Allah alam neman New York tino nam laung alam tega te domi gudi alam jikes metohyu station pen New York. Jadi TJ laung anha tahan dahin halan tega ani anha geri te pala umapra. Jadi pegawai bomba unak loh na leput te lima laung alang tega bi mam dani alam ji kenyataan ha ex kuma tino te enam laung alang andahaga te enam laung alang ga tohyu dahin TJ laung krenih alam dahak tahan. Dahin kelunananan hati ada halang amte angavan melo dahin lahu anusi stabil emosi nak ken hati ni ya dahin lahu lim dah halang tega enkio selamat ken hati dengah alang nai mana New York dengah halang kedua alang nai mana General Santos Filipina. Tino tanda tegen ayah na tusu pen saya magnitude hak selatan Filipina tek daw satu di dang na telo puji laung alang matai tegenanan dang naji uma puva dan lahu tino tek dahok bara tek jo tsunami enha usang hak daleh anan pihak berkuasa bencana kebangsaan bara tek pudua laung laan paan pade dahin tek jatuh telo pupat laung alang hak beh kira tega. Dalang berkuasa hak Filipina lahu akai kunan kahum alang te ha banget alang atabin jadang te pasan te pala ngavan alang lebih bau menuh tegen alang jadi ha menuh tanah tegen alang jadi hak selatan General Santos hati ji pasan alang te tu suatu 20,000 kunan bangu tino te pitan laung alang matai. Teji tegan alang jadi menuh 2 jam dahin uana ihati 6.5 magnitude. Kan hati dengah alenai man General Santos Filipina. Okey, menitam lim manana adua adengah menhawan dale dakusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu dengah menhawan dale dan hitam kelengi te jaka alempia lavi jima. Dan kerana aku sengeri hitam pelalu pejo peji te kelengi jilagu ala kenan Thomas Anyi hati alang kuma ateng Tuhan.
1: Saya kena jadi kalau alang kelengi hau lavi dao manjeri gini.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike perah nun hadu.
0: Perah larem mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua nih hak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jakirin.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelo alang tuan hi tengah rangkawak ni, u kelo ngepang teliki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak teliki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Okey, masa lebih dah ma'o senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hijau lagu ala kenan Thomas Anye ihati ateng Tuhan. Okey, terlalu lagu nanggeri itam pada 40 sayap minit pukul 2 lebih. Dan lahu akhirnya malak 32 minit tolaan ampai yang pukul na telur lebih tenau pukul na telon a itam sang peji ngejeloh program PDK alamat toh mempukul na telur lebih ateng pukul 6 na a. Dan lahu pan aku makah ladungan ni men DJ alang gerita mengejeloh program PDK lebih ni. Ati ni aku sengkusi je info menitam lim hui nama iklan teha kucing serian lunduk bau mengkeluh ada pejoh peji kelenghi program PDK lebih ni. Avin lebih ni teji hakai tam malanai hak konti dahin sang kira sangu lebih ya dahin Lungna Tejoh Northern Sarawak Expedition NSE dahin edisi kembara Long Urun edisi alang kedua Duman 2026. Jadi sanggung dawak lebih ni hati alang pukul na telok 30 minit lebih. Jadi minat teh balik mengkelola matang hikah hakayanan jadi mengkelola daw pejah peji kelenghi program PDK lebih ni. Dahin kerana aku sengkerita pejah pelalo kelenghi je lagu alang kenan Ezra Music ihatih alunu. Jadi selebih dahin senglarah men itam lim.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Baik, Bang Selvi Sang Larahmi Tamli Malang Tak Lenghi Radio Kahan Mir FM Jaka ni kerai ni ha tu minit lalu pukul telok lebih dah hidup nak lah ke berasa kena ban DJ Baun dalam upah panitam atau ban pukul 22 belah dau di hatang pukul telok lebih ni di hati ingat jelas segmen ngelarah ngeluan dah hinapan kerai ni dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kalau peji dahik livan do ni pitan 26 Duman 2026 mega tedo 2 atau ban pukul telok ni hatang pukul 6 lebih na sayu ngelara halloween nona pelahu menitam le malang te alamano telok jaka ni ke le sayu te alamano kelok ngina hatang den sayu pala ngavan alang an kelok 7 sampai entam pejah aku ngina barano program tamuna dino pukun telok junang a ada ni ai tam pejah peji te alam program program sanggun lewi dehen lewi ni ke telok peji dehen ji harin telok ihati jeri jok alang ne bara te jo hadui alang sangan dalo na te alam bulan tusu na bi hadui hiat ne pangan ni avin te de bulan pekap ha ngioh penyertaan event alang sangan dalo na ya aneng ke pukun apa lewi tam ngelarah jaki kelenghi dehon kelunan ayak alang mayak dalih tam pukun 40 minit ai tam pejo peji te alam segmen tam ihati segmen age pukul 4 junang kelenghi dengan lebih alang empah momen radio kayaan Mira FM pukul 4.45 minit aku sengbara dengah menhawang dale pukul 5 lebih itam pejah peji kelenghi dengan lebih alang empah momen amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur ani menita malang dan kelenghi radio kayaan men kucing samarahan Sri An Lunduk bau Sri Aman nunan pelahu sematan hati ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 nunan pelahu mentelok alang tek kelenghi radio kayaan ngejeloh RTM klik YFM bidayuh kayaan. Ya lang kelenghi radio kayaan men miri we nak ngejeloh frekuensi FM 71.0 dahin FM 75.2 nunan pelahu mentelok alang tek kelenghi radio kayaan ngejeloh channel My TV 2J0 pejau-peji dahin dalok tali dia kenyah datang pukul 6 lebih na'a. Okey, pukul 5 junang, itam pejah pejita alam dengah sukan. Menuh dengah sukan, pejita alam bis on air. Onan ke program radio kayaan lasi tek pukul 6 lebih. Matoh men pukul 6, itam pejah pejing luar dihin dalok YFM Bidayuh. Alang anpah mau men RTM Kucing. Ya nunana no program tam nginah na nginah dang anano dahin adang anak pahmau lim program malang u antelo rancang nore pahalang anta matun ado ni dahin lahu nginah dang pahpan pahlo kenap tam lim alang paan peji dahin rindu kayan menino tapah tatah ngavan telok te lebih ani. Ya lang dang nyindang ngejelah live Facebook HP Radio Kayan dang bara nuna tu gaya dengah mengaban kelok jaka ni dai lahu mina dang bara nuna tu dau hangaban kelok ke dai lahu avin ha pasun miri ni men adi ha taman tunku itu usan kalau lang teh ha pasun ni ke tebai ngelemat dau dehin blare ngedau ni dia nuna tu hangaban kelok lang habe wina men kelok lang teh ha Melaya ke ha Sabah Labuan ha Umar Ruhdik ha Tubau ha Asap Belaga inalaan ha Kalimantan Indonesia dang pia-pia aku si long ku si dengah ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan Pejo Klarata melebi anih kelenghi jilagu alang kenan rasena urai hayu ukun mentelok lima Radio Kayan Miri FM.

0: ko ini tamu nyang. Aku duan kalau anak, ani kedau men kalau nyam lim-lim mau rumah kayak anu mau puni mengkelok selanguk selanguk mengkelok lale dui dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk mabuk mahum dan anak kayak anak yang ngek le mabuk mabuk nun saya upeng sanan ya nak lom tenang te nore kelau kelang sekolah tangan na sekolah men sekolah ni tua kurip te men sekolah ni tua kaita aman ni nang nore nutil ho te alam nunun kunangan kalau nyam tangan na sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kalau dui kelunan bat pelau kalau nan sida kasih kalau tanah ta mabuk mabuk kita na ina ora kasih ta nore kalau buk kalau lau namai sewa buk kalau buk alam tenang tenang jam mang kat nyelingok mang kat am kenap kelunan ni nang buk kalau nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan na tita ngio mang na kat alang habe habe ya reji dahuk mukelo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyemukan kelo din kelunan ngom nan hari ok dahuk
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Miri FM ngejelas segmen PDK Tam lebih ini ha mau sekali. Unai peji dahik ngejalah live Facebook hak page Radio Kayan. Ya mau saya kena mana Kobi Roy halang utek nai peji dahintam. Dahin aku mana telok lim malang te nyenang

live Facebook ini ke menuhan ini nak itam pejoh pejita alam sangun lebih ya. Then kira ini aku sang baratek joh lun kio daw halang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya ti jarun darat telok daw matoh dani hatang dopat nak dani pitan bulan 6 duman 2026 jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik onan lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik malam ke usan ha kuri kuringa van hat dalam hudik loka. Jima da telok puluh da bulan enam jima an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan hat dalam hudik. Levina bahui belarek ha kuri-kuri ngavan hat dalam hudik. Malam an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan hat dalam hudik laho. Dapat puluh ji da bulan enam jima dapat an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan hat dalam hudik. Malam na levi an kia sengtek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan hat dalam hudik laho. Malam na kia an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan hat dalam hudik. Anak nasuk daw jerun telok daw ni angkio tehang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius dahin lahu jerun telok daw ni angkio sang teh bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung daw. Dan nana ke ulun daw lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ha mau sakna man risamrikan ira idua jo Richard Lingan dehin ko biroi halang te peji dehin tam ngejelo live Facebook tini. Dang bara nono to ge ulun daw hangavan kelo jasi itam pepe jam dengan halam daleh nore pate alam musen tanah ni. Ya mno ni na wilang korek man adi ha peji dehin harin telo Jerry Jok. Ha nei bara te jo hadui nore pa event alang sengan dalo na te alam bulan tusu na ngejelo program Sangun Levi bi ampai nanan ke telo klenghi lagu Dom Romeo dawa Diana Nini na alang kuma tiah nyalam tiah liwang dehin man uhan na klenghi lagu Alexander Lihan alang kuma halam jaka sekula. Mantelo lim hari dakayan Miri FM.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji kita.

0: dalam program Tam Radio Kayan Mir FM dahin kerana ini tam pejabat-pejabat tak dalam program sangun lebih awilang korek men adi tam pejabat-pejabat dahin ji harin telo narepa bakeh tam ji nyamake ke ji bakeh tam hati jeri jok mina kaum ka menhang telo lagun dalam nak korek assignment
1: long kese
0: asan mo long kese dahin long bomang lah okay dan dengah ke dan jiri
1: Sayu hen bara sok dap dang i hawa nai sok lo RTM.
0: First time kita.
1: Eh first time.
0: Hen hol lebih ni ke hasang nai bara te jaji hadui langsung ada lo nate alam bulan tusu dah. Dua bulan tusu ha dahin ani hati marung dunia ni deh.
1: Marung ji sukan lasak lah kelita sukan lasak kena hal ya 4x4 kena hal putih. Sakandana ha longurun ha belaga jaka beletusu nana.
0: Okay, ni aji kira kahom ka man hangta malang ujam program norepa aktiviti pia halang analog nani hati ji dumana ni ke alang kapitan hangun ano dan Sarawak expedition norepa NSE dahin lahu alang kedua hangun kembara dalok tepala longurun ha dahin kurir bulan ni de.
1: Flag off na telok de bulan tusu. Atang lima de bulan tusu atang event ni pah lah.
0: Kira telok daun dia lah halum telok daun dia ikam te alam program ni lah.
1: Iya yeah, alam telok daun halum ni bi ha te bagi dua kan ah, dua kategori. J edisi kembara longurun yang kedua men uhdu malang uhde. Henji ke hardcore kategori hati hana lang lasak lah lang ekstrim kun hak deh.
0: Okey, kenapa jam hilim penganjur program narepa Northern Sarawak Expedition narepa kembara tepala Lungurun edisi galang kedua Duman 2026 ni.
1: De Dumanan ni te dua kelab bergading bahu kun hak deh. Kelab na hati OIC, Oil Town Adventure Club Miri, hana presiden na Encik Perry sendiri, dahin UC Urun Club 4x4, lalu pilih Lungurun na dua ngawan naji ngawanan ya untuk dua event ni.
0: Kira serentak lah ni lah ada dua orang pihak dahin bi ngawan nak langsung dap. Bintek dua kategori ni kita.
1: Ya betul.
0: Dahin lah oke nunuk tuk kalau tiap lama nak seng na norepa seng menganjur ke na event NSE dahin kembara Lungurun dalam kedua ni.
1: Edisi kembara Lungurun kedua ni hana aktiviti tahunan kelab urun 4x4 anan sendiri. Alam kedua. Noten Sarawak Expedition pelahu memang acara kelab tahunan nak lengkepitan. Jadi masing-masing te event sendiri setiap kelab lah uduman. Di uduman ni ke dua kelab ni berganding bahu na ji event ji ngawan di dua kategori.
0: Mana? Kira event dah kaya ada ni event hat telok dah okey dua apa kategori dah lah ho in men kategori ni di kena ni overland dahin hardcore kategori ni di ke take dua-dua kena na dua-dua persatuan dah persatuan dah ni peji te alam dua-dua event ni ke ataupun bagi ha
1: anan terpulang dahin peserta kanan abin te alam form registration tinan. Awe ka ngenap ngio overland em tick overland ke pa. Inang kelita bin ai ka pilih hardcore lang lasak anan. Memang ka pejam kelita lang masuk hardcore ni taya ka pantai ya kelita bau tabah hari tabah hati.
0: Kau padu ina.
1: Sekejap. Kau padu.
0: Okay, dahin ke nun objektif nore pa tujuan ayak kalau kira penganjur lah ataupun kalau EJK mano kembara jangguna ni dahin lahu mina dan kembara dun lima aktiviti lang an kalau na jarun telok daun ni.
1: Jaka event ni telok de bulan tu suna. Jadi hak sang na flag off pun hak dia. Pelepasan ha semalung RNR ji kare kuman alamalan bakun tinan telok de bulan tusu lekak minan jadi iha na lilim grup dua kategorian ni sang tai ha SK long urun tek sang na ji community service project kun ha dia CSP ha dia jadi jakanan tek kuri-kuri badan NGO na sumbangan lah beg sekolah keperluan asas murid-murid sak an eh jakanan
0: mandalo SK Longurun na ni
1: man SK Longurun na ni
0: jakan ni ke piah lim peserta lang tehnan ataupun oh bagi nak lo jakan ni Okay, dahin lahu ke duman ni halang NSA ni dike alang kapitan. Tak pa lang tay Longurun ni ke alang kedua. Nak nun kalau pilih Longurun ni, bi tak kang balang abe korek ataupun Longurun ni tak ji tarikan nak ke. Ja kalau pilih nak laan duman ni.
1: Awi nyo perbincangan kelab memang edisi kembali Longurun ini memang aktiviti tahunan nak. Bi tekah pilihan lang habeh ti awi event lang uhan nak oh di abin collaboration lim kan ni padahin klub-klub. Ani tepulang dahin ejek klub dahin presiden klub mili inang jadi awi di mana kata dua klub of setuju naji ngapanan ya jadi ngapain ini hak mungkin lagi dua maring
0: emang berubah
1: abang bekan
0: okay dah hina lahu tak duman duman alang oh dikeh nak lima anau kelak tak sih kah
1: alang kui pernah ungyo NSE duman 2020 telok dia aku duman 2022 hak kah NSE je kanan dah na hak long suling. Jakanan. Onan duman dulu telok. NSIR hana jakanan hak long nakan. Onan hak ni hak teh hak lawas, teh hak seridan. Onan hak ni hak nalang ni hak
0: Longurun ni.
1: Longurun ni lan.
0: Kira dua dumanan ni nalang Longurun ni.
1: Anan untuk edisi kemarin Longurun lah bi NSI utek kita hangun event nak na.
0: NSI duman ada dik pian dunia lo kala te Longurun ni lim ka lo lo.
1: Usi Dumalang Udi OIC All Town Adventure Club memang hak tek na anjur NSI ni pihak sendiri usi tek
0: bergabung.
1: Suma je ngun ni na dua klub ni bergabung na ji event tek je ngaban.
0: Okay. Then lahu ke ano te Longurun ni an pilih jadi ji kira ji lasan klo te an ke mina avin kahum kat na lang dang an klo pakalai ka ataupun na ano no te tarik ka na lang habeh an ya.
1: Anan ka ji
0: tujuan klo
1: tujuan dahin sensitif program abin Longurun sendiri tek kuri-kuri tarikan dari segi pelancongan lah. We ha Longurun ni ngapan dalo sang na stay night na sana camping na hana lepau uten homestay dahin si sumi nam pelahu tek peji homestay pada ha ohonel an batu kalung homestay si suminan halang loka dahin hungai na sendiri adang kajau urunanan dahin tek kuri waterfall tek kuri gah bihah emang kajau lah
0: tek dua-dua homestay ni kalau tek ataupun haji ngapan ta
1: dumalang uhdi malam pertama na kalau berkemping tudu san kun hadi ha batu kalung malam kedua dahin ketelok na ha kami tay ha lepau ten homestay.
0: Kira penutupan dan nah, hinan.
1: Anan event untuk edisi kembara Longurun.
0: Longurun nak lah rende.
1: Nak usut NSI jangan nan kelab sendiri tu.
0: Oh, lang dumana ni ke
1: lim bergabung
0: tinan lim na.
1: B usia tinan lim jaka flake off din ah ul ka man semalong ar ngaban kumana nan di leka mina nak kan sang bagi lah
0: eh
1: alang overland akan teha eskelung urun segala lim-lim sumbangan bantuan nanti on ke hana leka teha lepautan homestay.
0: Okay.
1: Jadi dalo alang kategori hatko leka men flag off dan dia memang dalo akan palau teha track lah kun trailblazer track kun lah.
0: Okay, dahin aman oh nan ke ada ulang piah lah hu te ne ada ulang piah ni ke tengah ini tanan kalau alang overland ada yang pilih korem deh overland.
1: Abi aku yang pilih overland.
0: Oh, pelalu teh ha leputan ini lah. Dah alang hardcore ni ke te pa camping dah lah hu.
1: Dah ni utek na kuri-kuri alat uan hak na ayuh hadi telo pun harap putih utai riki utai sabe tino al kuri aru alam ana alam jidau tini tudu sabung lan jima kuri ano lan tini tudu atang lo ne uli jadi nen lo uli malam malam lasanan ap pejin kami hal pau tenti na pahlong closing dinner hinan palau hin.
0: Okay, kira pasukin na lim ni kan man te daw lang ka talo ni kum lima da bulan tuso ni ha
1: tenang.
0: Okay, dahin na kahum kahum ka event 4x4 ni ke halang te alam dalih tam ni mina kahum ka dahalang matang tam lah walang utek peji na bi dundap na kira event kalau NSE dahin edisi kembara tay pala lung uru na ni awi an petiah te ekspedisi 4x4 lang habe
1: unak lo abi diha dua klub dua kategori ananji unak loh kelebihan nak men beh lah ikak kena milih overland ataupun hardcore. Okey, lang kedua bagi kui hati delok sang naji mini super novice teji klub lan lang men Sabah WRS ya sangatuk ataupun sang bara sang naji mini semua jamwi mini track sang anhanatinan dahin amplahu tekah kuri-kuri activity lan alam kuri daw sepanjang event anan malam na te acara kebudayaan man SK Longurun sendiri mana nak kira awi suka ni kalang behare contoh nak awi sang dua sang na pajatale ka belawan pekalui spetaya ka mujat kelita ka
0: te lang ha overland kategori ni lah
1: tinali
0: menan
1: te pa balai kuma sang iho belawan ilo pakok alam kurim binit.
0: Oh, hanggang mana nanti lah. Yeah. Okay. Dahin, kita nyilang tini ke, tepa klinik, ni lang kurim nanti, klinik and skills training ni. Dahin, mini 4x4 fun challenge. Dan alang ha, overland ke, dah alang hatku, ni dike alang fokus te anau dah tu, dah hati?
1: Yeah, jadi dahana memang fokus te anau dah akan sempat telungak lah. Kapa jam anau tu ya. Jabatan butet kelebat legak alan tebi nono sang lalo nono sang lawat nono sang mejat analim nah langsang dalo telungak jaka event hardcore nan
0: bi alam nuti ke ada halang kira maring yo nuti ke atina ji jaka ngaban ha kira pakalai lah te jo tutuk lang telem tuan ore pate alam katalang 4x4 ni ke bin itamu dik tetap tak lah kita nak lungak tuk besar tiwi tap tuli hau maru nanti ba. Jadi bi nuna tuk kelo NSE nurepa kelo kembara ni adang tulung kira petula nurepa promosi pelancongan tak alam dalih tam Sarawak ni huina ha ngapa nalang an kelo pala ni.
1: Memang pihak penganjur ataupun pihak kelab awi sang naji jing apa nanti memang akan pilih alang tek gak ngaban alang menarik alang te tarikan lebih-lebih nak ihak te hida Sarawak tourism lebih-lebih nak sambil itak na event, sambil itak te main ngulu anu ti, itak pelalu mempromosikan ngawan lang tak tayat ti. Acara ti dah langsung lah. Abin memang menilim peserta memang ti akan post na alam FB lah, alam TikTok kan anu ti. Jadi acara ti dah langsung lah. Ya, akan mempromosikan ngawan-ngawan utak te na event ti.
0: Okay, dahin lah okay, minat te dah pihak nak anggapan kalau teh tiga ha nene lu ngurun ni teh dah terlibat dengan aktiviti lah kan kalau anak ni lo ya
1: alam do malang oh deh teh dah lang
0: nengyo
1: lang teh apa lah sih nengyo na main jaga anan kalau teh na main pelajar tale belawan bola tampar lain kurikulil an lah game jagaanan dia.
0: Tak lem hai no halapotan nan.
1: Halang halapotan nan.
0: Oh dah kaya ngapan nan do.
1: Dah kaya.
0: Dah kaya. Oh dang nas ko ni kalim nan nila.
1: Dam.
0: Okey dah lahu mina tek ka man hang ta malang ngendap ngio. Ngio program ni ada ada pang ngio event kalau ni ke. Dah hin tek ka buka man lim kuna bangu ka ataupun man ahli club nerepa man persatuan ta.
1: Event ni memang buka men kolam bangun lah di inang kemampuan peserta ti sendiri kah kelita ti kau nanti abin form na registration na memang te alam
0: Facebook
1: ni alam kan? Facebook untype to nutan slot petition te hati tinan dang
0: scan
1: QR register tinan.
0: Dan lahu ke dalam dua kategori ini dia sihap ya kena kurem ni kata yura nak dikata nentukan ya.
1: Marung yura nanan awi kalau hilang oh scan. Awin sak ngahum kurunan galang yoh tiwi ha dua la om
0: dua alam tiga lagah
1: eh, ya hat telah om tambah pula lagah nan
0: oh alam aji kelita tike dua la om tah ka ataupun dang tak atang gore la om tak maksimum
1: dang na. Dang kehat tang telo pal om
0: dang then alang men oh ta bayan yuran tike kenun lima lang anda ha ok kita ataupun kenun lim kira yuran lang anta bayan ni tike
1: biasana event alang bas sekupot alang ekstrim nun ya. Una lo ji lang penting una insurance. Club memang te beli insurance sepanjang na event anila men setiap peserta. Haka teguh ta register ti datang kenun dah ka.
0: Oh okey.
1: Lepun telefon panak hari lang terdekat alamat wayo ti. Cerita ke kan jak ti ke. Wanan basung te ta i.
0: Oh, kuman lima nangke
1: halim
0: nane deh.
1: Kuman pahlung kelab te alang tagong ini halang event jangan nak jangan nih.
0: Okay. Kira lim nak kira nih geri tabayan ke nih nih nunan tane tane situ sasi tambah tambah langko. Okay, nana tejo penyertaan nak mina Ute kahum penyataan no ka kuri kleta oh ataupun kuri kelunan oh dang oh te register ni atang setakat ni ke
1: wing yo registration form ni iha dalo target closing na iha na 10G de bulan 6 ni 2G
0: de bulan 6 sik kapan jam kuri laung alang ute jan
1: na bi kuri tak akan home nak jauh oh, ulang oh register lah.
0: Dari nalang tengyo kena ni hatko ni dike kuri kelita oh. Hui bulu ya.
1: Hui lah.
0: Hui home jalan.
1: Ngau mahatang 40 hui kore.
0: Ke atang ha je tu hui apa serta di mana ni kore? Hui ha di mana oh dia atang je tu.
1: Atang umat unak di tu kalau di mana oh dia kalau na edisi urun yang pertama nan. 62 kelita kore dia.
0: Nombor dua kelita.
1: Oh, silap
0: dia. Okey, kira kumaya dan awi tak mau pengkelita. Tepat tahun nanti ke saya tang si cukup pakai kelita kalau RTM. Okey, ngelarah je kering ke mana ni nak telo pejo dah hinarin telo jeri. Tejo event langsung andala no te telo atang 5 de bulan tusu de man 2026 ni hati hat longurun dehin te dua kategori lang andalo nake menhihi mentelo lang ngendap ngio te event lang andalo na ni atelo dang te pala Facebook na dan Sarawak Expedition anti nante borang ni dikom dinaran de QR code dahin lahum dang telo nyinang te alam borang lan winte dua kategori lang andalo kira tawar na ni pa ano lang ngendap antelo ngio ti wina mina ka hom dah nya mumun gurik na depan nya make nya mdoh ni ke alang ngendap ngio huina tek joh pakalai masuk alam tuan tek joh pakalai marung kelita-kelita ni di kalau dang nyinang tek alam form alang andalok sediaanan ok pejoh meluak menuh nin telok kelengi je lagu naring lagu joli jengan lagu langkumak liban dokayan mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: Okey, pejabat-pejabat yang keluar dalam program Sanggun Lebih-Lebih ini. Hetam pejabat-pejabat dah yang hari terlalu jari. Alang ni barah tak jauh hadir langsung anda lho. Nah, nusik daralaan hati bulan maring terlalu atang lima de bulan. Oh, paun bulan. Jadi, dah yang ni ke tak jauh hadir sukan lasak lang kurena ni di. Awi menikah sendiri ke nunokkan jenang sambutan masyarakat hui nak mendahak alang te tatah ngawan anau kelok na event ni.
1: Alang kuri hangun ong yo NSE ya ni. Dahin ini saya kembara lebih na NSE Northern Heart Expedition. Suto paling jelang ap na kata. Ay kalau teh longnakan una deh. Sambil teh na event teh kalau geri medik lah. Dress down hadi dong na free screen test health ya. Ha umarul lunakan anak sendiri lah. Alang kedua na daw lang last na lim-lim peserta ramai-ramai tai hak dem mata lunakan tai mayau dem ngam ang na.
0: Okey.
1: Ananji sayu hadir peji
0: eh. Ya, jadi ya, dah masyarakat telang ngapan kalau teh ti.
1: Tenang.
0: Ayah dah lah okay. Mina teh hang kalau ahli kelab sendiri kalau hukurik ji to kalang sayu men kalau EJK dan men ahli lah hukur. Yeah. Mau kawang men ahli-ahli ja jam tak jauh hadir 4x4 ni norepa lahu sukan lasak ni ke nama ok pendedahan mendahak huina mendahak nyam belia nunan ke dan lahu katok tak jauh hadir peji tak alam event lang angklok na ke tak alam mano jiji event ni ke adang tak ke cabaran alam antam telunga alam tam pelaung na atang hauh nuti alam event alam dekaya pihana event alam akhirat sukan lasak alam kahum bau risiko na ke dan cabaran kalau alam mano event ayak besan ni
1: cabaran lang paling dak ayak inang lah karena faktor keselamatan lubun ji faktor keselamatan sedang main-main merunganan abin ngom utanya inang jaka event tek lita lang legak tek lang kahom anan lah mesti mentality mesti sedia kelita, mesti sayu, ancek, keselamatan lebunji. Kedua ke, hana kita organize na ngatun jiji acara event nanti, menaring na tempah event anan.
0: Okay, hui na te alam dua kategori no ni dahin alam telok daw pelaho. Oi alam event lam ji daw no ngke mina pasak ka ok hadui ta norepa cabaran na. Daun ini ke atau tak pejoh keselamatan lang kuriman ini nampak lah marung kelita marung peserta lang nai minat tak peserta lang maring nuti lang sawih kurin hari ke tilim kalau kurik dahin nunuk tu kalau penganjur ngetnang tak joh keselamatan lim peserta jarun telok daun event ini anak-anak ini
1: awi kurik menadi awi ha event besar ni malay nak hinok-hinok kelab awi tak nak event ini lebuji dah akan ala insuran lah men lim-lim peserta lang yo lebun ji alang kedua na ke ana dah te na ka inspection pun dah dia ampan matoh jaka free of hati pedong lah na ka inspection check area bin out event memang te dah we ngok club ni te dah tubuh ji EJK, EJK okay. Keselamatan, EJK yang tiada lang ngatun tugas masing-masing. Ya, di acara ti berjalan lancar menarik nak tempah. Haut club memang te tubuhkan EJK masing-masing lah. Wih, dua club nuni bergabung lah.
0: Ya pasal ke ok lah.
1: Yeah.
0: Dahin lahu ke kelita lang anggeri nanti ke kelita sendiri ke ataupun kelita te hangkam ahli club nuti.
1: Memang kita sendiri
0: kan. Oh, kita sendiri. Menjam tak ni tupang.
1: Baik, dan kata tupang apa?
0: Kemarin
1: kalau men RTM sendiri ngenap merasakan pengalaman nuno
0: Tay
1: nuni. Yang nak niyo hardcore ke, jual hardcore ke apa?
0: Dia mari. Lang jit daun mungkin okey lah. Lang hati lok daun nuni, atau sah kejap korang mabin nate hadui nate adau hati ke. Dahin, dan jam tak? Dia mari ti, deng usul nak men bos ke?
1: Boleh.
0: Okey, dahin lahuh ke, tak jo pengalaman ke lang deng im hadau ke. Jarun ke niyo kembara NSE ni, nerepa nunun kembara lang, nunun program lang an kalau nak wina marung sukan lasak telem tu ane ni deh.
1: Marung faktor keselamatan jika event ni biasanya jika registration down ampayan flag off leka memang tidak naji briefing guna hat deh. Dahin pelilim peserta briefing marung keselamatan, marung anau, marung lilim detail-detail event lah, menarik tempah ja si peserta faham ataupun pedung dah akan naji grup WhatsApp melilim peserta apa-apa info memang tak leminan.
0: Cukup tak lain lah.
1: Baik. teh halam ni pada hak pos lebih terpalau kan hak pos lebih teh hak pos teh lain ke bis jika tiada masalah hak balai pedung hak pala muruk teh lakukan lain lebih nun dah geli dah geri petebal styling hak ada deng nak live pedung malam muruk teh
0: okay bi ajarun kang yo aktiviti lah saat ni kita nun nun dalam oh pernah jadi ke ataupun kata lang mina nunda ke home ke lega kalem nunda dalam sebang ke nunda ke tak ya kalau lang teng yo hardcore ni deh
1: ibu kui teng yo SE Duman 2024 kui deh teh lawas tapi kalau na flag off man Jin Hall ipot miri tin ni dekanan hui 60 kelitak lah kurik deh aku silap anjuran OIC Club sendiri ah event kanan pa event ha, acara tahunan sendiri lekak jihma flag off men Jin Hall hotel pelalau watang sipang teh Seridan alam mano kami malam matang jembatan tutoh alam mano upa tagak je kanan ngelepup malam palaan oh kita pergi oh kelitak nanti hakaji kelitak dalam grup mensabah legak te jelong jembatan tutoh jagaanan bin nasib sayu lah te dua tungun ngalah niha ida tinan mepay te dua tungun tinan
0: okay.
1: Ay tak perlu mana ke am te kasih Tuhan am te tungunanan wah te hahungai tutoh ida ti kuri sunan kuri bau te dalam palau dalam kelitak jagaanan
0: dengan
1: jat uli kita sih kata nak masalah lah dengan
0: pakai loka.
1: Dengan pakai loka.
0: Okay, nana kira cabaran, nore kira nuni lah risiko nak ke hawi telok tay na hadi sukan lasak besar ni. Bi mengkelok lang gendap ngiyoh ni ke sedia mental kelok awi kurang jiri mana ada sedia mental tay jatuhkan ni dan kira wakil mengkelok penganjur nore pak EJK lang mano event nalang dekaya ni kira dua event ni pa na bihak lam ji nun kuren tamlo ji program lang piah lah nun harapan ka men kelok penganjur narepa mina men peserta lang tek nyoh tek lam NSE lang kepitan dan edisi kembara lang urun lang kedua ni
1: harapan memang harap peserta-peserta ataupun hilang ngenap nyoh ti dang terima pengalaman baru lah habin biasanya hakut event memang hak belainan
0: cabaran
1: suasana na rupa bentuk bumi lah sih ya jadi pengalaman tak memang kan timba hakut event untuk kegunaan sendiri dan kegunaan klub sendiri lah oh. Dan kita nak untuk menambah baik lagi kah yang akan datang belajar men event lang di nono dalam tanah ada memaring an ane lang telok kurang deh ane an telok perbaiki memaring an ane lim nah
0: Okay, dahil na lahu te balay lang comment ini te bariol an ko rin. Kung te bariol.
1: Iya, jaka nan te kuriklap organize jaka nalho. Urun dahin kuriklap jaka nan te na je Borneo Expedition Bario Edison jaka nan. Dumalang uh dia.
0: Oh te bariol.
1: Iya. Oh bariol nan di dumalang lang ni di ke hana lang te ha Long Nawangan nanti, tahun okay. Nawang Indonesia, Borneo Expedition Long Nawang Edition ya kan nanti. Jadi demam maring si jam minat santai lahan. Dap PV nanti si pihak event nabi tiah NSI ini si tiahwi edisi kemarin ya dapat nanti.
0: Okay, dan permintaan harap ah. Tembar yola angkeren da mungkin ate dah langendap ngio te jotok kan ini. Te nak lo te pakalai na repete peji de hendalo kendene dua apa kelapan ini te alam program bulan tusun yang telo atang 5 2 bulan kalau nyendang suti kalau ti hawi kalau am te hadi jekanan dong peji de hendalo te pala Facebook Northern Sarawak Expedition kalau nyi ilau QR code borang nandi an kalau isi an kalau nyendang ke ando lang ngendap an kalau ngio piana overland korena ni di nore pahat ko ni di tinan te liman delo te tinan pilihan ka tipa kalau ngendap lang tengloan ngloan da ke telang overland lang ngendap te alam tu an ni di ke te hat ko an ka dehin te alam telo da ho lah no na lang dang imbara nore palang imngata te jo program NSE nore pa kembara longurun dua alang uhan ini deh.
1: Sepanjang ku nyoh event main kereta nih dengan bakeh-bakeh lim telah dah orang dang akbara hati pekeluan bahapan dahin petulung.
0: Benar.
1: Abin jaga tak tanya ti, bayang luan tak melakli masalah hal umur eh, kalau morok. Dahin pahpan healing pun harap putih dia tak healing tak camping petulung ke anana kita petulung alam ji group alam ji tim popca tale nyakun nyadak halim nanan petulung
0: alam ji kumpulan alam terkaya lahu dahin lahu tengapan-ngapan lang ang kalau te tike minam oksayu mandaha community lang tengapan nati mina te balay lang John hadu sudah ka no repa men kedai kuman lang ang kalau pala dilho maok sayu mandalo kira menjan ekonomi dalo lang te hangapan nati ke no yeah. Napalaho mandalo lang hipun homestay alang ang kalau te ni ke ni ji laho awi ko nyindang ha media sosial lah ngapan nani long nanaran ni lepotan nani ni ji ngapan nalang atak kajolan kita nyinang mensu tu ati si pen datang na tau kita kenap teh dalo ni dangga keluar teh ti win yoran nan ni au masuk lim nan kata ngapan melo kuman lim nan gom ke nan na kata ni program malang anharin telok jiri barado ni nunun tangke mina hidang antang ni
1: wi kalau tay nang lam nonton expedition
0: Facebook kan
1: Facebook page nanti hai dah loh tek kalau nang for inquiry contact number kalau dang contact Encik Musa sendiri 06 saya 06 5 saya 4 saya dahin Encik Doni Tigal 02 saya 45 03 2 memang tek tinan dang sebarang pertanyaan lah metang nonot noreh untuk tih dang kalau metang.
0: Okay, dan contact number dah wak kelunan kira langgam adu ini lah. Langgin dun tangke, dah mutai kah korek? Tidak malah lang mina utai lubun kita pelalu mutang hika. Okay, dun dah tejo hadir lang oh anak bara menitam lim. Tek dun tangkelo dang te pala lubun dalam kurina anandi dahil lahu te pala Facebook dalo Northern Sarawak expedition nani ngina lim hadir nerepa event dalam anklo najarun telok dawan ni laung nensa sayu dan teda lindungan narepa hingau tuhana jalim lim nak ti dang laok den sayu naik te dehin uli dehin sayu kan hade dan lah oke ani ke ja petula ngavan ngavan alam kajau te alam daleh tam Sarawak kalau ja mejat hakai menhawang ti ke ngejelo video ka gaban ka langan kalau te ha Facebook ha TikTok narepa ha YouTube dek eh menitih dang mejat peserta ate event alang sang nail an ka dahil laho te pala ngapan alang kajau alang an kalau pala ti ke maok sa kedap jangan lo meka jiri ngina pasok laan mina te duma maring ti korek ataupun te program alang sang an kalau na te alam duma na ni ka te alam ya
1: duma na ni abin out club yung mga te event tahun na nasa diri jadi tahun na DJ club ti una event na sendiri untuk jiduman ti usoy ulananan. Jadi bulan bayanan kaya bulan main kaya club ni pesan danu nalaan.
0: Bidang lo kaya malang club apa bening yo.
1: Adang yo. Jadi alam Sarawak alam kita sepanjang duman man bulan Ji tahun 92. Event free jaka bulan Ji, bulan 2, bulan 3. Dahin bulan 10 Ji, bulan 22. Jadi event lang te alam sok ni lang hana merong kubi fonu ni hana bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 selapitan. Jadi out bulan ni emang lilim kelab kubi fonu emang te event masing-masing lah ni. Jadi ano tak emili

0: te pakalai te jogrik lita hangavana lang nuni alan lang am sayo nuni kevin te tamba jam lim kata alan tam te hudik ti kahom te kapadong ha te tasa te kapadong ha am sayo nuni kem te daho tagan ka ka jadang niyo program basa ni siha matuli te event klo ni kevin na te program alang habel an alang sangan klo na
1: eh aku galakkan lah terutama nak menitam orang ulu sendiri menitam murid su malam dalih. Jadi memang itam secara langsung akan belajar dengan ala haman dengan pengalaman awi tak ngiyoh anu-anu atau event anjuran anu-anu atau kelab lah awi langan ni kata awi event ni lang overland ni na'a. Jadi tak ada di grup man sabahanan sang na 4x4 klinik dan skill training. Ti kanulang patut tak na kanulang patut tak na weekly tak main uti tasat nunne. Main uti tak kuri-kuri teknik lang tak belajar.
0: Okay, maksud kena mereka win habah peji dengan radio kayaan dah ni. Dia mana ready kena kan? Nah, biar si habah bintang duit.
1: TKL kata.
0: He, okay. Aku TKL tak pandai lah. Dan jadi hanya bara hadir dalam tu marah dia. Nyemina tak lang nail an ke nail okay ni. Abin aku nyenang bos kalau pasuk nanti kena aktiviti masa ni. Nenjam kalau dang nai pejiri kami ka ataupun dang collab ke te alam na adu mana lang sang nai tipal an okey pasung lo te jaka lang habel an ngaja lah program sangun lovi hari dia kayak mir FM amben telo pejoh peji te alam segmen age telo menonin a aku nginap geri telo ngelarah jaki kelang hidun kluna ya lang mayak dalih tam dahin kelang hiji lagu alang kena Ezra music ya ti lagu alang kuma sayu kena memelu sayu menitam lim hari dia kayak mir FM

0: jatah di bawah perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, dan perjualan ini juga turut akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini. Tuan-tuan, ini bermakna kita sedang melangkah ke arah mengambil alih kuasa penuh untuk menentukan dasar dan hala tuju alam sekitar negeri kita sendiri mengikut keperluan, kepentingan dan aspirasi rakyat Sarawak. Inilah bukti bahawa Sarawak bukan hanya sebahagian daripada Malaysia, tetapi rakan kongsi yang setara dalam membina negara bangsa ini.
1: Peji Kelangi, segmen Ageh, Hak Radio Kayan, Miri FM. Selvi Senglarah Mitam Lim, Adoni Hitam Peji Alam Segmen Age, Peji Dahin Eji Harin Telok, Alang Nai Man Uma Prah Ayak Miri. Selvi Mereka Misi dan Kebaran dan Naran Ka, Menjebatan Anak Ka Dahin Menindok Maru Ka.
2: Saya Lui Menakui Loho, aku Misi Korina Jau, Menjebatan Bios Hospital Miri, Asan Menlung Wombang. Dan ni, Itam Sang Peji Alam Segmen Age, Tam Lui Ani, aku Sang Bara tek joh maok ket alam batung tam kelunan nuraipah derma ogan.
1: Okey, nana batang daho nuraipah tajuk alang entam kelang hidon ni. Unak loh tangku teka ihati marung. Nunka maksud pendermaan organ ani?
2: Maksud proses pendermaan organ hana proses pendermaan tek batung tam men kelunan men tam matai.
1: Dahin nunak tuk marung transplantasi dan kabara marung ani menitam lim ya.
2: Ja, transplantasi ani hana proses nyapa alang melawin pekalui kete batung nuraipah tisu alang uham sayu tai pala organ nuraipah tisu alang sayu.
1: Hika alang tekep dang maok organ nuraipah ket alang tek dalam batung tamni man kelunan habe.
2: Hihi tua pa dang maok kete batung dahin derma organ tam ani. Menalong umun yang hida perlu saya duman perlu akai dahok koh menpanak nuraipah hinan tamanak.
1: Marung maok ketelem batung ani kenun lim organ nuraipah tisu alang dang entam ok mendhabe.
2: Kete batung tam alang dang en ok mendhabe hati belaung tam pusu atai bong. Awi tisu ke mata tulang ani tam dahin sungga pusu.
1: Ja awi jiji laung ati ustuju ngendap maok ketalem batung na hiran jaka ketaleng ngendap na okati an ala men batung na sika.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana ihak ti men u iha alang ngendap derma derma ti matai men u dua doktor menglan iha u matai.
1: Teka maok ketalem batung ani tenang te alam agama nurepa sebayang tam ya.
2: Hagana agama agama tam usun tanah ni piahna Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dahin sing u iktiraf te joh maok organ dahin tisu ani.
1: Nunak tuk proses organ nurepa ket te alam batung tam ni anala.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana ha amin nyapa uma perah. Dahak duktun nalang tuge dahin layang pejam tua alang dang na proses ani. Alam ha nuti lusik ka hala organ ani sang nasa batung na. Awin men uh nyapa dahak sang ngepet ngawan nyapa ati atang ga na am tula.
1: Ok, awi menaring na itak setuju sang derma nerepa maok ketalem batung tak ni. Bi men uh kuri-kuri duman itak am kasih laan nunok sika.
2: Marung tuk ani nusika tek dahak ngahmang ita oh pekuli kenap itam perlu bara men panak tam dahin maok kuli kat penderma organ.
1: Matoh menheran di huma perahaya miri tawin alam proses masan organ ni.
2: Ani umatoh menduman 24 arana top team jadi menduman 24 ani tek pat laung umaok kat alam batong nak hak miri ni. Alam unat loh, alam duman 2025, ji anak sekolah Hak ketin umur 22 duman umma ok belaong dahin atai na men tisu na ihati kornea nuraipah mata na dahin tulang. Alam duman 2006 teji laki umur 24 duman umma ok tisu kornea mata na dahin tulang. 2000 saya ke jilake lahu omaok dua buah belaung na dahin te duman 2007 jidoh omaok dua buah belaung na lahu.
1: Teka proses mau ke dalam batung ani sena urusan te maten nurepa te na pihak kelunan na leng dermatih na ayah.
2: Tuk ani nusikan na halove awin men ala ke dalam batung na patay na andaha panak na geri uli dahin mayau awi mengalai.
1: Luna awi jiji laung ngenap jadi penderma.
2: Awi te ihihi alang ngenap sang jadi penderma ogen. Itam dang nai ha umah perah ayak tai pala ICU. Umah perah isi borang akaun penderma. Dahin en aten tai pala pusat sumber transplant nasional. Oh nan kad penderma ani perlu unlock sayu alam vaksin tam haot jaka. Halam naleh tam Malaysia atang bulan saya duman 2020 telok di lim per ikral ihak na 24,000 laong. Lim daha alam oh maok kad alam batong daha tek 50 ji laong alam duman 2020 telok. Dahin saya atuh 50 laong lim alang derma matoh manduman pelupitan 76. Lim alang an transplantasi yahana 2,000. Lim organ dahin tisu an derma ihati 2,000. Jadi tini ji ikrar sejuta harapan kempen jom ikrar ani men kelunan bangu jamao ketek batong. Dahin organ men tamatai bi alam nutih tek joh penerma organ dahak panak dahin waris na perlu setuju marung alaket tek batong penerma organ ati dahak alang daftar ikrar alam joh penerma ani ji ala mau pengejam tek hang kelunan bangu abin ani mau ji tada sokongan morong mendahak alang pidah organ anan tua info marung mau ket alam batong alang nak akbara menitam lim dan sayu kenap.
1: Janona ni tam uwu peji dahin harin telok misi Corina Jau menjabatan bius umat perahayat miri tek jo derma organ nerepah maoket tek alam batung tam men kelunan alam perlu na. Dan dengan ini tuan tam peji ngejelo segmen agih tam doni pesuk meluak tek jaka alang hak behlaan. So kenap mitam lim dahin saya lovi. Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpah mau hak Radio Kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alam. Plihe sayu aseng timah lalek.

Okey, kerana ini tepat pukul 40 minit lebih tam pajak-pajak dalam dengah lebih alangan Rin Daniela salin dahin anak basah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
5: Okey, pejabat-pejabat terasan Radio Kayan Mira FM. Kerana ini 44 minit lalu pukul 4 lebih. Dahi nak mahu sekena metamli malang tak pejabat dahi ngejelok live Facebook HPS Radio Kayan. Alang matah man pukul telok lebih di hatang kerana ini. Dahi lahu tini aku kena mahu sekena lebih mendalok bakih ta malang tak naik pejabat dahi ngejelok live Facebook tam. Selebih so, menerin Danila Risa Merikan Mas Dry Dry Ketri Nubung Jessica selebih lahu menjustin ada Henry Maximaru Dabalan Kebaja Ira Idut Jok Keling Temawai MJ Michelle Jerry dan apa lahu men Richard Lingan Ras Jerky Lepau Uten Jungle Jungle Homestay and Camping dalam wakil tamang lang teh lepau Uten lang teh peji dah hentam marung program 4x4 langkah hari telok jiri baraman ada ni dah hen teh leading Facebook telok tini lahu kahum ke dalam bagai ta malang unai peji tini hari telok ko biroi habaratina lahu Tuhan Roh Kudus alang perkasa anak Tuhan Allah Bapa yang berada di syurga alang maha kuasa aku rena ya tinan ya sekenap menikah ko biroi nuna pelahu yon yon sama siang men Kalimantan kena tinan ya sekenap menikah yon Asfian Mahyus lahu bara Man Mampawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat petang ceria DJ. Salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM. Semoga bahagia dan ceria petang ini. Lagu DJ Livan kena dangdut. Saya kena menikah Asfian Mahyus. Hari ini telah Jeffrey Batok Lian di Barat ini. Sedi Wakil Urun Club NOAC kena tinan ya. Ya saya kena lahu menikah Jeffrey. Ridina Lusat tenang ya Ridina Lusat wow keren nak tinan dan nampak man rezeki lah oh, mantap kena ya Ridina Lusat Bara Tebario kena nasi Tebario deman haredi keren nak tinan ya oh deman haredi nasi Tebario nunankah keren harin telok jiri man adih Jessica lah oh, mantap bro Jerry wakil klub pacuan empat roda urun kena tinan hari ini telah misal lah bara wow kena tinan ya Anthony Anyi palahu TPJ dihen kelo Maximaru asik lah bro kena hari ini telah hinan baung juman ke ya hirana habah teh dahin dalok 4x4 anan DJ kena ya habah juta kita apa hadu mana langsang naik reh dari patik program langsang naik telan ok kerana ini tanpa jauh peji dalam program tam nyihati dengah menawang dalih dari pah dengah usun tanah menitam lim hari dia kayan alang paan ngepji itam yang dengar halang unak laman Washington tino te tusah tanda tegan halang ayanak 6.G te skala Richter halang jadi hatata hawang banget hawang bahag banget hati ha Cuba dalam di nyoran kurin dah kajian geologi Amerika Serikat leput te joh tanda tegan alang jadi ini tino tanda tegan ini jadi te dalam ngabananan hati 10 kilometer nyusik ke te leput bara marung ada halang te gak ka lang matai ka norepa nunun kata lang tasak te joh tanda tegan alang jadi ha Washington ini. Dengan halang kedua marung tanah tegan loh kan ni Manila tino dah jabatan hadu sekolah halang maok jaminan alang keselamatan dah nyam sekolah alang anda hala bahat lan ampayan sesi persekolahan an joh ngelua hak sekolah alang tawin kenan tanah tegan alang jadi hak Mindanao wi 3.2 juta dah nyam sekolah dahin ji atuh 20 sayak libu guru nunan pada halang nyadui ha umat sekolah ha semenanjung Zamboanga nodan Mindanao alang an leput tek tawin tak alam tusah tanda tegan ni alang ayana tusu poin saya magnitude dahin tegan nanti ke te pala nerepah dang an dah jam noh nak ke hatatah Mindanao ni deh Okay, nak dengar halang kedua dah hina halang ketelok ke Manila Filipina loka. Dan ada jabatan lagi Filipina udang ala sumbangan 55,000 dos ubat. Ihati nyekang pra pendadahan naan tusukan ni. Ani ihati ngejeloh tengayat peji nyadi peji dahin jabatan negara Amerika Serikat. Jan nyekang marung pra HIV. Ha dalehana navena dalehanan sabo kadar norepa kahum dahalang gak pra HIV ya. Kurin agensi berita Filipina tina DOH te alam ji daho tebara men kelunan bangu dahalam di bara. Nguyo ubat alang andaha sang okane antrima dahin an bagi nunan tuan nusiha tusaan bayan la dahin na nike janyekang para HIV anih te pagay tutam dalehanan ya ngiyoh data alang naiman pusat kawalan dahin pencegahan penyakit dino ubat anih hipun tahap kecekapan na alang bau dahin berkesan ha 76% nyekang para HIV tehang kelunan alang u andaha ketanan u andaha na ujian tike dahin te negatif virus analho. Okay, mitam lim dona ni tam peji tak lam dengah man hawang daleh dahin dengah hawang daleh dan antam kelang hitik jaka lang pihal an lebih jima hari dia kayan alang paan ngepji itam.

0: Serep tuh buat yang tegang metegung
1: ujung patah.
0: Oh lim kalau anak-anak kaya asalnya rado tangan naskula.
2: Ok, 6 minit an telah santai pala pukul 5 lebih. Matau pukul 5 lebih ni an telah pejah-pejah tak alam dengah lebih. Alang anpa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Mentala alang teh hamiri. Nunam pelahu mentala alang teh gelanghi radio kayan. Ngejeloh channel sa tusuji kusung My TV. Dan alang teh gelanghi radio kayan man umaru ka. Man on ni an telah pejah-pejah dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Telah alang teh kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman nalang tek langi radio kayan ngejelo RTM klik dahin nalang tek peji dahik ha live Facebook page radio kayan itam pejo-peji te atang pukul 6 lebih na ya ampai entam pejo kelangi dengan lebih ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kuma mengtimah mentelo lima radio kayan dahin mentelo alang te ujung alun ke mentelo timah-timah te uli hamin repat te pala ngabantatnya dui ngeluai ya selebih sengnara Tuhan memberkati tablim.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwei dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kamp pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, wa FM, pergi tenggelo.
1: Tuan peji-peji telasan Radio KN Mir FM segmen PDK peji dahin kelok peji dahik liban jam tak malang bayak loh nah ni dahin mau usah kendap mengkelok limbake halang tak peji dahik jarun dara 2 jam halang uha ready dahin ni angin nah hitam dang peji tak atang pukul 6 lebih nak mau usah kendap malahu mengkelok halang tak naik peji dahik ngejalan live Facebook hak page Radio KN nundengah mengawan kelok tinan bara dengah tih jasi itam piah jam dengah tak alam daleh mengkelok alang teh hak kilo pulul hokorik hina ong juman dan apa maksimaru hina kate ada ni maksimaru dan apa ho mangkelo alang teh hak ngaban alang hak be pian nak hak melaya ke hak labuan norepa manda kelo alang teh hak daleh alang hak be lah. Okay, lebih ni, nasi tak kuih sangkusi atik jauh tukit umapui biar aku nginap

dengan halang jadi di alam dalih tam Sarawak. Dengan halang unak lah menlawas di nak polis daerah lawas kerani alam ilau ji lake. Dia tolong menbeh hadir siasat hati ji kes. Alang na kelunan tega kenan senjata. Nurepaket alang nyiat. Alang jadi hak kampung Sinampuan Sundar Lawas. Tusu de bulan 6 malang uharede. Kepala polis daerah lawas DSP Leong Tindan Baram. Di alam tusah halang jadi kiok-kiok pukul telok 30 minit jih ma anan teh langga ani hati Muhammad Raimi Jumat umur nak telok saya duman apaian laki alang ne mate hanan hati nak anak umat tini nak netak nak netak kehong nak pakai ketalang nyiat kena tini ya paun tusah ni jadi teh alam hadis siasat lokah dah ngenap jam nun katavit dawak ni laki anante natak hanunan dehin kes ni an siasat ni section 324 kanun kesiksaan abin kepong na kelunan habeh te ga norepa te mawa kenan ketal pakai ketalang bahaya peh nak ketalang nyiat nun ide ya kelunan alang anilau ni ihati Muhammad Raimi Jumat umur na 30 saya duman dehin alamat na alang bayak loh ke ihati kampung Belimbing Jalan Punang Lawas. Nenun paran aran laki. Salah dengar ni ya. Aran laki alang metek ha ni lang Muhammad Remy ni. Okey nunana ji dengar halang nai man lawas. Telo alang te nyinang nurepan alana Muhammad Remy ni. Telo dang baraman pihak polis. Amin akrai ni ke polis alam ilau hak loh ka. Dengan halang kedua menmiri tino hadui petudak ya palang an pasaya anano anyi lem mani haji lepau alang nasi su man bahek banget pulau Melayu kita pihak lang tek kuasa tegu 25 laung kelunan daleh tam kah an napuh te alam hadui nebau polis alang anna dapat alang uharede dalam adu nebau lang ana tek kiok-kiok pukul telok 30 minit lebih anan ji pasukan pegawai dan anggota alang naiman upis ayak daerah polis upis ayak polis daerah udang nahan lim dalok kelunan ni alang tek hang umun 20 saya atang 74 duman kepala polis daerah ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Barat. Polis lahu tak nyilek kaum naan uvung alang an pasaya an pakai tak alam hadui petudak hiap ni di behman o tak kuri-kuri hiap ing alang murip loh dehin tak palang umatai alang anak ala tak ngawan dah petudak hiap ni nyo ada hok barang alang anak teh tini tinok barang bukti ni anala menlim dalok alang tak petudak hiap ni dehin dalok antuduh tak idam ha mahkamah Magistrate Miri 5 de bulan 6 malang uharedi taida section 73 bakah ji ordinan kesihatan awam veterina pelupitan. Oh ya manglan saya salah delo angga hukum pah ke home nak 2000 ligit norepa jin atang 6 bulan norepa dang angga hukum dua hukuman ni jangon. Ya, mahkamah netap 22 de bulan anih na hati an tut ngeluak kes dahin lim dalo alang an tuduhan idi dang an koh ikat jamin 600 ligit jilaong dahin jilaong penjamin kelunan daleh tam maruntuk ani kelunan bangu alang tek nunun maklumat marung hadui salam nya pian na petudak yap ka anu repa hadui salam lang habeh lahu dang pala Norepa telefon pala IPD Miri 0153523533 norepa te pala ano tua balai polis alang jelang man ngawan telok te ya dua dengah metam lebih ni gejelo program PDK telok dehin man ohanin ake tanpa jepeji ta alam dengah sukan sampai nenan telok lang hiji lagu lang kenan unitan ining te pekalai man telok lim hari dia kayan Miri FM.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Okey, lebih ni habilang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam nalana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dahin meludang penjidah him lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik penjidah him kami lebih ni. Alanguna lah ke matang marung dan bara asan kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan menlong bemang anak aban lah kena lipa. Kui terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah hotek pa anak, tek pa family no tike. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka tek hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotek. Tek ka tanggungjawab ka lah hotek alam hadui ka usahawan lah nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok no pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina aset ani lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat tala po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nikah jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sedili ka pa dun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni oktan ya menikah abis nikah anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ini kita Okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nya dang mo matang harin telo puan mujan ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na re pa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anati nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe kare ni
1: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak hati kepenitah sendiri
1: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalau bayan jadi awi dah upesaya kak kata senang nita na bisnes jangan situ sah ika elo dah laan dah elo ita laan
0: okey anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri tu kalang dang au anak barap au sekedap jangan lo abin ha bahane pejiting kami ningina pesuklaan alam program tam hak radio kaya ni.

je lagu aku tangan ngeri telo te pala pukul 5:50 minit lebih dahin man adi he telo ukleng hi ate jo bis on e peji dahin harin tamu jan lah ya amla ka sa minit tol an telo sente pala pukul 6 lebih mato man pukul 6 lebih nin ai tam peji peji dahin dalo YFM Bidayu halang an pah mau man RTM Kuching ya ose kena plaho mai tam le malang te peji dahin mato man pukul telo lebih di atang lasi nak program tam te pukul 6 lebih ni ngina pesuk luak te jaka lang habe dan aku ngendap baraji dengah bahat kan ni dan man kalau panak bara amai lah kalau nurepa lah jok man long liam o amte nurepa o antuhan uvui jihma de dan nunun tang telok marung tu kanike mina dang telok matang hilang nalana polin lah ka nurepa taman kalau lahjuk halang taman long ren hari ke telok dang matang ha pala lubun nak ring kilo lubun ring lajuk apa lubun kosong ji kosong lima pitan saya ji dua pad dua ya dahin nak batung nak ke nurepa ngaban tempat peng hak kang funeral di alang teh ha ariam di tina nak teh nurepa tina ngaban tempat peng matoh mana malamanin ayah okay hanan ji dengah bahat alang naimannya kalau panak sendiri ani hati hari hinak ni pah aku baraha kalau panak men long liam dahin dahu long pilah ya ya mau selubi sang larah pesung luak te jaka langkah behelaan te alam program Radio KN Mir FM nyerepa jimati matoman pukul 22 atang pukul 6 lebih dahin lagu alang bayak loh maka pelasan tam lebih ni hati je lagu alang kenan tak dan alang kuma sayulan sayulan metam lim hari dakayan Miri FM bye bye aku Ilivan mau sayu kenap.

saman bumi bisa maduku Martina naon dang abar sua YFM bidaya demuti tangan abar. Sarawak cadang raka khas miris diesel subsidi sen pemudah ratus dang aso onyung tarun. Pemasang pusat pemokat bau watas se nanga budu. Nya dekah ku tanah terima ganti rugi 2.1 juta ringgit. Fenomena El Nino obuh ngejaka buranju iti gaya onu bong sakat nyenang riak neg pun so bau. Selamat gumi bisa mendoku Martina Naun dan abar suak YFM bidaya demuti tengah abar. Perintah Persekutuan Abu Mitya dak pikir rakah debi gatek nganyak ponu kota miris diesel subsidi de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nangih perlu mitkira gaya tanah ruar suak pinura dengan jawin ratus de ruar pasar duh asok anyung tarun. Bitu nak duinuh takat miris diesel de obonotap adin itih mesti oboh perhati bau. Yenang ratus de kawasan aso onyong tarun dipaksa nanggung kos demar ngan odi miris nyok pak jek obong ibonar dak miris neg nikan ratus liter diesel setiap si de hineg. Iti ia harap perintah riak nimbang perkara itih pakai nyengurang penusah idip rakyat. Ia sabut dan itik ropas ngubak udung gerakan pengguna negeri Sarawak de Kuching. 20 moh orangnya dekah ku tanah de seratok terima ganti rugi bitah ke 2.1 juta ringgit. Sentana de buah mit pakainya naik pusat pimokat bau de watas se kecik de watas se nangga budu seratok. Cek duit ino hobo serah da ahli Dewan Undangan Negeri Krian Friday belik. Yenang projek ino sakat nyenang ria jagin pikorak sen pimasang de watas se nangga budu. Kada senah irah naik kerja irah kerja naik upis watase lebau dua kuatas tepat re ruasen cadangan naik bori spektra permata. Pusat pemokat bau ini moh obongi bonar dan semungju ono buran semung sewak 2024 dua hobo pono dak lembaga pemasang dua pengelindung tanah LCDA melibat ongan tanah kira 42 hektar. Sarawak jagin topat sebungas di Asia Tenggara sen pengatur Perhimpunan Agung Duh Simposium Saintifik Kari ke-22 Majlis Antarabangsa sen Monumen Duh Tapak Warisan ICOMOS. Program birang taruh sawah ini sakat nyenang ria bonai de Kuching sen semungju neg 24 onubran semung terindek. Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang perhimpunan ini The Oboh Praden GA 2026 dia pakai tema Living Heritage Respect Enhance Accept Partnership. Acara ini sakat nyenang riak kakat Sarawak di Malaysia jagin kedasin penumpu geraka global bikait duh kerja ima warisan pemasang mampan duh komuniti de dapat beraga. Neg adin nikan ribu nikan ratus delegasi sen rabis nikan ratus buah negara menatap pisua. Ia sabut iti dang sidang media de Kuching. Fenomena pada bahasa bau fenomena El Nino sakak nyenang tajah beranju iti duh kitubu neg pun sok bau. Pengarah Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang kira fenomena ini sakat nyenang ria jagin robis bisa dang osah buran semung ni sewak 2026 dan buran ni sewak 2027. Pak Sungumuno gaya mungkin ria sedang-sedang atau robis romah. Gaya onu sen buran nuam dan buran semung ni pikirian ogi kedakwasan tengah neg barat Sarawak
sakat nyenang terima kurang jan senebiasa. Onu sakat nyenang rerabis bongo, da usah beran nom leg beran moy. Bituna de noh ratus sebemitia da ngurang aktiviti luar nganyak nyirat risiko penyihat dua di nai opui tibuka. Hitubu dua habar. Bituna dua pinura dan operasi Air Borneo de Sabah de Sarawak tan rimuhan peran nom daropas syarikat Biruninu subarek ngerosia isu ino dan pinuranga Air Borneo dan pinusah ino beraku ruban kerja biki teknikal de doi berjadual kudu-kudu birun dekaku da syarikat ino de murid aktiviti biki berjadual de jurah bondai de murid gah keperluan operasi duh kru. Bituna de noh bara pinupang abo supaya da bistiang jawin pinusah pimono birun ramat abo batal dua perubah dang pimono birun dang tipuh kudu-kudu on wada. Pinupang pun abo supaya gah da ninga pari status pimono ngidia odi ke padang birun nganya nyirat onani pinusah. Komuniti maritim da agi pokas pengesan lokasi individu atau personal locator beacon obomitia da register depa dalaman web beacon information management. Penolong pengarah kanan unit cari lamat dua bantuan bencana agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Sarawak Lieutenant Commander Maritim Nur Hafiza Hassan nang pikokas pemudah ino irah rakah pengeramat tarahnya gidang raut. Pikokas pemudah pakai pikokas pemudah ino pihak pikuasa dapat karik pada demuno sekira agi beraku pinusah yang nang setiap komuniti maritim patut agi pengidia patut obongin pengidia nuduk hal pengeramat bala demuno obomitia dak tanan pingodia nuduk rawang atau dingana luar sen notap kiang parang duh pinupang de tobana de robis sen de oboh ni bonar ni urang dari demiri rugi sindek 400 ribu ringgit ropa sebenipu da tawaran kerja dan talian de doi tek dan penorang media Ketua Polis Watas Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah nang dari debi umur kira rimuh puru Robis Sawai noh dia itih menerima pemogan suat ni orang dari dengan tawaran kerja ngatu pelanggan secara dang talian dua obojani komisyen sen setiap transaksi debi jaya senadun suat dang skim noh mangsa mo naipi bayar dang kudu-kudu akaun bank Pak Tibun Bijaya Peruah Onyani Utung. Bituna duino mangsa merugi taruh ratus peri peruk nuam ribu moi ratus lima peruk ringgit ngidia nai report polis. Kerjanya kes sebuah nyasat dari buat seksyen 420 kanun keseksaan. Dan ni kes ada semung rimu individu mau berdakwa di mahkamah magistrat Miri dan anu rimuh terlepas sebab suak dan aktiviti nyabung siwak dan penorang di FB pun upis polis watas Miri suak depah bi umur osah 20 moy de 74 suak pada demunu berdakwa dari buat seksyen juk pertaruh kurungan di kurungan C Ordinan Kesihatan Awam Veterina suak semung pre nya ada berdakwa dia ino mau abotaan dan ni kerja serbu da obonai dan ni bawah bori da pingin laut sinek Club Golf Miri Pulau Melayu Miri dan onupat deropas polis mengerapas kudu-kudu barang da berpakai sen aktiviti nyabung da murid siwa idip dua terang siwa mahkamah notap semunduh nomboran nuam iti sen bisara bawah kes suaknya ada berdakwa bagi monar ikat jamin RM200 setiap ni orang duh berjamin da ni orang raya tempatan masing-masing duh orang kabus duh ni orang deras monam ropas motoka da toban taruh orang sikit sudi ngerangga ni buah lori di kematan Batang Sadong Semerahan Sum pagi jaya
Nunain pemangku Ketua Polis Watas Kota Semerahan DSP Barry William hari ini berlaku kira pukul 6:30 pagi. Mutoka Datuban Mangsa Deg Suat Sebuyau odi ke Kota Semerahan ngidia ngaranggar punuk lori de parking tang pingenoran. Dua orang sikit sudi dayung ke bus dang har tepat berlaku. Balik pasal bau, dua orang sikit sudi dayung ke bus dang tepat har berlaku. Sementara sikit dari Doras Monam. Kes bernyasat dari buat seksyen 40 ni, kurungan ni akta pengakut orang sewa semumpri moi purucu. Ngan ku ngoma sabar ku peribasa pun-pun, Sarawak cadang rakah khas miris diesel subsidi sen pimudah ratus dang aso onyung torun. Pimasang pusat pimokat bau dua tas se nanga budu, nya dekah ku tanah terima ganti rugi 2.1 juta ringgit. Fenomena El Nino oboh ngejaka beranju iti. Gaya onu bongoh sakak nyenang riak neg pun sok bau. Demun di sejak abar suak YFMD debuah setia da Rosita Ampung dua menukar kang sinabau da George Martin Howell suak section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Selamat Sungai Menuh atau berapa dengar di Sungai Menuh anoti di drama segmen Ngancang Petita KS di YFM Bidayah ya. 06.2 MHz so Kuching, 0.2 MHz so Serian. Jadi sekarang ni orang noti DJ F in the house. Ada lagi bersama dengan sopreng so tika hati negangga pukor prii singarap ya. Jadi ini kagak sopreng di sekarang ni noti harap sopreng tak lagi di dalam buat senang. Harap sopreng tak lagi di dalam rami power. Lebih segera dalam tamu ko nura kerja pengenai tak teja ya. Jadi harap sopreng tak memujur di dalam sopreng kerja penura adi atau naik yen anuati. Jadi menengah yen barata adi ayun drama pemenu tak ada kerja di tikati nakit-nakit teman moto senata selamat mendekat tepat adi atau tujuh ya.

Raguna na ba na madadagyan das ben? Raguna na na ba bigorot adi madinati mahtaba na taan na kangapukorod na mas tengah sungamenu. Sarawak mite is in a raka has a dog natap yer na miris diesel adi dog subsidi yer na mapinyaguna rakyat di kawasan sa papasar. Dua perumai Tuan Deputana terima penyebayar perungguna 2.5 juta ringgit yang tanah ngera adi Dr. Mit yang naik pusat penyekamang bau di Gadung Sit Nangabudu. Fenomena El Nino dog nyejaka peguru jadi so buran Julai sawati ka gaya anu paras do nyejaka jadi neg awar sawabau. Selamat Sungamendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungamendu so YFM Bidaya. Perintah Persekutuan Dog Emite Beda Prati Pari ka temit raka khas dari menatap kota yin subsidi diesel di Sarawak dari menatemit kira gaya abong tarun sama na penyeguna rakyat di kawasan sepapasar. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidatnang agi rakyat di kawasan sepapasar di Sarawak nanggong ongkos pemenu adi bergatung tak kaes dapat miris neg 100 liter diesel yerni transaksi. Nga anak ay harap peritah re temit kira di perkara anak yerni ngurang susah adi dong nura beda rakyat. Dato Amar Awang Tengah kita nanti ripas ngobak udung gerakan pengguna negeri Sarawak di Kuching. Dua permainaan Tuan Deputana di Seratok terima penyebayar perungguna 2.5 juta ringgit yang tanah ngera adi Dr. Mit yang naik pusat pertumbuhan baharu di Gadung Sit Nangabudu Seratok. Cek penyebayaran dog serah pada ahli Dewan Undangan Negeri Krian Friday balik ke projekan rejung pederas dengan penyekemang di Gadung Sit Nangabudu. Kedak so projek adi rek dog nai ina sama nak nai opis Gadung Sit adi bauh adi bian kuartas ka agi ga plan ia nai rumah spektra permata. Projek nai pusat penyekembang bauhana daun ni benar nga simeng anu beran Oktober sawa 2024 ka rek dog nai beda lembaga penyekembang nga lindungan tanah LCDA di kawasan bayah arong 42 hektar. Sarawak inah terunian adi sebungas di Asia Tenggara. Adi yang terkuruk agong simposium saintifik sebab adi 22 Majlis Antarabangsa Monumen dan Tapak Warisan ICOMOS Redog Ngatur. Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang programana adi dog ngatur ni sidah derem taruh sawak Redong atur di Kuching so semengcu neg 24 anubran Oktober adire. Programana adidong atur ngeh nga den GA 2026 teman tema Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership kaire bedak Sarawak saman Malaysia jadi terun yen berjure pasar rakah kasan warisan penyikamak mampan saman pejadi geh community adistama. Neg Madin, 1,100 delegasi so rebis 100 reis reswa darim Tukurukana. Fenomena El Nino donya jaka jadi so beran Julai adire neg awar sawabao. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim kidatnang fenomena ane donya jaka re di takah benak saman ruai benak di asah buran November sawati neg buran Januari sawabao. Sungguhmana agi taruh perundi peratus ke barang kalian fenomena ane re kaes di takah sedang-sedang ponkah di takah kurang. Pimrati gaya anu yang tipuh so Jun neg November sawati kira nang bege kawasan neg kawasan barat Sarawak reis in kiang ujen kurang so takah purata ka gaya anu dan jaka re bena jadi so re bena paras so buran Jun neg buran Ogos. Nga ane daeratus dog bitayan beda ngurang aktiviti sapa tipuh gaya anu paras ka degeh badang kawasan terut.
pecah udinya nga agah. Syarikat Baron Air Borneo benar nyerese susah bipaut nga operasi i adi jadi so nga rimah anu beranjun adi lipas. Penerang so Air Borneo kidat nang susah anu jadi so kerja teknikal adi alendognai madinati adi saman miki kada Baron saman susah bipaut nga operasi saman bara kru i. Nga ana bara penumpang dok kingat beda sedia nora susah ni mana pingubah derma pemandu Baron saman pemandu Baron ada dok batal ka kudu-kudu anu adire. Bekan soana penumpang dok bitayan ge beda periksa pari status pemandu ngara sebayuh di ka Padang Baron. Komuniti maritim adibin pengekas pengesan lokasi individu panka personal locator beacon dok miti beda register di laman web Beacon Information Management. Penolong pengarah kanan unit cari lamat dan bantuan bencana di agensi kuat kuasa maritim Malaysia Sarawak, Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan Kidatnang ati berguna amai sok pengekasana pihak berkuasa dapat ngatun tarun yen ngara adinura tadeh har begaut di rawat. Ayanang bara komuniti maritim menegah berguna tabit bat di perkara bipaut nga atur seramat ka kidaan geh ka rawang puan ka dengan ngara tarun yen adi ngara ka. Beken soana ngara berguna geh natunang barang puan ka penumpang adi ngara taban deh rebis so kapasiti adi dog nyibenar. Ninaan dari berumur orang 50 sawa so miri rugi sindek RM400,000 lepas ayo dongakar pasar tawaran kerja pakai kaya online. Pengubah polis gadung miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kidatnang ni individu telefon dari ane kepada dari ane ngurus pesanan miris barang pakai kaya online ka komisyen dongen so tiap-tiap transaksi adi dognai. Setekan suat dalam skemana, Dariana mengenai penyebayar ke kudu-kudu akaun bank perungun taruh ratus peri peruk 6,000 mai RM150 Pak Negmadin Gibran dapat pari utung so kerja adi ayah nai. Reda adep idung nipu, Dariana naik report polis ke kesana dok nyasat diribu section 420 kanon keseksaan. Setadana dalam ni kes dingi, semang rimanaan individu bi umur diesah 20 Mei negjuk perpat sawa dog dakwa di Mahkamah Magistrate Miri nga anu rimah adiripas Tundu Sarah Nyabung Sio. Penerang sopun opis polis Gadung Miri Kidatnang ngerah dog dakwa di ribu section juk perutaruh karung ni karung C ordinan penyihat ratus veterina sawa semampri pri-pri-pri. Sebayu hati ngeradong nakap di ni beri bersindek nga klub golf Miri Pulau Melayu di Miri nga anupat adiripas ka polis serapas berakmasam pengekas adi saman sio adi gibabu udip nga adi mekebes. Sio ana dog bersayak nang dog pakai yir naik aktiviti nyabung. Mahkamah meh netap semangdua anu beranjun yir nyebut pari kesana ka sok pergerak dok ikat jamin RM600 ninaan sok ninaan penjamin masing-masing adi desindah rakyat sok dalam reis. Dua nan kebes ka ninaan beragan benak dalam hari bertembok motor adi jadi di Jematan Batang Sadong Kota Semarahan arang pukul 6.30 isan-isan jejah. Pemangku pengubah polis Gadung Semarahan DSP Barry William Kidatnang motokar adi ngera namang dog bisaya nang derem pemenuh ikso sebuyau nuju ka Semarahan kan ik meranggar punok lori adi aun dogna di Bengenaran. Dua madis dayung kebes ngane ngane geh ka kakak dari ngera beragan bena. Kesana dog nyasat di ribu section 40 ni karung ni Akta Pengangkutan Jalan sewas mempri Mai Projo. Aku ngam segah ku pada bahasa pun put ni. Sarawak dog mite.
Sarawak mitik sen raka khas dog netap ia nak meris diesel adi dog subsidi ia nama penyeguna rakyat di kawasan sepa pasar. Dua pro mai tuan deputana terima penyebayar perungguna dua pro 2.2 juta ringgit yang tanah ngera ada dok temit ia naik pusat penyekamang bau di Gadung Sit Nangabudo. Fenomena El Nino donya jaka pegro jadi sok buran culai sawati ka gaya anu paras donya jaka jadi neg awar sawabau. Ngana kasat tidak agah di drama peminjo biata yen sengomendo anwati ade mulo nyusun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengomendo ka salam Malaysia Madani.

jadi jom tadi sedang ada dendam masih mang mene dengar dengan pukul raju singarem ya. Jadi dengan pukul raju tadi mana dia berangai agar di drama pemenya buka sadung dah pedo kedengar cerita pejuang peraman tak kali kita sama-sama kedengar ragu duta pada Barbara Edward kama janji kali pasana Ziana Zain dengan Awi Senjanan Merah.

Era guna teman pada Tony Peace Band Ragu Adida dan Napa-Napa ya. Jadi jam tadi Studio Madin 2 Pro 2 minit lepas Pukor Ju Singarup. Terima kasih ke sopeng gede Gimba bagi semangat ke RGT DIY FM Bidaya. Jadi nana adi Aunman ditikati Seramat Man. Ya nana adi Gimba Betenek ditikati Seramat Tenek. Ya nana adi Mokok Man Seramat Grup Payak ya. Jadi pejuk peraman bersama kita di DIY FM Bidaya. Okey, jadi dengan pukul 2.30 kita tinggal ada report gaya nota yang sungguh mendo anoti neka isan-isan sepagi. Kemudian dengan pukul mai sengarap te program undang-undang dapat doga kedengah ya. Okey, jadi tak pejuk dengan peraman tak kari te ragu so Johnny Tillerson Poetry in Motion khas yang Ambrose Newsong ya. Khas yang KK Ambrose Newsong.

Magnus och Tony Aspoggi, Seraru Gaen, ya. Okay, jadi jam tadi studio Madin pukul 7:30 mata sama-sama tinggal dawa report gaya nota yen Sungai Menu Wanwati nega Isan Isan pagi so Office Meteorology Malaysia ya ia nanti pus meng 2 jam pukul Sungai pukul 4 Sungai Menu tejah nega ngap pukul 4 Isan Isan pagi jadi Sungai Menu don cakap nang re agi ujen jadi dindik 2 tempat di Betong Sarike Sibu Kapit Bintulu Miringa Limbang. Jadi Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman dengan Mukah dan jaka nang Meting Ujen. Jadi sengarap mendek awal isan-isan sepagi dan jaka nang re agi Ujen di ni dua tempat di Kapit, Miri, Nga, Limbang. Jadi tempat-tempat tadi beken dan jaka nang Meting Ujen. Jadi gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantungnya inah so setengah neg di meter. Jadi suhu puan kata kaparas sinar biasa 24 neg taruh 25 darjah Celsius. Jadi ada nak report gaya anuta ian Sungai Menu noti neg kaisan isan pagi so Office Meteorology Malaysia ian nanti puh semang 2 jam ya.

Okay, nak teman-teman pada Roland Lee as Bujang SS Slow and Steady ya. Jadi semang 2 minit tinggal dengan Pukul Mai Singare jadi dengan Pukul Mai ini mana dikatakan ku awar te jah program undang-undang dapat doga kedengah ya. Okey, jadi yang barata adi kedai agi barata adi agi bau sama ngaki adi kita di YFM abide ya. Selamat ngarep. Jadi agi gambaran di tikati adi meh mopoknya dia pengakas sekura anak ta yen anu pagi ya. Jadi menaga agi ke kedah barata adi muran tak ndek reminarin di tikati jadi meh dai dinge kerja pengenai di reminarin agi di pisen naren agi di ngok preka agi di nayati aje. Ha, jadi selamat naik kerja pengenai ta deh abu-abu kerja ya Pak I Ata adi ngatur kerja pengenai ta manyah pada kerja pengenai ane adi nguasa ta ya kami Ata kewek re'e dawe nayang ta amai kerja ta ni deh panai abu ya. Jadi guru dawa, payak dawa, peraman nota diang ta bersama dengan kita di YFM Bidayah ya. Okey, ni dengan ragu all this, ragu country, khas ya peminat-peminat country ya. So, Lobo, Me and You and the Dog Nambo.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik dress dari bawah tu itu. Wow. Aku naik dress dia. Ni, dua tahun.
1: Mak ni urak mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mau datang gua tayang kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Patuh ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan itu je. Degut i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedih, I.
0: Nah, ni tak suruh tempat itu pun nak datang, ya? Betul dat, bro, that best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab, dah tipi nak kasih kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusia dah sangat.
2: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Teja. Blub. Teja, aku nyeram. Ikan patin nyerukah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mon super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tapi, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Jom di Studio Madin, pukul Mai Singarim, tersama-sama dengan program Undang-Undang. Selamat ngarep maka sopreg atau berapa dinge di ngarep mati di drama program undang-undang program adi tempat nata nga sama-sama nambah dinge penyipuan tak sama na penyemerati pasar undang-undang. Jadi ni mana diberangai ngarep mati atau re sama-sama kedingah kerakar pengaruh nami Martina Naun bersama nga tuan lawyer Francis Teron Kadap anak Noyet adire kidaan pasar hak bimas apankah hak benesawen saman hak anak kembali agi jadi har besere di Rawak. Jadi nga anda jata sama-sama kedengar penerang so tuan lawyer Francis Teron Kadap anak Noyet.
6: Bidah pedaya tentang program undang-undang bersama do tuan lawyer tu Hino Mr Francis Teron Kadap the Francis Teron Kadap and company advocates. Dengarom iti Mr Francis seria norang pasal hak-hak ngoma do anak semua kawan-kawan ataupun tidak sama bercerai ataupun berposan tentang nang ya. Jadi ngan do inu serah do Mr Francis.
7: Ya sambat gumi tu balap pengujit. Terima kasih tu do RTM ingin pulang di sedah tu pakai ku diskusi pengetahuan do ingan dengan esok. Jadi gumi ti akan diskusi do ingan pasal topik do sentiasa tu kerinya dan kau moto ialah asal logi halawang boon denang lang putih matrimonial dispute. Tetulah atau ya puan oni hak sawan dua ponon bayar onak dan perkahwinan inoh, ya. Jadi dan hal-hal melibatkan penyakit orang boon ataupun matrimonial dispute kalau mukti, bagi taluh bidang dia biasa jadi pertikaian, dia oleh denomoni ialah hak jagaan, posisi dijaga onak, posisi dimerawat onak. Denomo dua hak nafkah sawon dua onak. Denomo taluh pembahagian harta-harta perkawinan ataupun distribution of matrimonial assets. Jadi tentang topik dan mondi nanti ya, dia berkenaan dua hak jagaan anak. Semua kedua-dua pihak dia dapat setuju dan hal pengatur osi dia patut bagi hak jagaan, mahkamah akan notu osi dia patut dua asal mahkamah notu, mahkamah akan pakai prinsip denangnya osi dia dapat ngin kebajikan tu paling paguh tu do onapot ataupun what is in the best interest of the child, ya. Pengoma memang so dua-dua laan, pak keinginan pengoma nu dia penting. Mahkamah akan ingat osi dikaku hak jagaan dia dapat dia menjaga welfare onapot nanti ya. Ya. What is the best interest of the child's welfare? That is the principle lah dipakai mahkamah ya. Nyam soto mahkamah tak akan ingin hak jagaan tuduhnya ada nikan komo dengan inoh ya akan menukar environment desa lo mau napot nomor biasa lo di kupua tiba-tiba ya pindah ke pasar ataupun sok pasar pindah kupua mahkamah jarang lah yang nukar environment napot so itu ada yang kuti antara ni contoh oni de paling paguh saat kebajikan napot noh kebajikan tih bukan semestinya manual saja. Kebajikan dan bentuk emosi, psikologi, physical, material. So, kalau mutik dia jadi pertimbangan mahkamah. Ya. Jadi, ogi ini tiganya selalu sobot, dua boginya puan, ogi ini aturan denangnya rule of thumb, denang mau onapot noh, ju sawak ke dau, sino lebih berhak. Ya, lebih berhak. Ogi hak jagaan. Pare hak itu ataupun pendapat itu ialah pendapat umum tertakluk tuduh fakta-fakta di bokon de boleh menidakkan hak sino itu ya walaupun segi prinsip asas general knowledge or general rule sino ogi hak tuduh onapot de ju sawak ke dau sebab onapot ke mukti ya perlukan sino so nitian so ya angan amot mau dayung lagi ne so ayah belajar jaga otop eh mau ya nok masa nok bulan nanti so jok sindok jadi puan kerumuti itu ada sama ya jadi itu oleh antara undang-undang am de kogi dan undang-undang hak jaga napot ya jadi dan topik itu nomor dua ialah pasal nafkah ya dan nafkah itu sama biasa yo nya harap nang yo ngin nafkah tudu sawon bayar onar sebab itu ialah berdasarkan tuduh aturan oma tuduh nang biasa dari de jaga keluarga dari de kali keman pakai ya jadi mau yohogi ononi hal sama mesti bayar nafkah sawon bayar nafkah onar itu disitulah lagi tertakluk tuduh fakta kes lah ogi gionu perceraian pak sawon dinafikan hak menerima nafkah atas sebab dinyata yoleh perceraian diakibatkan oleh ulah sawon. Itu yoleh antara fakta leh. Bogo lagi fakta di bokon. Kada dunia dadin nampak gaya sawon terima gaji ayuh sobonon. Sawon CEO company bonon baru klak tempat saya. Nya dunia dadin nyo dia sama, ya. So itu leh fakta-fakta de dapat dia ingin kesan ataupun ataupun yang ngubah prinsip asas ya. Jadi dan hal ingin nafkah tuduh onak, jumlah dia totu, pak asal mahkamah yang ingin nafkah tuduh onak, sama bayar nafkah tuduh onak, onak titir o dosino, sama bayar nafkah onak, jumlah noti ialah jumlah yang sesuai dua munasabah, sa lifestyle ataupun quality onak opot noti dia berubah. Ya, dia berubahnya bahasa mau yo, takal yang dua tu masih kawin, onak di sekolah du law school nya bahasa. So takal bercerai mahkamah seboleh-boleh tuli aya yang ngubah suasana no. Onak di sama pi mesti ngin nafkah di anak sa cukup pakai yo continue dang road school ataupun moyo di holiday patrimo sidon sawa this one must be maintain lah no prinsip lah ya mahkamah tuli yang mengurangkan quality hidup anak opot semata-mata pengoma di repot ngam ya. This is the rule of thumb lah, no?
6: Kira ta, sama etik.
7: Tak berkemampuan. Ino tu pulang tu pengok sama etik membuktikan lah. Jutaka sebelum bercerai, yo tunggang masa yo ya bercerai tiba-tiba tak kungang. Ini sebab mungkin yo monang, ataupun mungkin yo buah tukar kerja, buah litrans dari company. So tu pulang tu pengoma kalau sama ada mukti, sobat di mahkamah nang itih yoleh keadaan aku adin. Doh dari ketungang ya toto nak uti crowd school, nyam soto. Doh dari ketungang ya di holiday 45 sudah disawa. So itih ya nang nyate ke nuna keadaan. Depend on the fakta. Even if nyambasa mahkamah mau ingin perintah wakti watno so segi maintenance ataupun hak jagaan, pihak yang terpaksa menanggung kesusahan, yo dapat apply to the mahkamah ngubah perintah itu atas dasar ogi perubahan sok segi keadaan orang putih nang changes in circumstances. Kerana bahasa muadzin nyano sama ati gaji 5,000. Another 5 years later yo mau pakai pencen supaya 4,000 lebih gaji. So yo dapat apply to the mahkamah ada mahkamah mengurangkan kadar nafkah nanti. So mahkamah akan ngujit lah. Bukti saya wujud keterangan so nyaduo hati du jaga anak leh roti perintah mahkamah itu dia perintah dekobos dapat mengubah dapat nyamen nak keadaan ya de nomor taru ialah pasal pembahagian harta dinang biasanya sobat nang harta sepencarian ataupun matrimonial property ya matrimonial property ialah harta de dikumpul bersama takal yoh sowan bonon so roti sebelum menyambasa sebelum kawin sowon ataupun bonon bagi tanah dengan pengoma inoh bukan harta sepencarian ya yo noh yo harta do acquire sebelum kawin pak menyam harta di kodak de muti oboh develop bersama-sama usaha noh ti terjadin harta sepencarian dan tanah inoh harta de muti bugunya dipikir nang boli sejak kereta sejak pakai idoh yo termasuk bayar simpanan saving kang bank EPF bayar investment so de muti yo harta sama-sama nyekali ke ya. Mungkin bonon kan buku duit nang bank pak sawon naik ke boli sawon naik ke boli bonon pun naik aja son duit so kan mukti ialah usaha bersama ya nyenang harta sepencarian sama-sama mencari harta that's the meaning of harta sepencarian nah jadi undang-undang ini dipakainya membuat kuasa kan ke mukti dan konteks atau bedoyo atau lagi dua jenis undang-undang atau akan pakai ni antara dua tih maknya register dua JPN atau pakai undang-undang Law Reform Act Marriage and Divorce sewa suang prii 76 ataupun dalam bahasa kirian akta memperbaharui undang-undang perkawinan dan perceraian 1976 maknya register JPN maknya register kawin tenuh dua penghulu dan nyati kawin depan penghulu maka terpakai adat bedayuh 1993 buat tenuh ya so itu ialah undang-undang dua barang-barang asas berkaitan dua hak dan obligasi pihak-pihak tu berkawinan dan keadaan ogi onam tu bagi rawang bon ataupun matrimonial disputes dia
6: ok kedoi ke hak onak di luar nikah dan nafkah ataupun pewarisan pengoma.
7: Okey. Sebelum terkakak pasal lagi ketua hak atau perlupuan oni istilah dan sepatutnya undang-undang. Undang-undang ia pakai perkataan anak yang tidak sah taraf. Dan bahasa Inggeris illegitimate child. Jadi perkataan illegitimate child ataupun yang tidak sah taraf itu doi buah define dan undang-undang Malaysia Pak Ogi dan ni akta dengannya akta keterangan de secara tersirat sobot nang onak-onak de buah beranak takal sawon do bonon Ogi perkawinan desa maka onak ino yoleh onak turut sama noti ya bonon noti ya so secara tak langsung maka bugo para penulis tenang anak yang tak sah taraf ataupun illegitimate child ialah anak yang abah lahir tanpa sawon dua bonon ataupun tali dayung ngeti adu sah register kawin dua dia register kawin ogi kes dali dayung lo bersama atas oni sebab yo doli register kawin ogi anak anak anapun walaupun lo bersama dua couple titi tetap yo nuna undang-undang illegitimate child sebab yo pengomal sa kawin. Jadi paling is penyikian asal dia, oni hak onak pot demuti, dekota demuti, tuduh nafkah bayar pewarisan. Saya ingat puan, onak pot dekaya demuti, yoh berhak terima nafkah ataupun klaim nafkah besok sama. Osi itu toban yoh ke dunia hati, those who father them, yoh dapat tuntut nafkah so dari kota demuti. Jadi ialah peruntukan undang-undang dari buah akta wanita berkahwin dan kanak-kanak dalam kurungan nafkah sewa semungkliki 50 ya. Yeah. Jadi atas sebab yang sama ge onalpot demuti berhak tuduh pewarisan so sama anu ti ya. Yang bahasa mau sama anu ogi boli ogi tanah di mau sama ti ogi onak odope sebenarnya tu kawin tu deing dibokon onak yang tidak sah titi pun masih ogi hak tuduh harta sama eti. Atas dasar hak pewarisan bukan berkaitan dua legitimasi, ia berkaitan dua blood relationship. Kena cerita.
6: Yang bahasa ada dan jabatan pendaftaran negara. Ia bayu kawin. Kalau bukan nanti bayu kawin lah.
7: Yep.
6: Untuk anak tidak sah daftar itu.
7: Yes. Rekod JPN akan sebab nang sonu anak sonu. Anak sonu dia ialah yang pakai sini doa lah. Mau Angela anak Mary. You cannot use the word Angela anak John. Sebab John dia register the Mary kawin. So anak dia akan jadikan Angela anak perempuan kepada Mary. That's how it do. But of course nyam bahasa tiba-tiba anak tih di kisama nang mak aku ya klaim nafkah saingan. Pak sama tih dia ngakon. Yo dia ikraf. Jadi anak tih membuktikan nang yo ialah anak turut nyama tih. He has to prove it lah. DNA test and all that. Kalau tuh boy yang di Malaysia ada sekian ngisir, pakai akan lagi berlaku lah sini hantu. So that's why nya pernah di mahkamah minta perintah memintahkan dali itu dua orang kod itu go for DNA test examination to confirm dia punya blood relationship. Asal confirm, then this man have to pay whatever necessary lah for the boy, for the girl, yeah. Dan keadaan-keadaan kademuti itu ya, pasal hal nakah, hal harta, nyemo hal hajagaan itu ya. Ini itu berlaku, mau ni pihak noh dia nuna perintah mahkamah. Ya, it's a breach of court order. Dan keadaan ni pihak dia nuna perintah mahkamah, itu ada semestinya bonon saja. Kemungkinan sawon pun mati noh. Yang bahasa sawon lagi hajagaan, bonon lagi hak merawat. Apabila bononnya merawat, sawon tidak ada bonon odi pia nang onak putih onak totih ya boos leh ya sekolah leh ya mengelak lah yang dia menafikan peluang sama hati menurut onak eh. Asa itu berlaku maka itu dinangnya itu pecah ataupun pelanggaran perintah mahkamah breach of court order. Ini dia berlaku beberapa berlaku nya ade merasakan nang otopeh mau obuah nitian obuah buri obuah zaman menjalankan hak yo dapat nyati dapat odi ke mahkamah dan kes di sama dia mengenai ni proceeding dinanya proceeding komite ataupun proceeding menghina mahkamah di mana pihak dia obah nuduh notia menghina mahkamah notia dapat obah jail atas sebab menghina mahkamah pak nak pengamat aku lagi jarang dia mahkamah yang ngejailnya sebaliknya sebab itu melibatkan

0: eh, tulungan bayar. Bayar sekian-sekian. Ini mau nyambah sama si Nob, di mahkamah kan nasihat, mau waktu itu dua ex-husband muti. Tok ingin dua mencerai pak onak itu tetap, onak yo, onak mungu. So mahkamah kan guna budi bicara dan bentuk mediating the proceeding saya dia jadiin kau itu sketro lah. Masih ada mon-mon yang merot dia. Damai. So this kalau muti lah dengan kuti ya, oleh kesan-kesan deso penyakit rawang bohon yang nyati matrimonial disputes bogo atau di terdapat yang mengelak ke demuti pak boyo berlaku kau itu muti leh dipatut tepuan saat diingan aku dosa diingan moyap dua layap dah kakengan lah ya dua saan terdapat de nangkuti de doi pengemar doi kawin ingan punogi hak deh kedat nangkuti ya muti no.
1: Inuti eh pinorang pasal hak-hak pengoma aduh onak semua sinet sama biposan ataupun bercerai depa norang da tuan lawyer te Mr Francis Teron Kadam. Jadi sepayuh kah kok kelakar titih mungkin ogi sinas baya nudu para pengojit te bisa-bisa masyarakat budaya.
0: Para pengojit itu sebaya tu boleh tapi kalau sebenarnya sebelum tu ya nog hal-hal kita ada mesti sama-sama terjaga sanctity of marriage, especially tu budaya bugo atau di Christian Catholic atau kawin dan gereja we bow before the Lord. Era kan naik koyu dia jadiin punca tuduh perpecahan. Sebab asal lagi perpecahan dan perkawinan jadi mangsa nih, iya oleh onaknya. Model onaknya jadi mangsa nilai pengomarnya dasa malu ini munopak ogi keadaan tu memang di nyata poja era tolong toban berbincang toban ketua kupu toban ketua gereja toban ketua adat saya nyata pod minyak dengan gaya dulu lebih luas lagi daripadanya guru nuak tiwas cerita atau dengannya nyada yang ni batu api so kaya dimuti di penewa buah jadi harap to sama-sama ngimpi moton suatu lah bayar top lah ya suatu sebab kawin nanti oleh kau yude patut nye jaga nog nye kobos nyomar lah nyana ya selama lamanya.
2: Jadi anak tejah atau bersama-sama kedingah penerangan di sekup tutos. So tuan lawyer Francis Teron Kadap anak noyet adi mengabetarang kidaan pasar hak benar pembangka hak sewen saman hak anak kemai agi jadi har besare di rawak. Jadi harap sopel tak mesin penerang adi sekup tutos so topik adi dokrakar di ngalamati. Jadi ngana kasan nanti tahu program undang-undang tak ia nak mingwati menyakamut anu adi samah mingobauh atau berapa dinge ngata kedingah dinge krakar pasar topik adi beken. Jadi negata berapa bauh aku juga selamat ngarim kasoprek kadamai kasoprek.

Ragu depan benda direct flight Ragu di dan dah ko ana rabis ya. Jadi jam tadi sedang ada 23 minit lepas pukul mai singarem. Jadi kita setengah jam matap sama di drama segmen ngancang peta tadi ngaramati. Jadi dengan pukul perite agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar. Okey, jadi yang peminat-peminat Brori Marantika kita sama-sama kena ragu kaulah segalanya.

Cyril, Ragu Wadi dan Si Tegal Sayang ya. Jadi terima kasih kesan program saya bagi bersama anda kati-kati ya. Mesin dan ketaruh jam atau bersama di drama segmen Ngancang Petuta. Jadi kami dah tinggal di Bandar Raya Kuching ya, ngara mati mati ngujen ya. Jadi mungkin kah gaya nu di tempat jadi harap manis ke. Jadi nana adi air nak kerja di dekati yang barata adi kerja pakai shift seramat naik kerja pengendai ta. Jadi kedagi barata adi murah tarik meret kerja ya shift tak guru so ngapukor please ngarem te. Jadi seramat naik kerja pengendai. Okey jadi tapjungnya peraman tak kariti sama-sama kedengar ragu untuk teman pada tebaran The Bee Gees Saved by the Bells.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Abi. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
2: Okey, jadi jam tadi setelah madan dem semang menit tinggal dengan aku kora pris ngarep jadikan atau mendeka benar-benar program tak ianya segmen ngancang peta tadi ngarep mati ya. Terima kasih ke Soprek Adi Mah Agi bersama dengan aku setekat taruh jam mati derem tak sama-sama peraman adep tangan ragu-ragu peraman Adi mukodonya di ayin Soprek ya. Okey, jadi ni mana dedang kute jang apa kau perite atas sama-sama dapat kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur. Jadi di pasal doga peraman dengan bersama dengan pengarut kami Adi Beket di drama segmen ngarem pawut nekang apa kau semang dua terap ngarem ya. Jadi lepas kau semang dua terap ngarem lagi mabaga tak dapat kedengar ragu-ragu peraman di drama segmen Semang 26 nekang pukul 6 isan-isan pagi ya. Okey, jadi ragu sekasin so DJ Fian Soprek di ngara mati ragu dok depan benda Des Marcus cinta aku kas menaga air supply goodbye ya. Jadi nak kata benda pendau ku juga nak selamat ngara maka Soprek salam Malaysia Madani ke damai ke Soprek.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Aloti nga suwa 2,000 mai rami mansang gedung puno ledang dukuka beda duli yang maha mulia Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di dataran ledang Muar Johor. Ledang adi jadi gedung adi semang di Johor ane bian bayah 220,750 eka wanka 7,024 hektar kabian 122,770 mainan rakyat. Ati tebanka nemukim an ina tangka kundang teluk rimba kesang serom gersek saman bukit serampang anu ti dan siarah doks section dokumentasi ngapenerbitan arkib Malaysia.

0: Yo!
1: Ngalamin bersama Dokoi dan segmen
2: ngayon kawan. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit ragu-ragu dia bukili hana kai.
3: Sabukur peringarom, next one dua terut nyarom. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, Bili.

Jadi selamat bingara, selamat bersama lagi dengan aku DJ D, the segmen Ngara Empowern, the Ngara T, segmen channel Ngara Anu 2, Prian Beranam 2026. Jadi terus bersama dengan aku, the segmen Ngara Empowern, masuk pukul Prian Bingara, sampai top pukul sungguh terup Ngara T mati. Jadi, mengenai biasa nak dengar anda dua di pukul semua bingara. Kita urang kebing agah bingara di minan senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingara, kita ada program pinghibur. Tak ada demba, si Emin Chen nak kita urang bihibur. Dengan lagu-lagu demba, demba susun dengan peluah Bedak Ibrahim Jangin. Di mana kita boleh kaping ambil the YFM bidaya di mana frekuensi 96.2 MHz Kuching ataupun di mana frekuensi 96.7 MHz di Serian. Ataupun boleh lagi kaping ambil di mana aplikasi RTM Click atau bersama dengan ambil di Facebook Live YFM bidaya di Ngarati. Jadi haraplah kita sentiasa sehat dengan ceria selalu de anduti. Sama-sama bihibur dengan lagu yang susun bedakku de ngarti. Jadi kita terus lagi bihibur dengan lagu bihibur kita masuk Alun Lupeng, Mengpadi dan Mampak.

Microsleep ina minyap kada reda talun adis kejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya menikmati lagu pimpin kita masuk Snipers, Mr. Senuh dan mengeban kita 46 minit rempas pukul Pri Bingara. Jadi dia ada bersama dengan kami The YFM Bidaya dari Facebook Live dengar ti. Saya mencana komen masuk Paul Korek. Selamat ngaram pau di jadi kuana dengan semua ping-ping YFM Daya. Paguh andu ami de kawasan Tibede dengar ti. Dengan ada lagi komen masuk Nurul Atika, selamat bingara di jadi ping-ping YFM Bidaya kuana ngarap kita semua sihat terasing dengar ti. Salam manis masuk JB request lagu Sonia masuk Mike Rantai tina nyibur kita semua kuana ya. Dan ada lagi komen masuk Ronald Dennis, selamat bertugas dengan selamat ngar DJ next semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Request lagu masuk Peace Band DJ kuana timangan amu Dayung Kumang tina nyirinang semua ping-ping YFM dengar reti kuana harap semua terhibur. Dengan ada lagi komen masuk Henry Bali, hello dengan shalom. Kuana DJ D, selamat mengarang pawan, selamat bertugas DJ dengan geng-geng awal, salam sayang sok kupuak bumbau. Dengan ada lagi komen masuk Rachel Amerika, selamat mengarang DJ D, tim DBP dengan geng-geng PBSMBK, berada dengan ku adik kena adepku. Salam adis dengan Mas Ras Raru, sok aku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, harap barangan sehat dengan ceria selalu. Dengan ada lagi dah bersama dengan media Abi Facebook Live YFM Bidaya, saya mencari Dublin Kebaja dengan David Ikom. Dengan ada lagi Janelli Lon, Dasus Panes, Kuana Seramang Arum DJ dengan geng-geng awah YFM Bidaya dalam segmen Ngarum Pawan. Dengan ada lagi dah bersama dengan kami, saya mencari Alin Angan. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya The Segment Ngarim Power dengar reti. Dan pukul semua bingara kita ira keping agah bingara di menang senda Bidaya Bukar Sadong. Dengan pukul semua suku bingara kita ada program penghibur tak demba. Saya mencena kita ira berhibur dengan lagu-lagu demba dan bersusun dengan peluah Bedak Ibrahim Jangan dengar reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Mike Rantai, Sonia.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah dengar reti.

Jadi saya mencari Martina lagu pinggu kita masuk di Vipers Joget Bujang Nami. Jadi di pukul semahang suku bingar reti, sama-sama kita irak kaping program pinghibur tak berdemba. Saya mencari kita irak berhibur dengan lagu-lagu demba. Dan masa suhu dengan peluah bedak Ibrahim Chang and

Okey, terima kasih dengan selamat bingara negara semua balik ini dan bersama dengan kami Dabi program penyanyi Tap Demar kita dengan ngerti. Jadi dengan ngerti membiasana kita irang keping lagu-lagu mesu bala penyanyi-penyanyi Tap Demar ada tabanku ngibur bala kita dengan ngerti. Jadi ngerti aku ngebana ini buah kumpulan de mesu kawasan Penderson Senice kumpulan The Collison Boys.

Oh iya, Bukulis, kumpulan The Collection Boy, lagu The Martin, lagu The Piganan, Juraku, teman pada Juli Sajin bersama dengan kumpulan The Collection Boy. Terima kasih anda kembali kini dan bersama lagu tiap ngara dua kita keping lagu-lagu Duma, lagu-lagu Deko dengan RTM, Wang Sewa 60-an, 70-an dengan Sewa 80-an. Ngerti, aku ngeban lagu mesu kumpulan The Collection Boy, Deko dengan RTM, Wang Sewa 80-an.

Bagi yang bila kita ada senang berdiat ngerti, terima kasih dengan masang YFM beria dengan dengan kita ada ngerti dengan bagi bala kepentingan kebenda kita ada nungkah kerja. Terima kasih lagi dengan masang radio beria dengan ngayo kita kerja ada ngerti baik kerja ada Abir Amin ataupun kerja ada Sepa Ramin, baik kerja ada Abi Kilang ataupun kerja ada Sepa Kilang. Okey, terus berhibur bersama aku dan ngerti dengan lagu-lagu pilih ku mesu kumpulan The Collision Boy dengan ketantian balik lagu-lagu demah bersama dengan penyanyi Julie Sajin.

Oh yang berdua dengan lagu Masu kumpulan The Collection Boy. Ini dia Juna, lagu Masu Julie Sajin, lagu berkenan juraku. Dengan Martina, lagu Masu Julie Sajin lagi, lagu berkenan

Ini lagi lagu Mesu Juli Sajin, lagu de kegenan tui bun bila pun mungkin sebab kerja ataupun mungkin segal kerja-kerja dibekan ataupun penyusah-penyusah dibekan dengan cakita mutuhai kai bila pun dengan bala dingan kita, saudara mara kita ataupun bala-bala mengenai bisnesek dengan kita belagilah kita ada kawasan perumahan ya. Manakai kadang-kadang susah ke dapur sebab pandai sebab ada kadang-kadang mohon jaga berapa hari lagi betul anu aduk mohon ke tempat kerja aduk ingin setegal berabut jalan ya, jalan selalu badeg selalu dedat badan motor dengan sen kita kadang-kadang berkurimah kita meluah mesu ramin kita dan juga tempat kerja kita kemenu pun mempetu anu kadang-kadang kena pukul mahir lalu kupriki baru kita sampai tempat ramin jadi jarang-jarang kita beda pun kelakar dengan bala-bala tinggal kita dan ada pun cuma anu 6 ataupun anu minggu ada lagi kita ada kerja anu 6 bina anu minggu mah anu payah kita. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dia aku nak semua belak ini dengar ti dah habis program bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tak temak.

Okey, dia berkat masa Julius Sajin ni lagi berkulis bersama dengan kumpulan The Collision Boy Martina Seninci Peter Roger. Lagu Martina masa Peter Roger, lagu berkenaan Jameh Atau Beragu. Dengan ti ni lagi lagu masa Peter Roger, lagu berkenaan Taun Rejeku. Minada program penyanyi Tak Demak.

Oh ya si de mayan sewa 1260 sewa kita ada sewa ya memerlukan ngajar 55 sewa membeli kita peluang EPF kita ya. Okey, bagi ya beli dengan kita dan mungkin nambah bagus dengan itu, terima kasih ini bersama anakku mesu pun program kita aja lah mungkin dan pagi kita jaga makat malulah tiap berpagi berebut makat jaga de berpagi mamu mesen kudik muto nyatak muto ya jaga mohon tempat kerja mungkin ini pakna jalan de selalu jam ya jadi ada bila kita ada mohon musuramin pukul 5 berpagi sebayu pukul 5 sampai untuk tempat kerja kita mengenai mengenai nyawa ya. Jadi bagi darah bagus. Terima kasih dengan harap tunggu setelah nanti dengan penyenang negara pemikir kita dengan harap kita dapat makan lagi untuk pagi. Okey, masih setiap sama aku kita hidup lagi dengan lagu-lagu dan nanti lagu-lagu dan tubiku sama dengan kumpulan Kree Rock biasa masuk kampung diam

Okey, lagu The Martina masuk kumpulan Career Rock, lagu The Pinggiran Sotok. Jadi ya, kita nak pinggamas program kita ada ngeriti. Terima kasih dengan semua lagu ini dan sentiasa ngempan menega program penyanyi tap demba kita tiap hari dua. Jadi sebayu ngemas program dan ngeriti ini lagi lagu masuk kumpulan Career Rock di tempat ngeriti. Henti lagu dengan tabi sebut dan libur bila kita ada lagi bila kita ada masih setia bersama dengan kami di penyanyi radio dengan berkamut bersama lagi dengan aku wang minggu bau tiap ngara no dua hadapi program penyanyi tak dengar. Ini semua berkata ni selamat mengari dengan selamat.

0: Jalanin bersama Dokoi dan segmen ngayon kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
1: Sabukur peringatom, next one dua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RT and Klik, dua live FB, YFM,

Jadi saya macam mati nak kita meh keping program penghibur tak abdema. Saya macam kita mau berhibur dengan lagu-lagu dema dan masa dengan peluang berda Ibrahim Jangan dengar reti. Jadi terima kasih yang balik kita ada masa sudi bersama dengan media YFM Bedaya di segmen Ngarim Pawan. Bersama dengan aku dia jadi sampai top pukul 9 terpengaruh di mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku.

0: Ani, katunahnya ada mengseet dan jarang bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang obertek ni kah? Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Rak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka. Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi tu mengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ade prambur simpak pasak si ganelamu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
1: tebak mu ah mau berparit ye na pecek.

0: ngesak dia pilih nyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patut atau dia betulak motor tinut pedawan dedek muno pakai pek boras mengkilotong itu gentungang
1: ino nang nyak jimat tenaga muh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk aja nih muh dia motor kati oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pelipulimu ku aduh muh obuak tia takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no? Beg patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeh neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemeruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Je, ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya re gapi kanya ira manih kanya sebar-barang nyiket.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyiken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasah geraknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingare-ngare mungti. Iye enje nek beng.
1: Inspektur polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amane kena namu je ngunah jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galag da disimpan ku ed nak ahi lagi.
0: Uang manih mudamu nak payak ngunah wang haram. Biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektur Sarul, abak mu saya dengannya menu namu. Puan mudamu, namu tanangnya skema puan mu.
1: Ketna tuan skema, tuan Sarul ye na masuk IPD ke dah.
0: Mana kuse menang me tuan skema. Skema titunnya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau no. Demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Ba mu main-main. Abak saya na. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Musi etnya nasib aku napu damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

Jadi di jam ti aku merang emas tugas aku dah ngerti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya The Segment Ngarang Pawan bersama dengan aku di Jadi dan masuk pukul peribing hari jenat sampai tu pukul 9 truk ngerti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM. Bila ia masuk pukul 9 terpengaruh sampai tu pukul 6 bro pagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Selamat mengarut semua.

pasok ramit kuruk buah dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang buah nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang buah nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang buah turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Bob Samako iina ang pilot na Charlton Laglagugnayo. Ako, Captain Jaws, at ang panulong ko, Captain Jess, tabanigan, gojit, laglagunan Charlton iti. Saan ta na tumakasi? Kangin pro ang nuringan sa ngundi laglagunan Charlton iti. Gaya ngundi laglagunan Charlton iti, dahi sama kada Charlton laglagunan pukon. Ingan o pamitya, dan nakit nuna, gaya-gaya nguni iti sa kundingan tapon noto kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuponan, ni dia ingat klik, pasal ingat daipuan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taru, kalik lagu-lagu teraan dengan nguni. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dumalingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu budaya. Pak natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingan bersama rekoi dan program carta lagu-lagu budaya.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.go.

0: kinakmacho, amo po. Ani na kayo da jawa mo?
1: Muat na rapo. Tuli na madap-madap. Napah yung cenak bijwa. Macam-macam kayo. Kayo naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan na ramirih na.
0: Ani da jawa mo na kakag. Mo nak jaji tu kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tegarang ah. Anyap kaya tunah. Anyap salah dah nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya dah beken garang.
0: Kai je mani anak kakak. Adep ti asal de prajin. Semua kayu boleh caci.
1: Napa inci anak rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau guna cucur jua ah, ada nak hasil negarang cuma dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anak kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: mbah ku o namang kakak mu si ena nak rapuah mu nak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cu panai.
2: Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh, anda rapu. Mana ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh, abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu wad niti ne.
2: Mena sedih raya. Bacanut muti ya ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi untuk semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abang kita negeri bacaan ayat. Tetapi dah buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang manang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nolong amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim positif Tuhan kami. Tira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rapsaga nawang aseng kami dah tim positif Tuhan. Nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya dah sepanjang anuti pinyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami dok kaping akam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datim positif supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emah kayang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik kami dah panu joho panu sesek minan muto akan mah da ngintu nyaga mi pijuho ami sumara bahaya pinyusah pijuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan ami ne tempat da mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi kai mi kamet bala anak bala di mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Melagi dadek nini ami datim putih Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang onuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, dak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

masih pun penegak. Berita tumpu di agenda ekonomi hidrogen Netan jadi hub tenaga serantau. Bangunan bau perkim lawas kemas yang terbuat berat nanti nyedia pekas pemudah di sukup yang aktiviti masyarakat. Sarawak nyukong pemenuh Baron Radus ke China berdak bekeh pitak ekonomi. Selamat istisan ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dari Megado Purwaso YFM Bedia. Madin Tengeneka, agenda pikembang ekonomi hidrogen berguna PJU Dognyi Beke yang nyukong pengubah tenaga global. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang Sarawak tetap nyikembang pitak tenaga bisik adi bersengan di sumber adi dapat dog pibau ke hidrogen yang bedak Sarawak jadi hub tenaga serantau. Ainang penyeruah tenaga adarbis dapat dog cua garis adi bersinak adi saman Kalimantan, Sabah, Brunei ka menega Singapura. Ainang biar beramasam sumber tenaga cukup guna yet netu atau seramat tenaga di sunis andu saman ngurang bisengan di inyok ka gas. Ekra sekati tipu persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Persidangan anak jadi terutnya negap kerjasama ke pelaburan dalam ekosistem hidrogen Ratawati. Bangunan bau Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas jagak kemas punoi ngetebet berat nanti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang, bangunan nana Rebian Pekas Pemudah Ali Sukup yang bedak beramasam aktiviti ke program Perkim dapat dok ngatur ngarebis ngasi. Ainang projek kana dok masang deribot tanggungjawab sosial korporat puan ke CSR bedak pemaju lokal. Bangunan adi dapat muat neg 200 naan derp ndik-ndik tipuhana biar Dewan Serbaguna, birit udung, birit kelas agama, birit beus, kantin ka kedai. Ati Jakar jadi pusat yang kelas agama, bengkel ke program perkembang masyarakat di Gadungana. Ekra sekati tipu merawat ke projek kana. Dalam rami adi beken Dato' Amar Awang Tengah kedatang Sarawak tetet yang bedak beke sistem undang-undang syariah ngadah tinggi prinsip inclusivity ke pemain rakyat beramasam kaum adi jadi penyiteras reisati. Rakahana berama ngah pemite agama adi temitbat di keadilan pemain sama stabil beradat tunuh masyarakat adi sok beramasam kaum. Ainang penetap undang-undang syariah di Sarawak dan masang gagaya profesional nakit kas tabi di semangat perlembagaan persekutuan saman hak komuniti beken Islam. Aika sekati tipu kuka seminar kuat kuasa undang-undang syariah 2026 di Miri. Ainang bedas timbang di esa undang-undang ka atur nikaban sosial suku berguna yang netu pemain rais PJU dog jaga. Ainang Sarawak jadi suto pemujur masyarakat bermasam kaum ka penyabah adi udip dalam pemain ka sama stabil beradat. Sarawak nyukong raka pitak swasta bedak beke pinjawit Autarun di asal Rais Ati ke China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin kedatang perkhidmatan pemenuh Baron Radus suku berguna yang kakak pitak kerja nami dagang pelaburan saman atur berdingan di asal rakyat Sarawak ke China. Ayam negah cadang seetni pemenuh Baron Radus di asal China ngamiri dong netap di Sunis Andu. Ekra sekati tipu berdapat dengan Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sendirian Berhad Brandon Zhu di Kuching. Brandon Kratnang pemenuh Baron Radus di Guangzhou, Kuching adi dog netap bedak Batik Air sedes mengju March adari pas PJU rekod prestasi adi kena. Deg 6 anubran Jun perungun 22 pemenuh Baron matak kemari medognya dia adi metaban 5,500 pre-A perduanaan pinupang.
PGU ngaga, Lembaga Penyekembang Industri Pramin Malaysia CIDB Sarawak ngatin gibaba agi subcontractor adi bayar register ngapi takik rabis i adi dog satu bedak kontraktor baga. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Awang Hassan Kiratnang ngera adi seutna deseutnda Natu perengara adi ngusa industri pramin tunak peraturan adi dog netap. Ainang agi subcontractor deredanang ngera sebetul ido kategori jadi kontraktor kabuguna register ngasi IDB. Ainang pikarati selalu dog nakap tipu operasi kuat kuasa di kawasan projek. Ekra sakati tipu operasi kuat kuasa bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasi ini berkait dengan rima perundunaan pegawai kuat kuasa CIDB samunju agensi kuat kuasa Adibken. Arti ini tu Akta Lembaga Pengembang Industri Pramin Malaysia semampai perpupat ke peraturan Adibkait dog tunda. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Gatuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima pemeriksa jawatan kuasa penyita rami keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Alis Mengjuk Takas Sarawak 2026 di Astana Negeri Sarawak. Delegasi Ana Dongubak Wadah Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai adi jadi Menteri bertanggungjawab insita ramiana. Bidang Pertanian ini yang bergantung Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngasawutni pada mendekam majlis kesyukuran Gajamuan Teh Brahma Ngaramiana Alijaka Dongatur ngas mengtaru kas mengpat Jun Ati di Pitak Reis Betong. Ramiana ina kedah so ruang rami yang keren ati stabi ke setiap rakyat di institusi raja berpelembagaan. Tipu bedah perdana, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi menegah harap ramiana dog ngatur ngeduduh kamujur seut objektif I. Industri hartanah dog mite beda temit bat dijaga ekologi banding ngasayan tanah pakai gaya konvensional yet netu pikembang adi rabis mampan di sunis andu. Menteri Pramin ke Perintah Kawasan Nga Korming kedatnang rakana yang beda setimbang di esah pikembang ekonomi ke Abang Tarun. Ainang penetan pikembang madi nati deka us yet nyedia rabis bege kawasan Pramin pak menegar netap komuniti adi inklusif ke bemai beramah hingga penetan penyekembang mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ainang kelestarian adu-adu Dr. Mitbat rebis iso berang masam inisiatif samun pasang panel solar dalam projek perumahan awam. Peri jawatan kuasa penyekembang ke Atu Seramat Kapung Pankah JKKK di Dewan Undangan Negeri Semanggang terima penitah beranya projek sits papasar MRP adi perungantaru RM5,000. Penitah beranya nadok nyukong aktiviti saman penyekembang komuniti kawasan. Cekana dok serah pada Kapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Sarawak adi menegah adun semanggang Datuk Francis Harden Hollis tipuh rami ngabang gawai daya di rumah Igai Janting Nyakai Atas Sri Aman. Kedah sungera adi terima perintah beranjana ina JKKK di kawasan San Undop, Nyakai Undop Samun RPR Fasa 2 di Sri Aman. Dalam pengenang I, Dato' Francis harap JKKK nakit pakai penerungana yang katuh pi pemai komuniti sama netu pimasang projek pi kembang sepapasar kanu ngadudu. Yang masgah perasa put-put ni. Berita tumpu di agenda ekonomi hidrogen neten jadi hub tenaga hijit peras rantau. Bangunan bau perkim lawas kemas ngetebut berat nanti nyedia perkas pemudah disukup in aktiviti masyarakat. Sarawak nyukong pemenuh Baron Radus ke China pada beke pitak ekonomi. Ati degasok YFM berdia dog nyusut beda Monica Gary kan dog nukar ka Pimio Biata beda Vigmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semua isesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ang tabi sa mga YY pang ben na pimanag mo. Yan sa sana natin drama segment na makatkamuas. Yan sa sana ano taro sa mga narapan ng 2026 sa mga ku Hazel Dius.
1: Dengan ku Abraham J. Ida berapa gitu.
0: Kasih lagi ni mana biasa ima atau gi topik dah sesat yeah. Nanti. Rabi sih so anu senen dek anu rima buka masam krap topik ara direct tak krakar. Pak kasih lagi ya tak anu hati agi ke perkara direct tak krakar. Rabi sih bau ge agi beringat tak di bau merut kerja anu hati.
1: Ya ada ada anu ti ya semua hang anu borat nanti. Semua anu kita ada borat 6 dengan gaw. Gawai samut ni 2 taruh 4. Jadi 6 anu lepas gawai.
0: Betul.
1: 6 anu lepas gawai.
0: Kasdega im kami tak tengah gawai dia ada dari sita ani ngah 2 anu berat.
1: Ya. Yeah.
0: Agi ke kedak kampung adi berbegawai ngah tebet berat 5. Agi adi begawai lepas lepas atau begawai ni ngah 2 anu berat. Jadi nang tak babe tak dapat kerakar ke pasar gawai.
1: Ya. Kan kan selapa ku 6 anu burat dan 6 da lepas ti tayo na. Ada di kampung masih gawai Zal. Ek pandang na gawai gawai kita ti masih bayu bos betul.
0: Betul betul.
1: Jadi dalam pagi ti kita nyebut pasal aneka momen ataupun aneka cerita-cerita gawai de masih kita masih ada
0: ingat-ingat
1: kita lah. kita sebabnya bagi aku lah Zal sebabnya dah gawai ti aku berpeluang bercuti Zal jadi bagi aku gawai dah sebati dah tumpuk aku lah sebab aku ada kesempatan bercuti di kampung kadang-kadang ahi jewi-jewi bauh tubek de masa gawai Zal
0: jarang-jarang dapat
1: jarang-jarang pak dah gawai ti tiba-tiba nak mari da masuk masuk Semenanjung ka ataupun balada kerja da Qatar ka ataupun balada kerja da Jojo lah sewati mari sebab ne bagi belati sambutan gawai masuk taruh puru me nunem taruh puru ni me
0: minggu
1: ane Jun nuni 2 Jun taruh 4 Jun ne mandu
0: kemisi
1: iya ne mandu gawai ne mandu gawai
0: aku saya im kamu tinggal jewin bau mesti scan anak city
1: aku pun kadang-kadang aku Siti.
0: Anak Siti.
1: Tiba-tiba sikit dengan anda. Oh, nak senu-senu. Oh, sungguh senu-senu. Padu. Sebab dia metuhai bina. Bayangkan. Ada memang kai mari sejak COVID. Zel.
0: Aduh.
1: Jadi, dah sewati 6 sawa. Bayangkan. Kena 6 sawa. 2020 ni. Ya. 2020 ni 4 sawa lah. Kai mari. Tiba-tiba 2026 ni. Mari gawai. Kadang-kadang dah terbuka-tiba lagi cek kami. Kadang-kadang dah sewati. Mari bijoget the dewan so the malai
0: ada nang tak pikara kena geso nang tak momen-momen begawai adi dapat tak kongsi jadi berangan adi lagi bisa mai di YFM Bri mai komen angan bisa ge komen di Facebook YFM Bri pak sebaya nak tarik pipu ngaragu pramenta sebaya tarik dengan aga dalam pimio buka sadu

Aja udah seterusnya ini pukul 7 berpagi. Selamat pagi, selamat Malaysia, Ahmad Dhani. Semoga nanti pun Ponaga Perintah numpu agenda ekonomi hidrogen, saran jaji hub tenaga de rantau ti. Pembangunan bau perkim lawas siap pengan berhenti akhir pekekas dengan ngatur aktiviti. Surat Yukong sedia pemenuh bilon terus di China dengan dekat sektor ekonomi. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian J. Dagar dan berbagai tim seluruh FM Bilia. Agenda pemancang ekonomi hidrogen ini langkah nyukung ngalih tenaga global. Premier Srock dengan Tan Sri Abang Johari dan Nopeng menang negeriti iraminan sektor tenaga bersih masa sumber boleh dibau menghidrogen ngancap Sarawak jaji hub tenaga daran tauti. Menang lebih ahli tenaga ialah juan Kalimantan, Sabah, Brunei dengan Singapura. Ahli sumber tenaga dengan cukup tenaga nak ijo dengan kurang minan inyo dengan gas. Nanti nak balap nus agah de masa kudung hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 de Kuching. Bangunan bau gerumpung Pingkua Islam Malaysia perkim de banting lawas jangka siap pengan berhenti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang bangunan ti era sedia pekekas dengan ngatur aktiviti serta program perkim. Bangunan tunah beda ini company pemaju tempatan ini menjawab social corporate atau CSR company. Bangunan dapat tinan 200 orang dan ada dewan serbaguna, bilik tinangudung, ruang kelas agama, bilik pengenai, kantin dengan kadar runcit. Dan berhenti bala penulis agah masa ini melawat nek projek. Dato' Amar Awang Tengah menang Sarawak negap sistem undang-undang syariah ngumit kira prinsip inklusiviti dengan penyidamai rakyat ahi baca kaum agama dengan batan asal. Undang-undang syariah di Sarawak tindan secara profesional serta hormat semangat pelembagaan persekutuan dengan hak kaum beken Islam. Seimbang aspek undang-undang dengan penyini sosial berguna dengan ngancak negriti kekal damai. Sarawak contoh rakyat akhir baca kaum dengan agama muda bersini damai dengan beradat. Sarawak nyukung langkah sektor swasta negara penyambung udara dengan China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang perkhidmatan pemenuh bilan terus peluang makat sektor pinami dagang pelaburan dengan tarif dingan rakyat Sarawak dengan China. Nenyungka sedia pemenuh bilon terus bersama China nak miri masa-masa dermaneg. Nenyanti wang terima pemaneg Ketua Pegawai Eksekutif Bo Hang International Chandran Burhan Brandon Zhu de Kuching. Brandon menang pemenuh terus bilon Batik Air masuk Guangzhou de Kuching bitagis menuju anubaran taru derimpas. Setakat 6 anubaran 6 22 kali pemenuh bilon mohon dengan mari ngaban 5,100 peripuru 2 orang penumpang. Selung lagi agak ada berupa gitu. Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak menang tingah subkontraktor masih bayu register. Lebih lagi ada Dr. Nibu beda kontraktor bahas. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Hasan menang wajib register dan ngancak semua pemain industri pembinaan ngajak atur. Tengah subkontraktor KM Puan perlu register dengan CIDB. Dan berhenti orang berdepot dengan bala penulis agah dan masa operasi di tapak pembinaan. 52 orang pegawai penguatkuasa CIDB dengan ju agensi penguatkuasa di Beken suap operasi. Operasi ini dengan berasa bala kontraktor ngajah akta Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia 1994 dengan atur berkait. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Hon Junaidi Tuanku Japar dengan Toh Puan Tertinggi Pauzah Muhammad Sanusi terima pemeneg Komiti Sambutan Ulang Suak Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong ke semenuju peringkat Negeri Sarawak 2026 dan Istana Negeri Sarawak. Delegasi dinuntun Beda Menteri Office Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai dan Jaji Menteri Tuan Jawab.
Delegasi bertuju dengan Mesin Tun Pensri Dr. Wan Junaidi dengan asalnya sua ngupan majlis kesyukuran dengan majlis Jamonte. Ranatur yang sementara dengan semengumpat anubaran enam de betong. Di ini masuk acara bahas tengah hormat neg institusi Raja Berperlembagaan. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap sambutan tunah dengan lancar. Pemajuara mindog pinta muka kawasan tanah dengan cara nyaga Hong Tarun kai secara konvensional dengan jamin Hong Tarun kekal pagu dengan tahan. Menteri Pramin dengan perintah tempatan ngaku mengmenang langkah ngaban penguntung dan ekonomi Hong Tarun dengan kawasan Dramin selamat dari jangka masa tuhai. Pemancang masa itina bukan saja sediahi Pramin pak ngada community inklusif dengan selesa ngajak tuju pemancang mampan gerumpung bangsa-bangsa bersatu. Prii Komiti Pemancang dan Pengamat Kampung JKKK The Dewan Undangan Negeri Dun Semangang terima projek Icek Sepepasar atau MRP taruh RM25,000. Belanja dan menyokong aktiviti dengan pemancang komuniti di kawasan T. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, The Jaji Adun Semangang, Dato Francis Haden Hollis, Mugoncek, The Majlis Ngabang Gawai Daya, The Rumah Igai Janting Nyakai Atas Sri Aman. Tingah The Terima Sininci JKK, The Kawasan San Undup, serta RPR Pasar 2, The Sri Aman. Dato Francis mengharap penolong ti tindang-undang projek pemancang The Kawasan Pasar dengan lancar. Dan mengenangkan tipuna binacara kita numpu ngada agenda ekonomi hidrogen saran jaji hub tenaga de rantau di bau perkim lawas siap pengan berhenti dengan dahi pekekas dengan ngatur aktiviti hukum sedia penunggulan terus negeri China dengan sektor ekonomi. Dan kita agak berpagi de dok susun beda Monica Gary masuk season berita was masa RTM Kuching dengan Dok Snalin pada Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suat 2004, Rami Mansang Robotik Surgery di UK Peda yang berhormat, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Kepit Menteri Penyihat di Office Urology Hospital Kuala Lumpur, HKL Kuala Lumpur. Office Urology HKL jadi hospital sepungas dari Isati ke Adidua di Ratau Asia Tenggara, adi pekai perkhidmatan suat robotik yang nguri pesakit. Sistem robotik adi dok ngaten jadi sistem Da Vinci ane, dok ngatur bedak pakar suet so sepa, so komputer bin screen 3D. Raka tingin senang kerja-kerja adirigu nyaman prosedur radical prostatectomy adi teban ka kerja mirip kelenjar prostat yang cancer prostat. Tipu suet menega dapat umurok perungun 50% ka pesakit menega dapat rikaspua banding adi biasa. Robot adi dok miris pada opis menteri penyihat dengan ongkos perungun 5 juta ringgit ana menegrokna di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor. Pihak HKL ke semerata penyebayar RM500 in sesi suet yang jadi penyebayar adis kesen udah di ong. Anda tidak siarah dosen seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ano dyan ragu pang tabi sa mga RDMD banal ni dyan asang bicinta. Rabi sige abrangan na rabi sa mga ADYFM rin sa mga sasan sa mga binapunin nga sa mga ngupi-ngupi. Ibrangan na rin agad ngupi-ngupi agi abrangan na rin ngete sa mga ngete-ngete ke.
1: Okay, cerita pagi kita ada berapa pagi Tizel lagi ngupi kita pasal momen ataupun kenangan-kenangan indah kita semasa
0: begawai.
1: Jadi ada berdengar kita ada sewati mungkin suwe de perarakan kampung-kampung ya. Sebab kan kita tuba ke de YouTube ataupun de media sosial akhir boleh kita ada upload cerita-cerita gawai kita ya.
0: Betul. Kas lagi cukup ramai kami tinggal im amai kami tertinggal yen sawa ati nang ta agi kelainan im. Yeah. Im. Amai tertinggal perka pemakai bedia. cukup nang glamour nang ta timegah amai kami tertinggal di media sosial beke ngera adi upload gambar-gambar ngerati sita rami gawai di remin betang kaum iban orang ulu beke berarti pakai perka pemakai bidaya ini
1: ya jadi kita muka tahniah na gebala bidaya-bidaya de bani promosi baju ataupun perka-perka kita berdiri de remin tangan iban lah.
0: Kas dega terima kasih ke im ya nang ta tukang biji iti amai ya ayam dah jadi perka pemakai berdiri ti lebih modern.
1: Yeah.
0: Jadi kami lebih modern bagi dapat diterima pada bagi kaum kaum
1: ken. Jadi rati na kita boleh menembusi seluruh Sarawak.
0: Betul. jadi ati nang tak niga so pimujur lah ini. Amai tak dapat ge peraku kaum tak berdaya di nang tak di sepa.
1: Ya. Yeah. Jadi kita semua bermaya minan bala pakaian tak berdaya lah. Banyak mengah pakai perka tak berdaya di dikiriki lah.
0: Betul. Amai nang tak ati ina niga so perka pemakai di nang tak cukup nang tak patut tak gaet sebetulnya. Amai it nang tak kami tak tinggal pemakai beliau dia ada ia na dayung pas lagi gayen dari. Jadi tahniah gerah ia dah ada dapat promosi. Amai aku tinggal im promos perka pemakai beliau ti cukup nang tembagah amai didiki-diki ada media sosial agak dikira kaum kiring kah iban kah orang ulu kah memang berarti pakai nang ta agi motif bidaya.
1: Ya, yeah, agi ada kira ada sebab kan kudu bekna ani perhiasan perhiasan lah kerana ani renda ada pakaian bidaya ti ada na ngumit bendera Sarawak.
0: Betul.
1: Arti pakaian kita bidaya ti kai Johor masuk bendera Sarawak. Bendera Sarawak de masa ti ataupun bendera Sarawak de Sebayuti lah masa zaman Raja Brook amin. Ada warna warna siha bihis dengan warna celak memang ada pakaian kita.
0: Jadi hati nang tak aku tinggal pun im nang tak cukup gaen. Kas lagi mai kemat ayat nabrangan lagi bersama di Facebook FM Ria komen pasal anika moment moment adi ada dapat dengan kemat tipu rami gawai ayat sewa ati kadek gig berarti nganta im tipu rami gawai ti dah dia sita rami gawai paks nega gig berarti nganta be nang ta naik pemudip adi bau
1: rami kawin
0: rami kawin
1: ada de masa gawai 2006 ti ngumit mas peluang bertunang.
0: Betul.
1: Ada dan ngumit peluang rami

7:30 pagi. Sebengas temuti pun-pun abar. Perintah numpun duduk agenda ekonomi hidrogen biniat jadi hub tenaga serantau. Bangunan bau Perkim lawas, siap tubuh peran iti, pimudah aktiviti ratus. Sarawak nyukong sejaka ngatur pimono rasuang ke China, nogap sektor ekonomi. Selamat pagi bersama Rukul Indonesia Mona Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Agenda pemasang ekonomi hidrogen ke tubuh obopono jadi kodak sok sejaka nyukong pemasang tenaga global. Prima Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Sarawak komited masang sektor tenaga berisi ditepon obot pibau do hidrogen saat Karun Sarawak jadi hub tenaga serantau. Yonang tenaga derobih ya obah jua nudu negara jiran dikodak Kalimantan, Sabah, Brunei dua Singapura. Yonang bogok sumber tenaga suku biguna dan sunis onu dua tapot ngurang bisaga dan inyuak dua gas. Ia sebeniti taka persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Persidangan ini jadi platform nogap kerjasama dua keroja modal dan ekosistem hidrogen serantau. Bangunan bau Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas dijaga siap tubon beran iti. Gapi Premier Dato' Amal Awang Tengah alias Sanang Bangunan Inoh Yak Sidia Robi Pimudas An Ngatur aktiviti dua program Perkim. Yoh Nang Bangunan Inoh Oboh Nai Nyurusu Tanggungjawab Sosial Korporat atau CSR Syarikat Pemaju Tempatan. Bangunan Inoh Ogi Sidia Pimudah Dewan Serbaguna Bilit Udung Topat Ngatur Kelas Agama Toparo kantin bayar kedai runcit. Bangunan ino ngijaka ia buah pakai saat ngatur kelas agama bengkel dua program pimasang ratus. Ia sebenitih nuduk media selepas melawat projek ino. Dang Majlis Debokan Datuk Amar Awang Tengah nang Sarawak komited nogap sistem perundangan syariah denumpu nuduk prinsip inklusiviti dua idip harmoni, rakyat desok bogok masam kaum dejadi pikuat negeri iti. Sejuk iti beramah dua pengajar agama dan numpu nuduk keadilan, idip harmoni, dua hormat nuduk nyabokon. Yonang undang-undang syariah di Sarawak oboh ponu secara profesional teratur dua hormat semangat perlembagaan persekutuan bayar hak komuniti idoh Islam. Ia sebeniti takar tajuk seminar penguatkuasaan Undang-Undang Syariah 2026 di Miri. Ia nang aspek undang-undang dua pibakuang sosial lebih timbang suku bigunas an notab negeri itih ketubuk togap do harmoni. Ia nang Sarawak mau jadi soto pimuju rakyat desok bogok masam kaum do agama tapon idip bisama aman do hormat do pandingan. Sarawak nyamut pagu sejak sektor swasta nogap penyambung belon diosah negeri itih do China. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Nang perkhidmatan belon rasuang mau jadi pigorak nuduk pimokat ekonomi krojanomi, dagang, kroja modal, dua torin jamit, rakyat Sarawak, dua China. Ia cadang gas sektor, swasta dan kita buat ingat peluang saat ngatur pimodobiran rasuang diosah China dua miri. Ia sebeniti tak terima pimodok hormat Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sendirian Berhad Brandon Zu di Kuching. Dan bila pada Brandon nang
Pimono Belon, Rasuang Guangzhou Kuching, Naida Bate E, Tan Smong Ju, Ona Berantar Dropas, Menerima Penyambut The Sukup Pagu. Siri Nuam, Ona Beran Nuam Itih So Dia, 22 Pimono, Morik Motak, Mobonai, Toban Poruk-Poruk 5,500 Peri Peduo, Pinupang.

Tito Bu Duah Abar. Lembaga Pemasang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak motapod masih ogi subcontractor darot soe register dua pihak amote debuh nunjuk dak kontraktor utama. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Abang Asanang barat mana mesti register dan notap suaknya adang industri pembinaan nuna atur demu obah notap. Iyoh nang masih ogi kodak subcontractor doi puan odope obah kategori jadi kontraktor dua mesti obah register. Iyoh nang pikara inoh obah tapod takar operasi penguatkuasaan obah naik di kawasan tapak pembinaan. Iyoh sebeniti dari media takar operasi penguatkuasaan bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasi melibat 52 pegawai penguatkuasa CIDB by ju agensi penguatkuasa di Bokon. Iti seanotap barang menok nuna akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia semong peri peripupat duah atur bikait. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tumpuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Duah Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima pimonok hormat Jawatan Kuasa Penyambut Ulang Sowak Keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Kismong Ju Takah Sarawak 2026 di Astana Negeri Sarawak. Jawatan Kuasa Bangunan Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai terjadi Menteri Bertanggungjawab San Rami Ino. Pimonog saat ingin jemputan rasmi duduk Tuhimpun Sri Dr. Wan Junaidi Dua Sawane ki Majlis Kesyukuran Baya Majlis Jamuan Teh Beramah Dua Rami Ino ngijakak ngatur dan semongtaru dua semongpat onu bulan nuam iti di bahagian betong. Majlis ia rekodak sok acara rasmi sampai kirian tanda hormat dua kesetiaan rakyat duduk institusi Raja Berperlembagaan. Dan bila pada Tuan Sri Dr. Wan Junaidi Tong Arab program ino mujur obah ponu dua soon piniyate. Industri hartanah obah mitiak dak ingin pergi diok nuduk pinjaga ekologi dibanding gaya sayan tanda secara konvensional saat nota pimasang dan sunis derobih mampan. Menteri Perumahan dan Perintah Tempatan Ngah Korming nang itih nganya audak bitimang pimokat ekonomi pinjaga abang torun dua kawasan depagu sonya aluar dan tipuh ombu. Ia nang pimasang dan jemanadin ido sijak biniat nganya asidia robih bogok teparao paksaan kakat komuniti the inklusif dua sonang beramah dua piniat pimasang mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ia nang kelestarian si kawat oboh ngin pinggir dia amote ngirusu bogok masam inisiatif dekoda pasang panel solar dan projek-projek bori ratus. Pri Jawatan Kuasa Kemajuan Duah Keselamatan Kupua atau JKKK di Dewan Undangan Negeri Simanggang terima sukabelanya san projek isok luar pasar MRP bitokot taruh RM25,000. Sukabelanja ino san pondok aktiviti bayar pimasang komuniti dan topat. Cek obo sorah dan gapit Menteri Pendidikan Inovasi dua pimasang bakat Sarawak terjadi ge Adun Semanggang, Dato' Francis Harden Hollis dan Majlis Ngabang Gawai Dayak di rumah Ikai Janting Nyakai atas Sri Aman. Kedasok penerima suka belanja Yore JKKK di kawasan San Udop, Nyakai Undop bayar RPR Fasa 2 di Sri Aman. Dan pinggu sape Dato' Francis Arab JKKK yang punuk-punuk pakai penerung desok perintah sangin penyonang duduk komuniti dua ponuh
projek-projek pemasang luar pasar. Dengan kemas sabar kebasa bau pun puna, berita numpun duduk agenda ekonomi hidrogen, biniat jadi hub, tenaga serantau. Bangunan bau perkim lawas, siap tubuhan berhenti, pemudah aktiviti ratus. Sarawak nyukong sejaka ngatur, pemudah rasuang ke China, nogap sektor ekonomi. Dan itu abah YFM dan Yudabu Sidia dan Monica Gary dapat nukar Kang Sinabau dan George Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Habis sama dengan Lizzie. Liz, dia perhentian lagu dari Temi. Dari Temi, lebih juga ramah dengan tema tak? Ia tengah topik tak sesat nanti. Berkait dengan gawai. Lebih juga ia tengah berangan. Kena lagi berangan di tengah penemi-penemi dengan di saru-saru, di bunga sekari, metak di metak ngabang. Kasega ia nak berangan nak digi ke nang tak kenangan-kenangan manis tipu gawai ada lepas ngam bisa komen di Facebook YFM dia.
1: Ya ada cerita-cerita masa gawai, cerita-cerita sebayu gawai ataupun cerita-cerita lepas gawai ti.
0: Betul.
1: Ada boleh kita ada mungkin ni nama cuti lagi.
0: sebayu gawai mekmisi ni minggu yeah. Im. Lepas gawai babe kemisi ke?
1: Ni minggu.
0: Ni minggu. memang nang tak betul-betul bigawai betul-betul lah kari hati sobat hati.
1: Ya, sebab ada sobat mungkin gawai 2027 tengah-tengah minggu aku rasa. Sebab ada sobat hati gawai ni berana anu Senin. Jadi mungkin ada sobat 2027 mungkin tengah-tengah minggu mungkin anu taruh ataupun numpat
0: barang. Betul.
1: Jadi sobat hati lah cun-cun. Memang cun-cun.
0: Memang nang tak memang betuah lah kami ada kemisi ia sewa ati lebih sehingga enggak andu gawai sewa ati cukup nang tak rami im kan sehingga lagi ke beringan tak im ati nang tak temi peluang ke lebih sehingga gawai kemisi ambu lagi temi peluang di melancong
1: ya melancong nang tempat beken ada bila kita ada kain jemput gawai pak nak mungkin melancong nak Jepun ke Afrika ataupun mungkin melancong dalam negeri dalam negara mungkin berubin ke Kuala Lumpur ke Afrika sebab aku tu buka da YouTube ataupun media sosial pun bala dengan kita ada mengenai da Johor lagi-lagi da Pasir Gudang ke da Masai ke bala pun guna sambutan gawai zel
0: da Johor sebab aku berdiri salah kok im di Johor ki nang tak perkampungan Borneo
1: iya yeah, ada memang ada sebayu gawai saya aku tu buka bala ada guna tanang da gawai besar memang lebih hebat masuk da Sarawak. Mosen anu gawai bala guna sambutan gawai di Johor.
0: lebih-lebih sehingga baragi geramin petang perkampungan i kampung ini yang tak kampung Borneo.
1: Kampung Borneo.
0: Amai lagi bisapur Bedia, lagi sapur Iban di kampung kata. Jadi berarti berkaitan dengan kampung Borneo.
1: Termasuk lagi bala ada musuh Sabah.
0: Betul.
1: Sebab keamatan pun sambut Tarpurni.
0: Tarpurni.
1: Minggu cucu tu minggu.
0: Jadi kami ngerak di Benan Sawat ngerak di Sabah im. Bergawai lepas ia
1: keamatan
0: keamatan
1: gawai
0: ni ngegawai
1: mana kesambung-sambung ni minggu
0: ada nak kutip je im ni minggu sebayu gawai ya kemisi ni minggu lepas gawai kemisi
1: memang dah sepanjang tempoh sebelum dengan selepas gawai memang memang bergawai lah
0: betul akan sebagai im bagi ke berdingan tak di nang tak post di media sosial lebih-lebih sih ngarah tinang tak kawin sapur ti kawin sapur ti lebih simun beri ya sapur kawin gak ngarah so kaum Iban orang Ulu berarti ia ngabang im so kucing dekat tebet Sarawak
1: nyebut pasal perka gawai je nazal ada de kampung kami lah ada pernah kawin dengan Kireng Sus Menanjong tapi nak kurbek de gawai ti ada pernah asal dengan anak semua pakai perka belia memang remusel
0: memang rami lah
1: yeah.
0: Meting perbezaan ni sebetulnya mayat nang tak gawai ti meting berkait dengan penyabah mayat ti ini berkait dengan batan asal
1: kebudayaan
0: yeah. Jadi mari kembali lepas titik ke bahasa komen ada lagi dengan komen di Facebook Wife Embria ke Atina Report Gaindu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam di kip guru sepukul ju isa santija di ki yang ni sesan anu ati jaka lagi ucen di kudu-kudu tepat di Seri Aman Seri Kesi bu mukah kapit ka bintulu kan jaka gaya anu kena di kucing serian semarahan betong miri ka limbang yang singumian duun jaka lagi ucen duduk kijat sebab ribut di kedua-kedua tepat di super bahagian di Sarawak. Road gerbang asah 0.5 negni meter sebab puasa barat ngerajui asas mengleg 20 km di jam kata kaparas anwati ina asah 24 negtar 4 darjah Celsius. Jadi hati na report gaini so office meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam dikit pegeru sepuk kerju isesan tejah. Jadi sebagai tak pejuang komen-komen berdengan tadi Facebook YFM ni atau pejuang ragu pramata bisa mengapis ben timangan mood tayang kumang.

0: Ragu Sopis Band dengan Mood Dayung Kumang. Revisi game berangan di game bersama ke di Facebook FM dia. Terima kasih ke yang berdengar di game bersama di RTM Klikas. Terima kasih ke yang berdengar di kita dengar pakai siaran radio di 06.2 MHz kan di 0.2 MHz.
1: Ya boleh telefon dari studio 2500 kan kita masih ada cerita-cerita gawai kita, ada masih ada getian kita ataupun momen-momen ada masih kita ingat na masa nugawai ya. Mungkin kita ngabang kemut dapet tempat kita duduk kasut ataupun selipa kita ada masa nugawai.
0: Pakai kadang kamu yeah. Ini ngabang ke lebih betang im. Biasa ini selalu sarut selipa.
1: Ya yeah, selipa kasut biasa.
0: Ni sesah beket ni sesah beket.
1: Kadang-kadang na mohon minan selipa balik minan kasut. Ataupun mohon minan kasut balik menyap kasut pasal kaki ayam.
0: Kaki ayam. Kasbagai hiat aki ke imanang ta budaya kalau bisikah budaya beket-beket. Yeah. Nimun ka kami tak dika mewah ngabang karmin betang ramin kapung hati beket ke nang tak cara gaya i.
1: Yeah.
0: Dika kapung dan ni beket ke gaya i nyambut nang tak pingabang. Nggak bisa ke komen ke di Facebook YFM dia.
1: Jadi kan kita ngabang de mintangan ataupun ramin betang seboleh-boleh na apa kain ngeban bag plastik tena nyimpan kasut. Sebab na ramin betang contoh ramin tangan betang ti amuh sampai tok ke 20 ataupun 95 gatuh na ramin tangan de sebungas na mohon lagi usah tempe na kasut ataupun selipar simpan da bag plastik.
0: Baka kami tengah im kami mun ramin betang di kampung mi aye bigatung kadang-kadang seripati di sarah dog tembit. Kadang rebut di ribut tanyu.
1: Maka pun dah pergi selipar lah.
0: Depan di setengah dong naku di setengah sarah pakai. Kadang-kadang rebut di ribut tanyu.
1: Main lagi the serian pun masih ada remintangan Zul. Pakna tandangnya rumah panjang teres.
0: Rumah panjang teres.
1: Makai betiang lagi.
0: Memodern.
1: Pak Masin lagi rumah panjang kerumah ngabang mesti ngaban bag plastik ataupun bag tindak nyimpan kasut ataupun selipar sebab menurut temu mesu rumah ada remin dalam ni amuluah ada remin dalam semua lima atau dua puluh susah lagi balik balik mesti selipar. Pak aku lagi simpan ada plastik ataupun the bag lah.
0: Pas betul ni kami nak dalam plastik ni lebih senang dikit dia teban bu. Amai kami ibu either bu ni sesah paksa dua-dua imenya.
1: Okey kan kita ada momen-momen cerita-cerita kita ada masa anu gawai boleh cerita ti baik cerita ada melucukan ataupun cerita ada macam